0: mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
4: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
3: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga kan, pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan cek, nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Ini misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnu Wardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami bilang diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, Padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Apa kecewaan dari kami selaku keluarga? Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat. Namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan?
15: Apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang kan dimana? Waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan?
14: Kepada para keluarga kami.
15: Bisa belum ada sih ya. Keputusannya apa? Hasilnya apa? Belum sampai sekarang belum ada.
14: Tolong kalau ada. Yang direpati, yang seharusnya tidak
15: dicarilah.
14: Keluarkan. Mana itu?
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
17: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri. ASEAN in the driver's seat in our own
16: political and security architecture. Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
18: Economic integration and the community building process.
16: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
16: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
22: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
16: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif, serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ma, ini tangan ayah.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain.

0: menghormati orang lain dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Gitihari.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Informasi dan inspirasi, Desa Wisata Kembang Kuning Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur terus mencatat peningkatan kunjungan wisatawan. Keindahan alam yang dipadukan dengan kebersihan lingkungan, serta pelestarian adat dan budaya menjadi daya tarik utama, yang membuat destinasi ini semakin diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Pejabat sementara Kepala Desa Kembang Kuning, Lalu Lukman mengatakan, tren kunjungan wisatawan terus menunjukkan perkembangan positif. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya tingkat hunian homestay. Bahkan sebagian besar kamar telah dipesan jauh hari untuk kunjungan hingga September mendatang. Dikatakan beliau, pemerintah desa bersama masyarakat terus berupaya menjaga kualitas destinasi wisata melalui penataan lingkungan. Salah satu program yang rutin dilaksanakan adalah Jumat Bersih, di mana seluruh warga bergotong royong membersihkan lingkungan setiap pekan. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah desa juga menggelar lomba kebersihan lingkungan untuk menumbuhkan budaya hidup bersih yang berkelanjutan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, selain menjaga kebersihan, penataan kawasan wisata juga dilakukan melalui pemasangan lampu penerangan jalan, mulai dari pintu masuk desa hingga kawasan objek wisata. Langkah tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, terutama wisatawan mancanegara yang kerap menikmati suasana desa hingga malam hari. Meningkatnya jumlah wisatawan yang juga membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat, pelaku usaha homestay, kuliner, jasa pemandu wisata, hingga pelaku UMKM merasakan peningkatan pendapatan. Untuk semakin menggerakkan ekonomi lokal, pemerintah desa berencana menggelar berbagai festival kuliner berbasis produk lokal sebagai upaya menarik lebih banyak wisatawan untuk memperpanjang lama tinggal mereka di desa wisata Kembang Kuning.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Alhamdulillah, bayinya sehat.
2: Iya, alhamdulillah. Ibunya juga sudah bisa langsung menyusui, Bu.
1: ASI pertama itu harus dibuang. Bau. Nanti bayinya bau amis.
2: Justru ASI pertama mengandung zat kolostrum yang baik sekali untuk bayi, Bu. Jadi harus diberikan.
1: Bayinya dari tadi nggak berhenti mimi, Ibu Bidan. Berarti ASI ibunya sedikit nih. Tambah sufor ya.
2: Tidak perlu, Bu. ASI si ibu pasti cukup kok.
1: Ingat ya, Nak. Kamu jaga makan. Jangan makan yang amis. Jangan makan yang pedes. Nanti bayimu mencret. Iya kan, Bu Bidan?
2: Makan apapun boleh kok, Bu. Asal ibunya senang dan bahagia. Jadi ASI-nya mancur, plus bayi pun sehat. Ada banyak sekali mitos tentang ASI dan menyusui. Tugas kita lah untuk terus belajar dan mendukung si ibu untuk memberikan ASI sejak bayi lahir. Semangat mengasihi ya, Bu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita saat ini ada di Beranda Asta Cita, yaitu program-program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan saat ini pendengar, kita akan membahas salah satu program yang menurut saya baik ya, dan topik kita hari ini adalah MBG, Makan Bergizi Gratis. Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Lebih dari sekedar menyediakan makanan, pelaksanaan MBG di sekolah juga dapat menjadi momentum untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat, kedisiplinan, serta mendukung kesiapan anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, saat ini pendengar sudah ada dua narasumber kita di studio. Ada Bapak Ismi Muzakir SPD dan juga Ibu Puji Rahayu. Mari kita sapa beliau. Selamat pagi Bapak dan Ibu Puji.
2: Selamat pagi.
1: Ya, oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Studio Pro 1 RR Mataram hari ini. Pendengar, Ibu Puji Rahayu dan juga Bapak Ismi Muzakir ini adalah dari SD Negeri 1 Taman Sari ya. Okay. Ibu Puji, selain ketua tim penerima manfaat MBG, juga merupakan guru.
2: Ya.
1: Oh, guru juga ya.
2: Kelas 1 SD.
1: Oh, wali kelas juga. Kalau Bapak Ismi ini adalah PLT kepala ya, Pak?
3: Iya.
1: Baik. Pak, kita di sini membahas tentang MBG, Makan Bergizi Gratis. Sekolahnya sudah menerima MBG?
3: Sudah.
2: Sudah.
1: Sudah. Kira-kira berjalan sudah berapa lama?
2: Hampir 10 bulan.
1: 10
2: itu
1: bulan
2: dimulai
1: ya?
2: Dari bulan Oktober, tanggal 27 Oktober 2025.
1: 25. Oke.
2: Hampir 10 bulan ke depan.
1: Oh, hampir 10 bulan ya. Oke, pertanyaan pertama untuk Pak Ismi nih. Sebagai wakil atau PLT kepala sekolah, Pak, bagaimana Bapak melihat kehadiran program Makan Bergizi Gratis di sekolah Bapak? Nah,
3: sebelumnya terima kasih dulu ya.
1: Iya, Pak.
3: Atas silakan. Undangan RRI kepada kami berdua. Jadi kalau pandangan kami di SD sangat bersyukur sekali ya, SD 1 Taman Sari dengan program pemerintah ini, dengan adanya MBG yang masuk ke SD kami ini, kami merasa lebih dibantu lagi, terutama dalam proses pembentukan karakter siswa di sana ada. Apalagi di sini kami adalah penerima manfaat dari Makan Gizi Gratis ini. Jadi banyak dari siswa-siswi kami, sebagian besar, walaupun kami bilang tidak semua, tapi sebagian besar itu memang betul-betul sangat memerlukan sekali tentang penerimaan MBG ini. Selain itu, kami sekarang di sana kan pemerintah juga dari kurikulum terbaru kami, ada yang namanya kokurikuler, artinya di sana dimasukkan ke dalam jam pembelajaran. Nah, tentu saja penerimaan MBG yang kami terima ini kami masukkan menjadi salah satu mata kokurikuler dalam jam pembelajaran itu. Jadi setiap hari itu kami memasukkan satu jam pelajaran itu masuk ke dalam kokurikuler sekolah kami. Ya, penerimaan MBG gratis itu, MBG bergizi itu kami kelola dalam mata pelajaran sebagai kokurikuler.
1: Oke, dijadikan salah satu mata pelajaran.
3: Mata pelajaran,
1: ya. Oke, kalau persiapan sekolah sendiri, Pak, ketika pertama kali mendapatkan program MBG, gimana?
3: Pertama-tama kami dulu waktu pertama kali menerima itu dapurnya berbeda ya. Waktu itu ya, kami menerima dari dapur Dopang namanya di sana. Setelah beberapa bulan kami menerima dari dapur Dopang tuh dengan siswa yang berbeda jumlahnya, guru juga berbeda jumlahnya waktu itu. Ternyata dia berjalan dengan sendirinya. Awal-awalnya memang kami kewalahan karena kami adalah salah satu SD yang memiliki siswa terbanyak di Kecamatan Gunung Sari, hampir 500 jumlah siswa kami. Nah, kami pikir waktu itu hanya siswa yang menerima, tapi ternyata dari pihak dapur juga memberikan seluruh guru diberikan juga MBG ini untuk apa namanya, sebelum diterima oleh siswa, guru dulu yang mencicipi. Artinya seperti tester lah begitu ya, bentuknya ya. Hanya dari sana kan tentu saja ada timbul kritikan mungkin dari pihak guru. Ya, tapi kritikan yang sifatnya positif,
1: yang membangun,
3: yang membangun ya. Misalnya menunya ini kenapa seperti ini, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada pihak MBG. Nah, kami tetap konsultasi dengan pihak MBG. MBG menerima dengan baik, apa namanya, dapur dopang itu menerima dengan baik apa usul kami, karena kami juga konsultasi. Tentu saja kami adalah perpanjangan informasi dari siswa. Pak, saya tidak mau yang seperti ini ya, coba begini. Siswa juga memberikan masukan kritis dia. Kita supaya lebih baik pelaksanaan MBG Dapur Dopang nih, kami menyampaikan kepada Dapur Dopang melalui ketua timnya begitu konsultasi, karena dia juga ada ketua apa, ketua lapangannya Dapur Dopang nih. Akhirnya dari hari ke hari pelaksanaan penerimaan kami itu apa namanya, pelayanannya tambah meningkat ya, terutama masalah gizinya, karena banyak siswa-siswi kami yang kadang-kadang ya namanya kita di kampung ya, dikasih gizi yang seperti contohnya nasi goreng misalnya, tidak semua siswa yang senang, atau salad misalnya, salad ini kan sayur ini, ada anak-anak yang kurang. Nah, itu perlu kita komunikasikan. Jadi waktu itu MBG Dopang ini dia menerima masukan dari kami dan banyak berkonsultasi. Kalau pelaksanaan di sekolah itu saya rasa tidak ada kendala ya.
1: Tidak ada kendala. Ya,
3: karena kami juga konsultasi, kalau kami minta, kalau di SD kami datangnya MBG itu kami minta sekitar setelah selesai senam.
1: Nah, kira-kira itu di jam berapa itu Pak?
3: Di sekitar jam 8.
1: Oh, berarti dia di sekitar jam 8 MBG-nya
3: sudah siap.
1: Sudah siap untuk dibagikan ke siswa ya.
3: Ke siswanya. Tapi khusus kami, pelaksanaan kami tidak kami bagikan langsung. Kami tata dulu, kami bagikan per kelasnya dulu, kita atur per kelasnya, jumlah per kelasnya, lalu kita ada lobby di sekolah kami, di sana kami taruh. Nanti ketika jam pertama itu kelas 1 yang kami berikan dulu, kelas 1 dan kelas 2 jam pagi itu. Nah, setelah itu anak-anak keluar main dulu, keluar istirahat dulu. Setelah keluar istirahat dulu, nanti ketika masuk setelah selesai istirahat itu, nah di sana guru tim dari MBG di sekolah kami membagikan kepada guru kelasnya. Nah, guru kelasnya nanti yang menyuruh siswanya untuk membawa masuk ke dalam kelasnya masing-masing, dan ditata seperti itu. Setiap hari begitu saja kegiatan rutin kami. Jadi enggak, kalau pembagian saya rasa enggak ada kendala ya. Kalau misalnya terlambat atau apa, kami tetap konsultasi sama.
1: Okay. Berarti kalau misalnya untuk mekanisme pembagiannya tidak pernah ada masalah sampai saat ini?
3: Tak pernah ada masalah.
1: Kalau dari segi makanan pernah ada masalah?
3: Ya, nah, kalau itu biasa beberapa kali pernah sih ada, tapi dengan konsultasi kami tetap koordinasi dengan SPPG, ya itu bisa kita atasi sama-sama. Artinya, cuman sekarang kita pindah Mbak, bukan bukan tetap di Dapur Dopang itu.
1: Iya, sekarang dapurnya di mana Pak?
3: Kami Dapur Medas Gunung Sari, karena ada ketua koordinasi lapangannya khusus kecamatan Gunung Sari, harus pemerataan katanya, pemerataan penerima manfaat. Jadi kami dialihkan supaya semua dapur itu merata menerima, kami dialihkan ke Dapur SPPG ini, Medas Gunung Sari.
1: Oh, berarti kalau untuk dapur itu sekolah mana yang ngikutin dapur itu, dari ini juga berarti yang pusatnya juga yang ini yang ngatur ya. Bukan sekolah yang milih, bukan, kita ngikut dapur mana, bukan gitu ya.
3: Bukan,
1: Oke. Untuk Ibu Puji Rahayu, Ibu kan sebagai ketua tim penerima manfaat MBG, benar ya? Bisa diceritakan gak seperti apa tugas dan tanggung jawab Ibu di saat pelaksanaan program MBG ini?
2: Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sedikit saya mau mengulas tentang bagaimana sih tugas seorang koordinator MBG ini. Jadi dari awal, pertama dia datang MBG itu kita menerima sejumlah siswa dan guru. Itu kita melakukan pengecekan dulu, pengecekan dari testernya, apakah testernya itu layak atau tidak dikonsumsi. Nah, setelah dicek, kalau sudah layak, baru kita atur kembali per kelas, jumlah per kelas, yang kelas rendah berapa, yang kelas tinggi berapa, itu sudah kita atur-atur, supaya nanti pas saat pengambilan sama siswanya, itu sudah siap.
1: Oke. MBG berjalan hampir 10 bulan. Gimana sih Bu respon pertama anak-anak ketika menerima MBG?
2: Kalau respon pertama itu sangat antusias sekali. Antusias begitu, ya? Lihat, sudah melihat mobil MBG-nya datang, itu sudah pada wih, ada MBG, MBG. Begitu udah respon anak itu, sampai ada yang sudah di atas turun kembali mau melihat, pastikan kalau itu betul MBG.
1: Berarti anak-anak memang antusias ya. Kalau dari segi manfaatnya menurut Ibu di lingkungan sekolah itu, karena kan kita tahu ya keadaan ekonomi orang-orang kan beda-beda ya. Kalau menurut Ibu sendiri manfaat MBG itu besar nggak di lingkungan sekolah Ibu?
2: Kalau menurut saya sih itu sangat besar sekali karena setelah ada MBG ini jadi anak-anak itu sudah punya apa ya namanya, punya ini ada yang untuk dia makan, ada yang dia harapkan untuk makan pas pada saat keluar main itu.
1: Iya ya. Kalau untuk tantangan yang paling sering ditemui Ibu sebagai tim penerima manfaat MBG, apa Bu?
2: Untuk tantangannya, mungkin ini kita kericuhan ya, kalau pas anak-anak serentak pengambilannya itu kan. Itu semua di situ aja sih tantangannya. Tapi kita selain saya sendiri, kita juga punya ada beberapa tim yang membantu kita. Nanti dia yang membantu proses penyalurannya gitu.
1: Selama berjalannya MBG di sekolah Ibu, kira-kira apa aja yang pernah dievaluasi oleh tim? Yang misalnya makanannya ada makanan yang kurang fresh, atau anak-anak maunya menunya mau ini gitu.
2: Kalau dari menu itu kan sudah kita dikasih dari tim gizinya, itu sudah tertera bagaimana kandungan gizi, kandungan protein, lemaknya itu sudah ada. Nah, untuk ini juga ada pengelolaan dari dapur juga, itu ditekankan mana anak yang alergi, misalnya yang alergi sama telur dan ikan, itu sudah didata semua dan itu nanti dia diberikan menu yang lain.
1: Oh, berarti sebelum proses pembagian menunya, anak-anak sudah didata dulu misalnya alergi apa-apa gitu ya?
2: Kan di sekolah kita juga ada nanti anak yang vegetarian, itu nanti berbeda dia menunya.
1: Tapi memang ada untuk anak SD ada yang vegetarian?
3: Ada.
1: Hebat juga. Bapak Ismi. Pak, kalau dari Ibu kan tadi kan dari sebagai ketua tim ya. Artinya kan Ibu ini yang memimpin tim, kalau Bapak kan memimpin sekolah. Kalau dari sekolah sendiri ada mungkin tantangannya Pak terhadap MBG ini?
3: Ya, sama seperti ke apa yang dikatakan oleh Bu Puji tadi. Bahwa tentu saja kericuhan ya, namanya anak-anak senang ketika MBG datang, tapi kita ambil sisi positifnya saja. Kericuhan dalam arti anak-anak itu begitu bergembira sekali karena sekolah kami itu adalah sekolah yang bertingkat ya. Jadi dari atas tuh mereka berlari-lari untuk ini, tapi kami antisipasi kericuhan itu dengan cara mengarahkan anak-anak ini untuk membantu MBG yang datang, karena dia kan kalau MBG ini satu mobil itu hanya dua kayaknya, sopir satu dengan pekerja yang menurunkan pengangkutnya ya. Jadi anak-anak itu di sana kita fungsikan untuk membantu dia. Jadi anak-anak berlomba-lomba saling membantu untuk menurunkan ompreng yang sudah ada di dari mobil diatur lagi ke lobi. Itu saja sih kita, kalau masalah yang lain nggak ada. Kalau dari orang tua saya rasa nggak terlalu ini, mereka malah kadang-kadang kalau MBG enggak ada, mereka bertanya MBG-nya ada enggak untuk hari ini, Pak, gitu. Yeah. Kadang-kadang kita kan koordinasi dengan dapur, kita ada kegiatan luar misalnya. Nah, di sana kita tidak betul-betul kita harus koordinasikan bahwa hari ini kami tidak menerima MBG, seperti itu bahasa kami ke dapur. Jadi mereka siap juga kalau memang kami tidak menerima untuk hari itu, karena anak-anak enggak ada misalnya hari libur gitu, okay, kan enggak ada dia. Yang awal-awal memang kami diharuskan ketika itu untuk menerima MBG pada saat hari libur, tapi libur. Sekarang sudah berubah lagi.
1: Berarti ya, sempat ada aturannya walaupun libur tetap menerima,
3: tetap
1: MBG,
3: menerima MBG. Karena ini kan untuk gizi anak ya, jadi benar. Mungkin pandangan dari pihak untuk setiap hari itu harus asupan gizi anak itu harus diterima. Tapi untuk pengelolaan di sekolah itu yang menjadi kendala kalau hari libur.
1: Iya benar, anak-anak jauh-jauh rumahnya, susah juga rumahnya. Kan ngunjungin satu-satu ya, susah juga. Iya benar. Kalau untuk MBG itu Pak, kira-kira dari Senin sampai Sabtu apa sampai Jumat?
3: Dari Senin sampai Sabtu dulu. Tapi entah apa perubahan program, sekarang kami menerima dari Senin sampai Jumat.
1: Tapi untuk masalah, biasanya kan orang tua yang agak dibilang rewel, mungkin iya ya, agak protektif bisa jadi. Kalau dari orang tua sendiri mungkin pernah ada komplain, anak saya gak enak badannya nih abis makan MBG nih, ini gitu, pernah gak ya Pak?
3: Iya, sesekali pernah ada. Itu, tapi bukan itu yang dikomplainkan, kadang-kadang masalah menunya kadang-kadang ada mungkin pada saat ini ya, pengaturan menu di dapur masing-masing kan ada yang terlewati, misalnya ada buah yang kayaknya ndak ikut masuk,
1: belum terisi,
3: kurang ya itu, ada ayam yang mungkin ukurannya lebih kecil dari yang lain.
1: Berarti hal-hal kecil kalau orang tua komplainnya paling mungkin ke porsi sama ada yang terlewat buah, begitu aja ya. Kalau dari segi kualitas makanan sampai sejauh ini tidak ada ya. Karena memang seperti itu Pak, berbagi pengalaman. Anak saya kan di swasta. Anak saya di swasta itu, mereka itu juga ada catering sekolah. Ada catering sekolah tapi menerima MBG juga. Jadi kami orang tua itu dikasih pilihan, anaknya mau makan MBG atau mau makan catering. Tapi catering ini wajib. Jadi banyak orang tua yang walaupun anaknya makan catering, orang tua tetap ambil MBG. Karena kalau dilihat ininya juga, makanan-makanannya ya menarik juga, kita cek juga makanannya sehat, bersih, ya kenapa tidak kan? Bagus sih, sejauh ini menurut saya MBG ini programnya baik.
3: Satu lagi tambahan Mbak, kalau di sekolah kami kadang-kadang ada model seperti pengalaman yang Mbak katakan tadi itu, tapi kadang-kadang di sana tempat kita mengambil pelajaran, memberikan anak itu pelajaran bahwa kadang-kadang ada anak mungkin yang ekonominya lebih tinggi dari anak yang lain. Nah, di sana kadang-kadang mereka berbagi, lucunya berbagi kepada itu, anak yang kurang mampu itu. Kadang-kadang ada beberapa siswa kami di rumahnya ya termasuk tergolong orang yang miskin, dan kebetulan orang tuanya sedang tertimpa penyakit misalnya stroke orang tuanya. Nah, dengan itu anak-anak yang kemampuannya ekonominya lebih ini bahkan membantu temannya ambillah MBG saya.
1: Iya, benar Pak.
2: Gitu. Saling berbagi.
3: Saling berbagi dia. Itu kan satu pelajaran sama anak selain pelajaran agama, artinya sebelum memulai MBG guru kelasnya saya anjurkan untuk ajarkan anak berdoa dulu sebelum makan atau seperti itu ya, gitu positifnya.
1: Iya, gitu. Tapi memang benar seperti yang Bapak bilang itu, dan saya pribadi pun merasakan itu. Kan tidak semua orang beruntung ya. Ya kalau kita mampu, tidak tentu teman-teman kita yang lain pun mampu. Jadi pas saya dengar ada MBG ini, saya sendiri pun merasa bersyukur. Karena kan kita tidak selalu mampu untuk menolong orang lain, tapi dengan MBG ini banyak orang yang tertolong. Yang pun kalaupun mungkin ada kesalahan atau ada miss ya di program MBG ini, ya mungkin yang harus dikelola kembali adalah SPPG-nya. Bagaimana cara makanannya diproses seperti itu ya. Pak Ismi, kalau di sekolah melakukan evaluasi terhadap MBG itu kira-kira evaluasi besar-besaran sudah pernah?
3: Evaluasi besar-besaran sih belum, tapi kemarin 3 hari yang lalu itu datang dari tim BGN.
1: Oh, dari BGN datang, langsung.
3: Ya, langsung. Dia evaluasi ke kelas masing-masing pelaksanaannya, yeah. Bagaimana hasilnya itu saya enggak kurang tahu, tapi saya menerima sudah maksimal cara pengelolaan kami di sana. Mm-hmm. Dia lihat bahasanya dia secara lisan sih bagus katanya. Mm. Ada berapa orang yang diantar oleh koordinator lapangannya kemarin katanya bagus katanya.
1: Oke. Okay. Berarti kalau SPPG-nya bagus juga berarti pengelayanan dan kualitasnya ya.
3: Sangat
1: iya.
3: Bagus SPPG-nya dua-duanya yang di Dopang dan yang terbaru di Medas ini sangat mm-hmm. bagus dia. Mereka artinya terbuka kalau ada yeah. wajar kritikan yeah, dari
1: benar, wajar.
3: Pihak wali murid mm-mm. mungkin atau dari pihak guru sekolah itu wajar. Di sana mereka semakin memperbaikilah apa namanya yeah. pelaksanaan pelayanan.
1: Iya. Yeah. Kalau Ibu Fuji, Bu, menurut Ibu hal apa aja sih yang paling penting untuk dijaga agar pelaksanaan MBG ini bisa terus berjalan dengan baik?
2: Yang perlu dijaga kalau menurut saya itu mm-mm. tetap yang pertama itu kualitas makanan,
1: yeah.
2: kualitas gizinya. Kemudian kalau dari siswa itu kita atur sedemikian rupa supaya dia itu bisa teratur, tertib mm-mm. pada saat konsumsi MBG ini.
1: Yeah.
2: Nah, pada saat ini anak-anak konsumsi MBG itu kita sudah mengajarkan dia di sana itu untuk berdoa dulu sebelum makan, mm-mm. kemudian dia tertib cara mengantri pas pengambilan, mm-mm. terus pas untuk kebersihannya setelah selesai makan kita arahkan dia untuk menutup kembali omprengnya. Itu merupakan hal-hal yang kecil tapi itu kadang ada juga anak yang tidak bisa gitu. Itu kita tetap dari awal itu sudah kita arahkan seperti itu.
1: Ya, berhubung Ibu ya. Barusan ngomong ompreng jadi saya kepikiran. Ya. Pernah enggak ada ompreng yang hilang? Yang namanya anak kecil ya. Ya, kadang kan agak susah kita atur apalagi ya. Siswanya sampai 500 orang gitu.
2: Ya. Kalau sampai saat ini pernah sih, tapi bukan hilang, itu cuma
3: tertinggal
2: di sekolah karena okay. pada saat itu ada siswa kita yang sedang kurang sehat, dia, jadi dia makannya di UKS.
1: Mm.
2: Nah, setelah pengambilan ompreng dicari enggak ada di kita umumkan ke grup kelas juga enggak ada. Ya, tapi dari pihak SPPG-nya juga paham mungkin enggak dia hilang Ibu, mungkin ketinggalan di mana, enggak apa-apa bisa yeah. kita cari lagi ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, setelah itu akhirnya ketemu di UKS.
1: Oke.
2: Ya, jadi enggak ada sih pernah hilang gitu.
1: Oke. Okay. Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami yang mungkin juga ingin berbagi pengalaman tentang MBG baik dari pihak sekolah ataupun orang tua atau mungkin ada anak-anak kita yang juga ingin bergabung berbagi pengalamannya tentang MBG, silakan di line telepon kami 0818-0205-6000. Halo. Halo.
4: Halo. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan siapa, di mana ini?
4: Dari Ayi, ini di Ampenan.
1: Iya, silakan Bu Ayi di Ampenan.
4: Saya memang pernah dengar sih soal pelaksanaan MBG di SD 1 Taman Sari ya.
1: Yeah.
4: Nah, tapi saya penasaran apakah kepala sekolahnya ini Pak, siapa tadi, Pak Ismi, ini ikut juga memperhatikan kualitas makanan, karena kan kadang-kadang kepala sekolah tuh ya udah yang penting sudah diterima sama sekolah ya udah gitu. Nah, saya penasaran apakah di SD 1 Taman Sari ini kepala sekolahnya ikutan gitu memperhatikan apakah misalnya ada makanan yang kurang layak misalnya. Nah, kalau misalnya ditemukan seperti itu, kepala sekolahnya pernah ada koordinasi enggak, misalnya komunikasi gitu sama pihak dapur? Karena saya pikir ini MBG ini sebenarnya programnya bagus banget sih. Apalagi tadi saya dengar ada juga anak-anak yang mungkin memang berasal dari ekonomi yang kurang mampu, mereka terbantu sekali. Cuman itu aja sih saya penasarannya, apakah kepala sekolah ini ikutan okay. kritis gak sih?
1: Sebelum menjawab penasarannya Bu Ai.
4: Terima kasih.
1: Halo.
4: Iya, Ai.
1: Sebelum menjawab penasarannya Bu Ai, saya tanya dulu, apakah anaknya penerima MBG? Terputus. Oke, silakan Pak Ismi. Tadi pertanyaannya Bu Ai ini, apakah Bapak selaku kepala sekolah mencicipi terlebih dahulu sebelum dibagikan ke anak-anak?
3: Ya, terima kasih Bu Ai. Kalau pengalaman kami di SD Satu Taman Sari, tentu saja ya, untuk kepala sekolah itu dia dapat dua sebenarnya. Ya, dua, satu untuk tester, satu untuk sebagai guru di sana.
1: Okay.
3: Jadi tentu saja tester itu artinya kita yang dulu mensortir bagaimana bentuk makanannya, apa yang dijadikan menunya begitu. Jadi kalau memang kurang kandungan gizinya, beberapa kali pernah, dan kami sudah mengarahkan juga kepada, walaupun di pihak saya misalnya pribadi, di ompreng saya itu dia betul-betul press ya anunya, menunya, tapi kadang-kadang ada kejadian di anak, itu sudah diantisipasi oleh tim.
1: Okay.
3: Tim sudah memberikan pengarahan, ajaran kepada anak, nanti jangan dulu ya dinikmati, lihat dulu, buka dulu omprengnya. Nah, memang ada kejadian.

0: makanya saya sebagai kepala sekolah di sana mendapatkan dua, terus terang dua ompreng. Yeah. Yang satunya sebagai kami sebagai penerima, satunya itu tester katanya, bahasanya di sana tester. Mm-mm. Tapi yang sekarang ini untuk efisien biaya mungkinnya, yeah, saya hanya menerima satu. Tapi satu itu sudah cukup bagi saya untuk melihat lebih dulu. Mm-mm. Memang pagi itu saya dulu yang periksa, setelah itu baru teman-teman. Bahkan teman-teman sekarang pihak guru di sana, ya kami sarapan dulu. Ya, jadi kalau terjadi apa-apa,
1: guru dulu. Ya benar. Sebagai pelajaran juga ya pendengar Pusat Tukana Informasi, tidak perlu khawatir. Karena sebelum anak-anak kita makan MBG-nya, guru dulu ya. Ya, oke. Okay. Pak, kita jeda dulu dengan satu iklan layanan masyarakat berikut. Ya. Mel, Mel, kita jadi pergi gak nih?
2: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
3: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
2: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
3: Berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
2: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Eh, kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
3: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
2: Terserah.
4: Oh no.
5: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
6: Banyak bener pesenannya.
5: Iya nih, lapar.
6: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
5: Maksudnya?
6: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
5: Salahnya di mana coba?
6: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
5: Ih, ogah.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar Pusat Tukana Informasi dan Inspirasi, kembali saya bersama saya Putri Mentari dan juga Bapak Ismi dan Ibu Puji. Pak, ada tiga pertanyaan terakhir sebelum kita menutup bincang dialog kita pagi ini. Jika diminta menyebutkan satu kata yang menggambarkan pelaksanaan MBG di SD Negeri 1 Taman Sari, apa kata tersebut dan mengapa?
0: Ya, sehat ya.
1: Sehat ya? Sehat. Kenapa Pak sehat?
0: Karena kami mensupport sekali dan berterima kasih sekali kepada pemerintah yang sudah, yang memiliki program seperti ini. Jadi sudah menjamin ya anak-anak kami itu, kami tidak meragukan lagi dengan menu yang sempurna dari hari Senin sampai hari Jumat itu sudah lengkap menunya. 4 sehat 5 sempurna itu sudah ada, bahkan di hari Jumat ya sekarang.

0: kita tetap menerima susu itu. Jadi kami yakin, tentu saja dari SPPG juga sudah begitu teliti mengatur menu yang bergizi dan kesehatan anak-anak kami, karena kami lihat begitu juga evaluasi yang dilakukan dari pihak SPPG maupun BGN yang kemarin datang ke sekolah kami dan melihat memang anak-anak menikmati gizi yang sudah tersedia di hadapan mereka masing-masing. Itu sebab kata yang saya pilih adalah sehat, karena sudah menjamin kesehatan anak-anak kami dari makan gizi.
1: Oke, bagaimana dengan Ibu Puji?
2: Kalau dari saya kata terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terutama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan rekannya yang sudah mengadakan program MBG ini yang sangat banyak manfaatnya bagi siswa kami.
1: Ya, apa sisi positif yang ingin Bapak dan Ibu lihat kepada siswa-siswa setelah menerima program MBG ini?
0: Oke, banyak sekali ya, terutama mempermudah pihak pendidik untuk menumbuhkan karakter siswa. Apa karakter siswa itu? Pertama, banyak sekali di sana ada karakter keagamaan. Tentu saja ketika kita memulai makan sarapan, katakanlah sarapan atau makan ini, kami mengajarkan siswa kami untuk berdoa terlebih dahulu.
1: Okay.
0: Ini kan kalau di rumah mungkin jarang ya, mohon maaf, bukan kita bilang tidak pernah, tapi jarang, ada yang terlupakan. Tapi di sekolah itu diwajibkan dia sebelum mereka makan, mereka dianjurkan untuk diajarkan oleh gurunya, mari kita berdoa bersama-sama, gitu modelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dari segi kebersihan ya, anak-anak kita ajarkan untuk anak-anak bersih, karena di sana kami menyediakan tempat-tempat cuci tangan.
1: Okay.
0: Jadi anak-anak membersihkan tangannya dulu sebelum makan. Ada yang membawa sendok dari rumah juga, itu dalam bentuk memang sudah kami minta sterilkan oleh orang tuanya. Dari kebersihan itu kan kita sudah mengajarkan anak-anak untuk selalu bersih.
1: Benar.
0: Bersikap apa, bersihlah setiap harinya. Mungkin itu saja.
1: Dengan Ibu Puji, silakan Ibu.
2: Ya, jadi kalau di anak-anak sama seperti yang di sampaikan sama Bapak Kepala, jadi anak-anak itu kita tumbuhkan karakternya dari MBG ini, kita tumbuhkan karakternya terutama untuk kedisiplinannya, kebersihannya, kemudian berdoanya seperti apa. Nanti kan itu kan bukan hanya satu dua anak dalam satu kelas itu. Nanti dia, mereka itu ada berdoa bersama, semakan bersama dengan menu yang sama. Mereka gimana ya, mereka ada reward tersendiri gitu, karena dia melihat teman-temannya, menunya sama. Kita berdoa bersama-sama, kita terima apa yang hari ini menu kita itu, itulah rezeki kita yang kita terima ya. Itu tempat bersyukurnya.
1: Benar. Oke. Okay. Pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu, apa harapan Bapak dan Ibu untuk program makan bergizi gratis ini? Karena kan kita tahu ya, presiden itu kan per 5 tahun ganti. Mungkin selama masanya Pak Prabowo, mungkin selama 5 tahun ini akan selalu berjalan, tapi kita tidak tahu ke depannya. Mungkin Bapak dan Ibu ada harapannya tentang makan bergizi gratis ini?
0: Ya, kalau saya pribadi ya, harapan saya sangat besar sekali sih pada makan gizi gratis ini. Itu pun jika tidak terkendala anggaran ya.
1: Iya, benar.
0: Artinya kan dari sana saja yang kita bicarakan akhir-akhir ini oleh masyarakat, terutama anggaran. Kalau harapan saya ya, mungkin siapapun yang menjadi presidennya, kalau programnya baik, ini kan program baik, terutama untuk meningkatkan gizi kepada anak, niatnya kan seperti itu, dan kesehatan anak, terutama untuk memutus stunting.
1: Iya, benar, stunting.
0: Ya, saya rasa harus seterusnya, sampai kapanpun sesuatu program yang baik itu dipertahankan. Itu saja sih.
1: Oke. Ya, silakan Ibu Puji.
2: Ya. Dari saya sendiri, kalau menurut saya yang IBG ini mungkin perlu ditingkatkan kembali, karena ada beberapa sekolah juga yang belum menerima IBG itu. Ya, Mungkin pemerataan saja.
1: Pemerataan ya. Saja harapannya ke depan ya. Pemerataan, dan kalau memang program ini berjalan dengan baik, semoga bisa berjalan seterusnya. Ya. Tentu juga tergantung anggaran negara juga ya.
2: Kembali lagi ke anggaran.
1: Iya, benar. Oke, terima kasih Bapak Ismi dan juga Ibu Puji atas pengalaman dan juga praktik bayi MBG di SD Negeri 1 Taman Sari dalam melaksanakan MBG. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi satuan pendidikan untuk bersama-sama wujudkan lingkungan yang sehat dan juga mendukung tumbuh kembang peserta didik kita.
2: Iya.
1: Baik. Pendengar Pusat Karena Informasi dan Inspirasi, demikian dialog saya dengan Bapak Ismi dan juga Ibu Puji yang membahas tentang MBG, Makan Bergizi Gratis, pengalamannya di SD Negeri 1 Taman Sari. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda untuk merangkai NTB pagi, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RM Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: mulai.
1: Ya, pendengar Pusat satu kanal informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Selanjutnya akan ada rekan saya, Beni Pratama, yang menemani Anda untuk merangkai NTB Siang. Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sebanyak 5 kejaksaan negeri di NTB bakal mengadakan lelang serentak harta rampasan penjahat pada 13 Agustus mendatang. Lelang ini diikuti oleh Kejari Mataram, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Objek ditawarkan beragam, mulai dari 7 bidang tanah, rumah, kendaraan roda 2, hingga telepon genggam dan barang elektronik. Kepala Sebidang Manajemen Pengelolaan Aset Bidang Pemulihan Aset Kejati NTB, Ahmad Adi Sugiarto, memastikan seluruh proses berlangsung secara terbuka. Pemenang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi tanpa perlakuan khusus bagi siapapun.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Mataram. Beranda Asa Cita, Ruang Disabilitas dan Inklusi kembali hadir di hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026 ya. Hari ini kita akan ngobrol seputar hak yang sering terlupakan, perjuangan disabilitas mendapatkan ruang yang setara. Dan di pagi hari ini pendengar sudah membersamai kita di ujung telepon ada Bapak Yuda Milia Sandi SP yang merupakan founder dari Yatim Care Foundation. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Mas Yuda.
1: Selamat pagi Mas. Selamat pagi.
0: Iya. Pagi hari ini aktivitasnya ada di yayasan atau di mana Mas Yuda?
1: Ya, kebetulan lagi di sekolah nih Mas. Baru selesai dari kelas.
0: Baik.
1: Selamat pagi juga.
0: Mas Yuda, ini ngobrol-ngobrol seputar hak yang terlupakan ya dari perjuangan disabilitas mendapatkan ruang yang setara. Kalau melihat fakta di lapangan untuk di masyarakat umum ini ya, apa hal yang paling sering terlupakan ini dari hak-hak dari penyandang disabilitas di masyarakat secara umum nih Mas?
1: Oke. Ya baik, selamat pagi teman-teman pendengar RRI. Tentu pertama ketika kita berbicara tentang disabilitas ya Mas ya, mungkin yang pertama kali muncul dalam pikiran kita adalah keterbatasan, terus kemudian kebutuhan khusus atau bahkan rasa kasihan nih. Terutama mohon maaf di tengah masyarakat kita yang paling sering muncul adalah rasa kasihan, pekor dan lain sebagainya. Tetapi hari ini mungkin saya mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda ya, sebelum pada apa sebenarnya hak-hak yang kemudian terhambat atau terputus di tengah masyarakat kita. Tentu penyandang disabilitas bukan sekedar orang yang membutuhkan bantuan tentunya ya. Mereka adalah saudara-saudara kita ini adalah manusia yang memang memiliki hak yang sama dengan kita, yaitu bagaimana bisa belajar, bekerja, berkarya, berpendapat, bahkan yang paling sederhana adalah bersosialisasi begitu. Nah sekarang pertanyaannya kemudian, apakah selama ini ruang yang kita bangun sebagai masyarakat itu sudah benar-benar memberikan kesempatan yang setara nih kepada mereka, ya kan? Nah tentu berbicara tentang kesetaraan bukan berarti semua orang harus mendapatkan perlakuan yang pasti sama, tidak gitu. Tetapi yang paling sederhana nih misalnya Mas, sebuah gedung misalnya yang hanya memiliki tangga, mungkin sebagian orang gitu kan, sebagian besar orang tidak menjadi masalah. Tetapi bagaimana kemudian dengan saudara kita yang menggunakan kursi roda? Ya kan? Mungkin secara aturan semua orang boleh masuk nih, tetapi secara kenyataannya belum tentu semua orang bisa masuk. Nah, disinilah kita memahami kesetaraan itu membutuhkan akses gitu loh. Kesetaraan bukan hanya kemudian dia boleh ikut, tetapi kita bisa memastikan bagaimana kemudian disabilitas ini benar-benar saudara-saudara kita yang istimewa ini benar-benar bisa terlibat secara penuh gitu. Yang intinya dari segi akses gedung, terus kemudian tempat-tempat umum, fasilitas tempat-tempat umum, bisa dipastikan keluhan dari teman-teman kita dari beberapa binaan yang kami wawancarai itu sangat-sangat kemudian tidak ramah terhadap saudara kita yang disabilitas Mas.
0: Baik, Mas Yuda tadi menarik tentang cara pandang mengasihani ini yang masih terjadi di masyarakat kita. Dari penggiat, kemudian juga masyarakat itu sendiri sebenarnya, dan juga keluarga ya, bagaimana kemudian hal ini kemudian bisa dirubah, cara pandang mengasihani ya, kemudian dirubah menjadi memberikan kesempatan yang setara dan berkeadilan tadi Mas Yuda.
1: Oke. Baik, memang kalau kita buka fakta lapangan Mas ya, bahwa memang hampir masyarakat kita, terutama kita di Lombok ini, masih kemudian mendiskriminasikan saudara-saudara kita yang kemudian penyandang disabilitas. Bahkan dari segi bahasa pun, masyarakat kita kan banyak yang mungkin bukan lagi menggunakan bahasa, bahwa disabilitas, tetapi pekor, kemudian cacat, kemudian kepa, apalah istilah-istilah sasaknya. Nah justru itu yang kemudian meski kemudian kita mencoba untuk kemudian membuka kerangka berpikir kita bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk kemudian hidup secara bermartabat begitu. Nah disinilah kemudian dibutuhkan peran-peran dari lingkungan terdekat kita, misalnya seperti keluarga, tetangga, RT, RW, sekolah, bahkan tempat-tempat yang memang menjadi pengaruh terhadap tumbuh kembang dari saudara-saudara kita. Makanya kami mengatakan bahwa kadang hambatan terbesarnya itu bukanlah pada kondisi disabilitasnya sebenarnya, tetapi bagaimana cara masyarakat kita memandang mereka. Misalnya nih, menganggap penyandang disabilitas tidak mampu bekerja, menganggap mereka selalu membutuhkan bantuan, menganggap mereka selalu tidak bisa mengambil keputusan, lah kemudian kondisi mereka bisa menjadi bahan candaan yang paling mengerikan gitu. Nah, hal-hal seperti ini terlihat sederhana, tetapi bisa menjadi bentuk diskriminasi yang paling kejam menurut kami ya. Karena itu mungkin jangan hanya kita melihat pada tidak bisa dilakukan oleh seseorang gitu, tapi mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh kita ketika diberikan kesempatan semua orang dan lingkungan yang mendukung. Nah, salah satu sederhananya bagaimana kita mengubah cara-cara pandang kita bahwa disabilitas ini adalah punya hak yang sama untuk hidup bersama kita sebenarnya, Mas.
0: Ya, sepakat Mas Yuda. Ini juga mengingatkan saya dan pasti pendengar ini di masa-masa ketika panggilan yang sebenarnya tidak pantas ini kemudian menjadi hal biasa seperti tadi memanggil orang dengan kekurangan kekurangan fisiknya ini menjadi hal yang dilabelkan dan itu lumrah dan ini harus kita sepakati bahwa harus kita rubah Mas Yuda ya.
1: Betul Mas.
0: Ya. Mas Yuda kalau melihat fasilitas publik yang ada di wilayah NTB khususnya di Mataram ya. Kalau Mas Yuda melihat ini apakah sudah memang ramah disabilitas dan bisa diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas atau apa hal yang masih kurang ini di ranah fasilitas publik?
1: Nah, ini sebenarnya yang paling menarik Mas, karena kebetulan juga kemarin saya kumpul sama teman-teman penyandang disabilitas di rumah gitu. Kami teman-teman bersepuluh orang dari berbagai kondisi keadaan fisik lah ya. Bahkan yang paling memprihatinkan itu ada salah satu curhatan dari saudara kita yang istimewa ini atau disabilitas ini Mas gitu. Jadi dia curhat tentang bagaimana kemudian ingin mengakses yang paling sederhana adalah tempat umum misalnya seperti masjid sederhananya. Ada salah satu yang nyeletuk bahkan dia berkeinginan sekali untuk sholat Jumat dengan mudah begitu. Dia curhat ketika sholat Jumat itu secara sederhana aja kan mereka menggunakan kursi roda nih. Sedangkan parkiran, kadang kan ketika hari Jumat itu kan parkirnya tidak teratur di depan masjid. Nah mereka kadang sampai kewalahan bagaimana bisa masuk di dalam masjid. Karena hampir setiap masjid, mohon maaf nih mungkin karena kebetulan saya domisili di Lombok Timur Mas. Kalau kita di Lombok Timur hampir semua masjid aja misalnya tempat ibadah, itu tidak ada ruang khusus bagi kursi roda untuk disabilitas misalnya untuk mengakses tempat-tempat ibadah. Apalagi kita berbicara tentang sekolahan misalnya. Oke, mungkin sekolahan ada khusus disabilitas, tapi itu yang mungkin pada riwayat yang mental. Tapi bagaimana kemudian teman-teman kita yang disabilitas secara fisik, tetapi secara kognitif itu masih normal gitu. Ingin sekolah di tempat umum. Oke, bisa saja kemudian bisa sekolah menerima, tapi sudah ramahkah sekarang sekolah-sekolah ini untuk menerima saudara-saudara kita yang disabilitas? Terutama tempat-tempat umum seperti pelayanan-pelayanan publik misalnya. Bisa saja mereka ingin mengurus sendiri gitu tanpa mereka dapat belas kasihan. Tetapi sudah disiapkan nggak? Setiap kantor desa kita terutama di Lombok ini sekarang, terutama di NTB pada khususnya, sudah ramah disabilitas nggak juga? Nah itu hampir kami temukan masih ada, cuman ya hampir mayoritas jarang gitu Mas yang kami temukan. Nah itu salah satu curhatannya, mereka sholat saja ke masjid, mereka kewalahan gitu karena tidak ada jalur khusus untuk mereka. Ya kira-kira begitu Mas.
0: Ya mudah-mudahan ini menjadi PR kita bersama Mas Yuda ya, terutama juga pemerintah daerah untuk lebih lagi memperhatikan fasilitas-fasilitas publik yang memang ramah dan mudah diakses oleh saudara-saudara kita di penyandang disabilitas.
1: Betul.
0: Mas Yuda tadi tentang akses pendidikan, sekarang kan memang sekolah umum sudah bisa diakses ya oleh teman-teman penyandang disabilitas. Tapi apakah kemudian akses ini sudah bisa dikatakan setara dalam arti memang penerapannya itu di lapangan memang sudah benar-benar bisa diakses oleh teman-teman disabilitas Mas Yuda?
1: Iya, sepengetahuan kami Mas, ya bahkan di beberapa sekolah yang kecuali sekolah-sekolah yang memang dapat rapid bangunan baru ya, sudah ada sih memang beberapa sekolah yang sudah mempunyai jalur-jalur khusus disabilitas. Tetapi pertanyaannya sekarang dalam konteks lingkungan sekolah sudah mampu nggak terjamin, bukan hanya tentang fasilitas nih Mas ya, tetapi sudah mampu nggak sekarang, sudah siap nggak sekarang kita di sekolah itu untuk mampu kemudian membangun lingkungan yang eksklusif, terutama perundungan ya. Perundungan ini masih kuat di lingkungan sekolah. Bahkan itu kemudian menjadi PR, apalagi kemudian anak-anak itu dengan kondisi yang berbeda masih sekolah. Tentu itu akan menjadi ruang terbuka untuk anak-anak yang lain untuk kemudian saling ngejek di situ. Nah itu satu, kemudian selain daripada akses-akses di ruang pendidikan. Tetapi kami bisa memastikan bahwa tidak sekolah kita terutama yang itu hampir belum siap untuk kemudian sekolah itu secara inklusif untuk kemudian menerima saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Karena bukan hanya gedungnya saja yang kemudian membutuhkan akses, terutama kemudian nanti bagaimana mengakses di kamar mandinya, bagaimana mengakses ke jalan-jalan yang memang di lingkungan sekolah itu. Itu sih menurut pengalaman kami.
0: Baik. Mas Yuda, nanti kita akan ngobrol seputar Yatim Care Foundation. Nah, kalau di Yatim Care Foundation seperti apa, kemudian treatment teman-teman disabilitas di sana seperti apa. Tapi kita jeda sejenak dulu Mas Yuda, kita akan kembali setelah jeda berikut.

0: Baik, benar, masih di Beranda Asta Cita, Ruang Disabilitas dan juga Inklusi, masih bersama saya Beni Pratama. Dan juga ada Pak Yuda Mila Sandi SP, founder dari Yatim Care Foundation. Ya. Mas Yuda, kalau di Yatim Care Foundation, apa yang kemudian diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas, artinya bahwa boleh diceritakan sedikit background ya. Kemudian juga program-program yang dilaksanakan oleh Yatim Care Foundation, Mas Yuda.
1: Oke, baik Mas. Sebelumnya kan yang pertama kami berdiri tahun 2018 ya, pada saat itu memang momen gempa saat itu. Nah, sehingga saya bersama beberapa teman-teman mahasiswa saat itu bersepakat untuk menyisihkan beberapa sedikit bantuan berupa kebutuhan-kebutuhan mendasar pada saat itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu ternyata kami di lembaga menemukan banyak sekali fakta lapangan yang kemudian ini menjadi PR bersama, Mas ya. Kita terutama di Pulau Lombok pada khususnya itu penyumbang angka TKI termasuk tertinggi lah ya di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, dari persoalan TKI ini ternyata merunut dia ke beberapa persoalan begitu. Yang pertama adalah tentu ada beberapa anak yang kemudian di situ ditinggalkan, yang kemudian dititip di neneknya, dititip di pamannya, yang kemudian secara konteks itu bukan lagi kami menyebutnya sebagai yatim sosial lah ya kami menyebutnya, karena mereka orang tuanya lengkap, tapi karena kemudian bercerai gitu kan, yang ibunya merantau, bapaknya merantau, kemudian dititip di neneknya, itu bahkan membutuhkan perhatian khusus. Nah, kemudian kita mulai dari situ awalnya. Kami mencoba untuk membuat ruang-ruang belajar, ruang-ruang kemudian untuk mengunggah semangatnya, kemudian terutama soal-soal perhatian di lingkungan sekitar kita saat itu, dengan banyaknya adik-adik kita yang dititip di orang, di pamannya, di neneknya saat itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kami menemukan fakta yang lebih mencengangkan lagi. Ternyata ada di sekitar kita, adik-adik yang disabilitas, yang kemudian itu dianggap aib oleh sebagian keluarganya, Mas. Bahkan mohon maaf tidak diizinkan keluar gitu, karena menganggap disabilitas itu sebagai aib, atau bahkan yang paling mengejutkan kami adalah bahwa itu bersifat apa istilahnya mistis gitu. Nah, ini ada beberapa binaan yang kami temukan di awal-awal itu bahkan tidak memberikan kami akses untuk sekedar berbicara sama adik-adik kita ini gitu, karena menganggap bahwa itu bukan medis, itu bukan masalah kesehatan dokter, bahwa ini adalah, ada yang menganggap, mohon maaf, ini secara konteksnya ini pekerjaan orang, itu hal yang kemudian bersifat gaib dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita menjadi fokus kita di situ adalah bukan soal bantuan semata, tetapi bagaimana kemudian saat itu kita mencoba untuk mengadvokasi bahwa perlu ada kesadaran khusus ini tentang kondisi lingkungan kita pada hari ini. Begitu. Nah, sehingga pada persoalan itu ternyata kami menemukan fakta di lapangan, pengalaman kami dari tahun 2018 kemudian terus sampai dengan tahun ini berjalan, bahwa ternyata tidak semua adik-adik kita yang yatim dan disabilitas ini, yaitu yang dibutuhkan itu adalah bantuan, yang dibutuhkan itu adalah santunan, yang dibutuhkan itu adalah kebutuhan sehari-hari pokoknya. Tentu semua itu tentu baik. Tetapi jangan sampai kita melupakan bahwa mereka juga mempunyai perjuangan yang bukan hanya bantuan. Jadi yang mereka butuhkan itu ternyata adalah kesempatan.

0: singgah misalnya, tentu di situ ada peran keluarga yang kemudian kita singkirkan. Nah, bagaimana kemudian kalau kita fokusnya berkolaborasi dengan pihak keluarga untuk setiap anak itu punya kesempatan untuk mandiri, punya kesempatan untuk bekerja, punya kesempatan untuk mengambil keputusan, bahwa bahkan semua adik-adik kita yang disabilitas dan yatim ini punya kesempatan untuk berada di ruang publik tanpa merasa berbeda dan dipinggirkan. Itu sih sederhananya sampai dengan hari ini, Mas.
1: Baik, Mas Yuda. Pendampingannya seperti apa, Mas Yuda? Artinya ada kelas khusus atau seperti apa kemudian adik-adik ini diberikan pendampingan?
0: Ya, kita kan di Yatim Care itu tentu punya fokus masing-masing, Mas, ya. Pertama, ada teman-teman kita yang tenaga medis, ada kemudian kita banyak gandeng lah ya, NGO juga yang memang bergerak di bidang fisioterapi dan lain sebagainya. Tentu yang pertama adalah selain pada tentu tetap kepada kebutuhan dasarnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian ada pendampingan secara psikologis yang kami lakukan. Makanya kami setiap satu bulan sekali itu, bahkan ada yang paling kangen itu anak-anak bahkan datang ke rumah, diantar pakai ojek sama keluarganya datang ke rumah untuk sekedar bercerita. Jadi ternyata mereka hanya membutuhkan ruang untuk kemudian berbagi, menceritakan apa yang kemudian menjadi keluhannya mereka. Makanya kita lebih banyak mendengar bersama anak, bersama teman-teman disabilitas ini, Mas. Yang paling terpenting pada gerakan fokus kami adalah bagaimana mengadvokasi ketika misalnya dia butuh ruang pendidikan, tentu kita mengadvokasikan bagaimana kemudian akses pendidikan mereka raih dengan mudah begitu. Tentu juga masalah akses kesehatan. Ya, ini kita banyak advokasi masalah-masalah akses kesehatannya para bina-binaan kita, tentu juga selain pada pemerintah berkolaborasi dengan beberapa NGO yang memang fokus pada itu, misalnya teman-teman fisioterapi yang fokus fisioterapi, kita coba bantu untuk berkolaborasi bersama kita untuk mendatangi adik-adik kita langsung. Pada poinnya adalah kita lebih banyak berdiskusi sih sebenarnya, Mas, bersama teman-teman disabilitas ini. Seperti kemarin misalnya ternyata ada potensi yang kita baca di salah satu adik kita, ternyata dia mengikuti olimpiade, salah satu olimpiade disabilitas itu, bahkan sampai tingkat nasional kemarin. Seperti itu sih, Mas.
1: Baik, Mas Cedak. Tahun 2026 ada program khusus yang sedang dijalankan oleh Yatim Care Foundation, Mas Yuda?
0: Ya, rencana besar kami sih, kami ingin merancang ya salah satu rumah berkarya lah istilahnya ya. Bagaimana di situ nanti kita mendesain untuk teman-teman kita yang istimewa ini yang disabilitas untuk bisa berkarya di situ. Entah di situ nanti beberapa karya-karya yang mencoba kita petakan dari masing-masing adik-adik kita ternyata punya potensi yang berbeda-beda gitu, Mas. Nah, nanti di rumah berkarya inilah yang coba kita untuk susun bagaimana kemudian adik-adik kita ini punya kesempatan yang sama untuk berkarya bahkan bekerja. Nah, seperti di Lombok Timur itu sudah ada Kafe Hening namanya yang digagas oleh kawan-kawan dari kampus Universitas Hamdanuwadi untuk kemudian semua pekerjaannya itu berasal dari teman-teman kita yang tunanetra, disabilitas dan segala macamnya. Nah, itu menjadi spirit kami untuk mencoba untuk ke arah situ, bagaimana membangkitkan nilai kemandirian dan tentunya nanti di rumah berkarya itu semacam untuk kita buat pelatihan-pelatihan khusus lah untuk teman-teman disabilitas. Karena mohon maaf, Mas, ya, tentu sekarang ada balai latihan kerja misalnya, tentu ada lokal latihan kerja misalnya di beberapa tempat di daerah di NTB. Nah, tetapi sejauh mana kemudian tempat-tempat pelatihan ini menyasar teman-teman kita yang disabilitas. Jangan sampai sentuhannya hanya pemuda-pemuda, tapi pemuda yang memang secara konteks normal gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman kita yang disabilitas ini bagaimana begitu. Nah, ini yang coba kita desain sekarang sehingga kita punya kesetaraan untuk memandang hidup ini dengan setara lah begitu.
1: Ya, mudah-mudahan untuk rumah berkaryanya ini segera terrealisasikan, Mas Yuda, ya.
0: Amin.
1: Ya, kita kembali sedikit ke teman-teman penyandang disabilitas. Kalau di dunia kerja, keadilan kemudian kesetaraan ini terutama di Nusa Tenggara Barat dan khususnya di Mataram, seperti apa Mas Yuda melihat ini untuk kesempatan kerja?
0: Ya, tentu yang pertama ini yang menjadi prihatin khusus sebenarnya, Mas, ya, karena kesempatan dunia kerja ini kemudian perlu menjadi pertanyaan, apakah seseorang tidak bekerja karena memang tidak mampu atau karena kita tidak pernah memberikan mereka kesempatan. Nah, ini persoalannya. Jangan kemudian kita menilai bahwa kemampuan seorang hanya berdasarkan pada kondisi fisiknya. bahwa dunia sekarang

0: sekarang ini sudah modern, dunia kerjanya sudah begitu tantangan, begitu cepat, teknologi semakin berkembang, yang kemudian justru orang hanya dengan tidur-tidur saja sudah bisa kemudian bekerja begitu. Nah, ini yang kemudian mencoba menjadi persoalan bersama lah ya. Ada banyaklah teman-teman kita penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan kreativitas, bahkan pendidikan dan kompetensi yang sangat baik menurut kami gitu. Nah, ternyata yang mereka butuhkan itu, terutama kita di NTB ini, hanya kesempatan untuk membuktikannya. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi menjadi tanggung jawab bersama, semoga juga pemerintah, pemimpin kita mendengarkan kita, bahwa berikanlah teman-teman kita ini, saudara-saudara kami yang disabilitas ini, untuk membuktikan bahwa mereka juga mampu untuk menghadapi dunia kerja gitu. Maka dunia kerja yang inklusif bukan sekedar memenuhi kewajibannya, tetapi juga tentang memberikan kesempatan yang berdasarkan kemampuan dan kompetensi seseorang menurut kami gitu. Nah, sehingga kami membaca di BNPB ini masih belum ramah lah terhadap bahwa teman-teman disabilitas kita juga mampu untuk bekerja gitu.
1: Ya, tentunya salah satunya lewat regulasi, Mas Yuda. Ada sudah yang mungkin yang sudah kita ketahui bersama, ada misalnya regulasi tentang untuk masing-masing instansi sekian persen dari penyandang disabilitas. Tapi selain regulasi tersebut, kalau menurut Mas Yuda, tentunya masih perlu ada regulasi-regulasi lain yang bisa memberikan kesempatan yang lebih besar untuk terutama di dunia kerja ya, untuk teman-teman disabilitas, Mas Yuda.
0: Oke. Okay. Tentu ini kemudian yang menjadi hal yang sangat menarik, Mas ya. Bagaimana kemudian ketika kita berbicara tentang ruang yang setara ini, tentu pemerintah daerah lah ya memiliki peran yang sangat penting di situ. Pemerintah daerah bukan hanya bertugas membuat kebijakan tentunya, tetapi memastikan bahwa adik-adik kita ini atau saudara-saudara kita ini, setiap kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan tentu melibatkan teman-teman kita yang kemudian disabilitas secara khusus. Ya, kita bisa melihat misalnya dari hal-hal yang sangat dekat di kehidupan sehari-hari. Apakah kembali ke yang kuasa yang tadi, apakah kemudian trotoar sudah bisa digunakan untuk kursi roda? Apakah kemudian kantor pelayanan publik mudah diakses sekarang? Ya, apakah kemudian sekolah-sekolah memberikan ruang yang layak bagi anak-anak disabilitas? Apakah kemudian transportasi publik misalnya mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas? Ya, ini kan pertanyaan-pertanyaan semacam itu juga bagian dari regulasi-regulasi yang harus diatur, bukan hanya pada persoalan-persoalan bahwa sekian persen untuk bantuan disabilitas, tetapi tentu juga yang perlu terhadap asas-asas publik misalnya, yang untuk semua orang gitu. Nah, satu hal yang sangat penting bahwa teman-teman atau saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas ini dilibatkan ketika pemerintah membuat kebijakan yang berkaitan tentang kehidupan mereka, ya kan? Makanya jangan sampai pemerintah daerah kita membuat kebijakan tentang penyandang disabilitas, tapi justru tidak bertanya gitu tentang tentang kepada disabilitasnya seperti apa hal yang mereka inginkan dan seperti apa yang kemudian mereka butuhkan begitu. Nah, ada satu prinsip yang kami buat di kesetaraan perkumpulan teman-teman disabilitas ini, bahwa tidak ada keputusan tentang kami tanpa melibatkan kami begitu. Nah, ini kan perlu menjadi menjadi spirit untuk kita, dan tentu untuk mencoba kami juga dari lembaga untuk mencoba mendorong ini menjadi sebuah peraturan-peraturan daerah yang kemudian ramah terhadap lingkungan disabilitas sih, Mas.
1: Baik, sepakat sekali dengan tidak ada keputusan tentang kami yang tanpa melibatkan kami. Itu sepakat betul, sekali, Mas Yuda. Baik, Mas Yuda, nanti kita akan kembali di segmen terakhir. Kita jeda satu kali lagi.
0: Siap, sama.

0: Ya benar, kita ada di segmen terakhir ya, Beranda Asia Cita, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Hak yang sering terlupakan, perjuangan disabilitas mendapatkan ruang yang setara. Masih bersama saya Beni Pratama dan juga narasumber kita ada Bapak Yuda Milia Sandi SP ya, founder Yatim Care Foundation. Ya, Mas Yuda, nanti sebelum kita ke harapan dan juga closing statement, tadi ada layanan fasilitas publik, kemudian juga pendidikan, akses kerja, dan juga regulasi. Ini yang kalau kita memilih yang paling urgent, ini apa yang harus kita benahi dulu nih, Mas?
1: Kenapa, Mas? Ulang.
0: Dari pembahasan kita, Mas Yuda, tadi ada tentang ketersediaan fasilitas publik, kemudian juga pendidikan, ada lagi akses kerja, kemudian juga regulasi. Nah, kalau boleh memilih, ini yang paling urgent, apa yang harus dibenahi oleh pemerintah dulu ini?
1: Ya, pertama tentu hampir semua yang kita diskusikan tadi penting lah, Mas ya, karena memang itu menjadi kebutuhan mendasar setiap orang begitu. Nah, tetapi hal yang kemudian paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian menurut kami penting adalah selain daripada perhatian khusus lah ya kepada teman-teman disabilitas kita ini, tentu ketika akses publik sudah menjadi hal yang mudah menjadi prioritas kita, tentu semua kesempatan itu akan setara gitu loh. Artinya apa? Ketika kemudian hari ini kita memperhatikan pendidikan, memperhatikan ekonomi, memperhatikan kesehatannya, tetapi kita mencoba bertanya ke belakang, apakah dari semua kebutuhan ini sudah memenuhi standarisasi enggak? Sudah memenuhi atau sudah ramah terhadap disabilitas enggak untuk mereka mengakses itu? Nah, jadi anggapan kami bahwa yang paling penting adalah bagaimana akses ke semua kebutuhan ini bisa diperhatikan secara mendalam gitu.
0: Baik, Mas Yuda. Mas Yuda, terakhir sebelum kita berpisah di Beranda Asia Cita hari ini, harapan dan sekaligus closing statement untuk topik kita, hak yang sering terlupakan, perjuangan disabilitas mendapatkan ruang yang setara. Silakan, Mas Yuda.
1: Ya tentu kita semua adalah tentang bagaimana kemudian kehidupan di masyarakat kita ini mulai kita mengubah cara pandang kita. Yang pertama yang paling penting untuk jangan melihat saudara-saudara kita yang kena disabilitas sebagai kelompok yang memang harus selalu dibantu, tetapi bagaimana kemudian kita melihat mereka sebagai bagian daripada masyarakat yang memang memiliki hak yang sama untuk kemudian berkontribusi terhadap daerah kita, terutama juga di Nusa Tenggara Barat. Karena tentu kita juga membuka ruang bagi mereka bahwa ya sebenarnya kita tidak sedang memberikan hadiah gitu, tetapi kita sedang mengembalikan hak yang memang sudah menjadi milik mereka gitu, Mas. Ya tentu terakhir pada akhirnya saya ingin mengajak, kami dari lembaga juga ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali satu hal, bahwa mungkin selama ini kita berpikir bahwa persoalan disabilitas adalah persoalan mereka, persoalan kelompok, persoalan khusus disabilitas. Padahal sebenarnya ini adalah persoalan kita semua. Karena ukuran sebuah masyarakat atau daerah, terutama di NTB ini, menjadi baik bukan hanya dilihat dari seberapa maju pembangunan fisiknya, tetapi juga dari seberapa banyak orang yang tidak ditinggalkan dalam proses pembangunan itu. Nah, kemudian saya yakin, Mas, dan saya percaya bahwa penyandang disabilitas ini tidak membutuhkan rasa kasihan yang berlebihan sebenarnya. Yang teman-teman kami butuhkan, teman-teman ini butuhkan adalah bagaimana kemudian akses, kesempatan, penghormatan, dan tentu adalah ruang yang setara bagi mereka begitu. Mereka tidak meminta untuk diperlakukan istimewa, toh. Mereka juga tidak meminta untuk diperlakukan sebagai manusia yang kemudian punya hal yang harus menjadi fokus gitu. Tapi cobalah, ayo bagaimana kita mulai hari ini kita berhenti bertanya untuk apa yang bisa kita berikan kepada mereka begitu. Dan kita harus mulai bahwa apa yang bisa kita ubah agar mereka bisa mendapatkan haknya. Nah, karena pada akhirnya memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas bukan hanya tentang memberikan mereka ruang, tetapi menurut kami tentang yang memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang merasa menjadi orang asing di daerahnya sendiri. Tidak ada satupun saudara-saudara kita disabilitasnya merasa asing di NTB ini, merasa asing di Lombok ini, di lingkungannya sendiri dan di tengah masyarakat sendiri. Mari kita bangun lingkungan yang bukan hanya sebagian orang, tetapi nyaman dan saudara bagi kita semua. Ya, kira-kira begitulah.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Yuda untuk obrolannya di Beranda Asa Cita Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu masih berkesempatan untuk ngobrol dengan tema yang berbeda. Sekali lagi terima kasih Mas Yuda, jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia pendengar Beranda Asa Cita Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk hari ini. Tadi kita sudah ngobrol dengan Bapak Yuda Milia Sandi SP, founder Yatim Care Foundation ya, tentang hak yang sering terlupakan, perjuangan disabilitas mendapatkan ruang yang setara. Mudah-mudahan tentunya mendengar dengan bersama-sama ya, baik kita masyarakat, kemudian juga para pemerhati dan juga pastinya pemerintah daerah bersama-sama ya, memperjuangkan kemudian juga memberikan akses yang luas kepada rekan-rekan disabilitas, akan tentunya akan menjadikan sebuah lingkungan yang nyaman dan juga berkeadilan untuk mereka semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melibatkan ribuan siswa dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan melalui program bersama siswa tanam cabai atasi inflasi atau BESTI. Program ini dijalankan sebagai bagian dari gerakan menanam cabai untuk memperkuat ketersediaan pasokan sekaligus menekan resiko inflasi yang dipicu lonjakan harga cabai. Pada tahap awal, program diterapkan di 86 sekolah menengah yang tersebar di 12 kecamatan. Selain itu, sebanyak 165 sekolah dasar di Kecamatan Praya, kemudian juga Praya Tengah dan Jogat ikut dilibatkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Lalu Setiawan, mengatakan bahwa cabai menjadi salah satu komoditas yang paling sering memicu inflasi karena harganya berfluktuasi. Karena itu, menjaga ketersediaan pasokan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat termasuk kalangan pelajar. Demikian lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
0: Setelah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram pukul 11:17 di siang hari ini. Kalau melihat cuaca di sekitar Jalan Langko ya, terpantau cukup terik. Jadi buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan siang hari ini, jangan lupa menggunakan pakaian yang cukup melindungi ya, karena walaupun tidak terpapar dalam waktu yang lama, tapi tentunya ini juga bisa menyebabkan kulit menjadi iritasi ya. Jadi sebaiknya kalau Anda beraktivitas di luar ruangan, menggunakan pakaian yang bisa melindungi kulit ya dari paparan sinar matahari secara langsung. Pendengar Car Free Night ya, ini di beberapa tempat memang sudah bisa kita temukan secara rutin ya. Nah, kalau untuk Kota Praia sendiri, di akhir Juli kemarin, Car Free Night menghadirkan suasana yang ramai dan semarak. Kegiatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menikmati suasana kota tanpa lalu lintas kendaraan pastinya ya. Tentunya sekaligus mengunjungi berbagai stand kuliner dan juga produk dari UMKM yang ada di wilayah Lombok Tengah. Sejak kegiatan dimulai, kawasan Car Free Night yang ada di wilayah Praia ini dipadati oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Selain menjadi tempat bersantai pendengar, masyarakat juga disuguhkan beragam hiburan, mulai dari pertunjukan seni, kemudian musik, aktivitas komunitas yang berlangsung sepanjang Car Free Night. Kegiatan CFN ini turut memberikan dampak positif tentunya bagi pelaku UMKM. Stand kuliner, minuman, serta produk regional lokal ini tentunya ramai ya dikunjungi oleh para pembeli. Nah, kondisi ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sendiri berharap bahwa Car Free Night bisa menjadi agenda rutin. Selain menjadi ruang rekreasi bagi masyarakat, kegiatan ini tentunya diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat interaksi sosial, juga menciptakan kota Praia yang nyaman, hidup, dan ramah bagi seluruh warga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar KN Tenun Lombok yang menyimpan cerita panjang tentang perjalanan budaya masyarakat Nusantara. Tidak hanya menjadi hasil karya seni, kain Lombok juga menjadi bukti adanya hubungan perdagangan, kemudian juga pertukaran budaya, dan interaksi masyarakat Lombok dengan dunia luar sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, hal ini disampaikan dalam program Dialog Burga Kita Pro 4 RRI Mataram yang berlangsung secara live di RRI Mataram Official. Dialog tersebut menghadirkan Dr. James Bennett, kemudian juga Emeritus Curator of South Asian Art Museum and Gallery of the North Territory Darwin, Australia, serta Dr. Ahmad Nur Alam, Kepala Museum Negeri NTB. Dalam dialog tersebut, pendengar, James Bennett menjelaskan bahwa sejarah kain di Indonesia tidak terpisahkan dari perjalanan manusia dan hubungan antar wilayah. Menurutnya, kain menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Nusantara telah berinteraksi dengan berbagai kebudayaan di dunia. Ia menjelaskan bahwa Lombok bukan hanya wilayah yang terdiri atau berdiri sendiri dan terisolasi pada masa lalu. Bahwa pulau ini berada pada jalur perdagangan penting, termasuk jalur rempah yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia hingga kawasan internasional. Sementara itu, Dr. Ahmad Nur Alam menjelaskan bahwa berbagai koleksi yang tersimpan di Museum Negeri NTB menjadi bukti nyata perjalanan budaya tersebut. Salah satunya adalah koleksi kain songket Maharaja Sangaji yang memiliki hubungan sejarah dengan Kesultanan Sumbawa dan juga Kesultanan Bima. Menurutnya bahwa keberadaan koleksi tekstil di museum memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami bahwa budaya lokal memiliki nilai yang sangat besar. Museum tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda lama, tapi juga menjadi ruang belajar untuk membaca sejarah. Kemudian mendengar Dr. James Bennett juga menyoroti bahwa banyak benda budaya Indonesia yang saat ini berada di koleksi internasional. Ia menyebut kain Lombok, keris, hingga naskah lontar menjadi bagian yang diperhatikan oleh kolektor dan juga lembaga budaya di berbagai negara. Ia menjelaskan bahwa terdapat tantangan dalam penelitian kain Lombok, karena beberapa koleksi di luar negeri tercatat menggunakan nama lain. Pada masa lalu, kain dari Lombok yang dipasarkan melalui Bali sering disebut sebagai kain Bali karena pengaruh perdagangan dan juga popularitas Bali pada masa itu. Dr. Nur Dr. Ahmad Nur Alam juga menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi alasan penting penelitian dokumentasi budaya dilakukan oleh masyarakat lokal. Menurutnya, kekayaan budaya NTB harus dijaga dan dikaji agar memiliki catatan sejarah yang kuat. Ia berharap banyak generasi muda Lombok dan NTB tertarik untuk melakukan penelitian terhadap budaya daerah sendiri. Tentunya dengan demikian, warisan budaya tidak hanya menjadi cerita yang diceritakan secara turun-temurun ya, tapi juga menjadi pengetahuan yang tentunya dapat dikenal oleh masyarakat internasional.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

tangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkejar ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karena itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Ke kabar tenis lapangan, petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready.

0: di A1 Thousand Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Ellis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun.
0: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil, sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

Sementara itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas, agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain.

0: menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar pukul 12:27, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan Zuhur untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dalam kondisi aman. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar gerakan pembagian sejuta bendera merah putih. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras di seluruh wilayah NTB dalam kondisi aman. Untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Bulog mempercepat distribusi beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta beras premium komersial bermerek B-Food dan Ponokawan. Pemimpin wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Sergar, mengatakan bahwa distribusi dilakukan secara masif melalui pasar tradisional, rumah pangan kita, dan retail modern. Bulog juga memastikan beras premium dipastikan sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp14.900 per kilogram.
1: Alhamdulillah untuk stok kita cukup aman ya, kita punya stok kurang lebih 275 ribu ton dan cukup aman sampai dengan tahun depan, cukup untuk setahun. Dan sampai dengan hari ini kita masih lakukan pengadaan, masih terus kita setiap hari baik pengadaan gabah beras dan jagungnya. Jadi insya Allah untuk stok masyarakat tidak usah ragu terhadap stok pangan kita di wilayah khususnya mungkin di NTB, insya Allah aman.
0: Masyarakat diimbau membeli beras sesuai dengan kebutuhan, melalui jaringan penjualan resmi Bulog. Dengan stok yang mencukupi dan distribusi yang terus berjalan, Bulog optimis pasokan beras di NTB tetap terjaga dan harga beras di pasaran tetap stabil. Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat perekonomian NTB di triwulan kedua tahun 2026 terus menunjukkan kinerja positif. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan bahwa nilai produk domestik regional, bruto, dan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 53,91 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 29,89 triliun. Secara tahunan atau year on year, ekonomi NTB tumbuh 7,41% dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertambangan dan juga penggalian yang mencapai 30,57%. Sementara dari sisi pengeluaran didorong oleh ekspor barang dan jasa yang tumbuh 49,42%. Sementara itu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi NTB juga tumbuh 0,72%. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya aktivitas sektor penyediaan akomodasi dan juga makan minum sebesar 11,42%. Wahyudin menambahkan secara kumulatif semester 1 tahun 2026, ekonomi NTB tumbuh 10,42% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian serta peningkatan ekspor barang dan jasa yang terus menguat. Mendengar pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Sumbawa mengalami sejumlah penolakan warga. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan tersebut. Randy Pertama melaporkan.
2: Ada penolakan gitu dari masyarakat gitu.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumbawa juga menemukan penolakan dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha saat proses pendataan. Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin mengatakan, penolakan umumnya terjadi karena masyarakat belum memahami tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Namun melalui pendekatan persuasif, tugas berhasil memberikan penjelasan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha akhirnya bersedia mengikuti pendataan. Sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Hingga awal Agustus, capaian pendataan di Kabupaten Sumbawa telah mencapai 73,53% atau melampaui separuh dari target yang ditetapkan.
2: Ada penolakan gitu dari masyarakat gitu setelah misalnya karena belum mendapatkan informasi yang istilahnya yang utuh gitu ya, setelah dijelaskan masyarakat salah mau menerima petugas beras kami. Kemudian juga secara rentang wilayah di Kabupaten Sumbawa itu kan luas ya, kita juga masih banyak daerah sulit ya, seperti misalnya ke Orang Telu ya, Orang Telu itu kan masih daerah sulit ya.
3: sebanyak 479 petugas diterjunkan ke seluruh wilayah dengan metode pendataan dari rumah ke rumah. Menurut Yudi, tantangan juga datang dari kondisi geografis Sumbawa. Di wilayah pegunungan, petugas harus berjalan kaki. Sementara di daerah kepulauan, mereka harus menyeberangi laut untuk menjangkau pelaku usaha. BPS terus berkoordinasi dengan ketua RT, pemerintah desa, hingga pemerintah kecamatan untuk mendukung kelancaran pendataan. BPS optimis seluruh pelaku usaha di Kabupaten Sumbawa dapat terdata hingga batas akhir pelaksanaan sensus pada 31 Agustus mendatang.
0: Saudara pendengar, Polres Lombok Utara terus memperkuat reformasi sumber daya manusia melalui pendekatan yang lebih humanis. Salah satunya dengan meluncurkan program Mendait EPPADA yang berfokus pada pendampingan kesehatan mental bagi para Babin Kamtibmas. Program yang digagas oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Lombok Utara AKP Agus Rahman ini bertujuan memastikan setiap personil tidak menghadapi tekanan pekerjaan maupun persoalan pribadi seorang diri. Menurut AKP Agus Rahman, Babin Kamtibmas merupakan ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, mereka juga berperan sebagai penengah konflik, penyelesaian masalah, serta pelindung dan pelayan masyarakat. Karena itu kondisi psikologi personil terus mendapatkan perhatian. Melalui program ini, Kabak SDM bersama konselor psikologis turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan para Babin Kamtibmas, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus mencari solusi bersama. Melalui program Mendait EPPADA, dirinya berharap mampu membangun budaya organisasi yang lebih peduli terhadap anggotanya, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah NTB siang hari ini. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mematangkan persiapan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Cerorong Danau Biru. Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah menyiapkan anggaran pembebasan lahan melalui APBD perubahan 2026 agar proyek penyediaan air bersih dapat segera direalisasikan. Maya Oktaripa melaporkan untuk Anda.
4: Tergantung berapa negosiasi dengan pemilik lahan, nilai appraisalnya bagaimana.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan anggaran pembebasan lahan melalui APBD perubahan 2026 sebagai syarat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Cerorong Danau Biru. Direktur PDAM Tirta Adi Rencana Lombok Tengah Bambang Supratomo mengatakan, Bupati telah menyetujui penganggaran pembebasan lahan, namun nilai anggaran belum dapat ditentukan karena masih menunggu hasil appraisal dan proses negosiasi dengan pemilik lahan. Sementara kebutuhan lahan untuk IPA diperkirakan sekitar 50 are, sedangkan reservoir membutuhkan sekitar 10 hingga 20 are. Ia pun mengatakan seluruh lokasi telah ditetapkan berdasarkan desain teknis sehingga sesuai dengan posisi sumber mata air.
4: Kita tidak bisa mematok harus sekian, nominalnya sekian. Tergantung berapa negosiasi dengan pemilik lahan, nilai appraisalnya bagaimana. Kan ada mekanisme yang harus dijalankan. Paling untuk kebutuhan reservoir saja. Yang paling besar itu di wilayah Cerorong itu nanti.
5: Sementara itu, anggota DPRD Lombok Tengah Muhalib menyatakan dukungannya terhadap pengalokasian anggaran pembebasan lahan agar pembangunan SPAM Cerorong Danau Biru segera terrealisasi. Menurutnya, proyek tersebut menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan anggaran bagi PDAM untuk memperbaiki jaringan pipa dan infrastruktur pendukung lainnya.
6: Ya tentu kita dukung karena ini juga kita sedang bahas pansus untuk penyertaan modal kan. PDAM ini bisa lancar karena satu-satunya tulang punggung kita untuk mendapatkan air kan dari PDAM. Nah, kita kan juga berencana memang pakai sistem bantuan multi years kan. Misalnya kayak daerah lain itu kan 10 miliar per tahun misalnya kan. Kalau kita 50 miliar berarti 5 tahun. Jadi tiap tahun itu ada anggarannya. Karena pipa yang ada di PDAM ini itu tahun 70-an itu belum pernah diganti.
5: Dijelaskan pembebasan lahan akan dilakukan di 3 lokasi. Lahan terbesar berada di wilayah Pemepek untuk pembangunan instalasi pengelolaan air atau IFA. Sementara lahan di Sepakik, Prigerata, dan Cerorong akan digunakan untuk pembangunan reservoir.
0: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar gerakan pembagian sejuta bendera merah putih. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme sekaligus mengajak ke masyarakat menjaga persatuan di tengah keberagaman. Muhammad Alwi melaporkan untuk Anda.
7: Pembagian sejuta bendera di Nusa Tenggara Barat dalam rangka hari peringatan kemerdekaan kita yang ke-81
8: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membagikan sekitar 7.000 bendera merah putih kepada pelajar dan masyarakat di Kota Mataram Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan pembagian 1 juta bendera merah putih yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, gerakan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kebangsaan. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh masyarakat NTB memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan semangat persatuan tanpa memandang latar belakang budaya maupun agama.
9: Kita semua merasakan ya bahwa semua masyarakat ikut memiliki semangat yang sama untuk memeriahkan HUT RI kita yang ke-81. Terutama Pak Wali Kota dan seluruh lapisan masyarakat dengan keberagaman budaya agamanya ikut memberikan dan hadir memberikan semangat yang sama. Ini memang sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Pak Mendagri dan diharapkan memang seluruh kabupaten kota sampai ke tingkat kelurahan dan desa menunjukkan partisipasi yang sama.
8: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB, Surya Bahari mengatakan, pembagian 1 juta bendera merupakan agenda nasional dan di NTB dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Mataram. Surya berharap gerakan itu tidak hanya menjadi simbol perayaan kemerdekaan, tetapi juga memperkuat nasionalisme terutama di kalangan generasi muda.
7: Kita berharap kepada khususnya generasi muda, adik-adik anak-anak kita, pelajar, mahasiswa, untuk tidak cepat mendengar isu-isu yang tidak benar atau berita-berita hoax yang bermunculan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjelang pelaksanaan 17 Agustus setiap tahunnya. Jadi, ayo NKRI harga mati.
8: Pemerintah mengajak masyarakat NTB menjadikan semangat HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai penguat persatuan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Mendengar gebiar merah putih yang digelorakan pemuda Pancamarga sudah digelar sejak 5 tahun yang lalu dan akan terus dilakukan. Selain mendorong masyarakat untuk memasang bendera merah putih di setiap atap rumah, juga memasang bendera di sepanjang jalan protokol. Ketua PPM Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan bahwa kegiatan ini murni untuk mengunggah jiwa nasionalisme warga yang terancam luntur. Pemasangan bendera merah putih selama 1 bulan penuh selama Agustus merupakan rangsangan bagi warga untuk kembali menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan.
10: Di kampung-kampung, di gang-gang, kita motivasi mereka memasang bendera dengan tiang yang dicat putih, bendera yang bagus. Pemerintah desa bisa memfasilitasi di jalan-jalan utama desanya, ada barisan bendera merah putih.
0: PPM sendiri pendengar merupakan organisasi massa terdiri dari putra dan putri para pejuang kemerdekaan. Sementara LPRI merupakan wadah bagi anggota veteran perang, baik pejuang kemerdekaan maupun pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Gebiar Merah Putih ini merupakan tahun kelima yang digelar di Kabupaten Dompu untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-33 Kota Mataram, Mata Panah Production akan menggelar Mataram Mata Panah Rocky Drag Bike 2026 Night Race di 19 hingga 20 September 2026 yang bertempat di ex-Bandara Selaparang. Event organizer Mata Panah Production Heri Widodo mengatakan ajang balap malam ini menjadi wadah pembinaan bagi pembalap Rocky sekaligus diharapkan akan menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor UMKM, kuliner, perhotelan, dan pariwisata. Menurut Heri, konsep night race dipilih karena menghadirkan suasana balap yang lebih atraktif dengan dukungan pencahayaan lintas sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi pembalap maupun penonton. Berbekal pengalaman sukses menggelar Bayangkara Cup Mata Panah Rocky Drag Bikes di Tulungagung, Mata Panah Production optimis kejuaraan di Kota Mataram akan berlangsung profesional. Selain itu juga menjadi agenda otomotif tahunan yang mampu melahirkan pembalap muda berbakat serta memperkuat citra Kota Mataram sebagai tuan rumah event otomotif nasional. Saudara pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dalam kondisi aman. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar gerakan pembagian 1 juta bendera merah putih. Saya Beni Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram pukul 13.41. Ya, pendengar tentunya ya, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak hal yang kita temui, termasuk juga kendala dan ujian. Tapi tentunya kendala dan ujian

ini tidak lantas membuat kita untuk berhenti menjadi orang yang terus ingin berbuat baik ya terhadap sesama. Nah, orang baik sendiri tentunya bukan orang yang tidak pernah salah ataupun selalu senyum 24 jam. Karena kita adalah manusia, jadi wajar ya kalau kita capek, bad mood ataupun salah ketika bertutur kata. Ketika ingin menjadi orang baik, mungkin yang paling utama harus memiliki niat yang kuat ya. Sesederhana ketika mengucapkan bahwa hari ini mau jadi orang yang tidak nyusahin orang lain. Atau kalau bisa membantu, tentunya lebih baik ya. Kalau belum bisa, minimal tidak membuat orang lain menjadi jengkel ataupun sakit hati ya. Berbuat baik atau menjadi orang baik itu tentunya ada merupakan hal yang menyenangkan. Seperti ketika melemparkan senyum atau sapaan kecil kepada teman, kepada orang, atau bahkan ke orang yang baru pertama kita jumpai, termasuk pada orang yang memberikan kita jasanya, seperti misalnya kalau ke tempat parkir, ketemu dengan tukang parkir, ketika membeli makanan, bertemu dengan ibu warung atau tetangga yang lewat. Tentunya hal spill seperti ini ya, ini kita lakukan dengan mudah, hal yang gratis, tapi bisa membuat orang lain menjadi ikut merasa bahagia juga ya. Kalau pendengar merupakan seseorang yang bisa memberikan solusi yang ulung, pendengar bisa menjadi seorang pendengar yang baik ya, ketika ada keluarga atau teman-teman mempunyai masalah dan berkeluh kesah ya. Tentunya bisa menjadi pendengar yang baik, atau minimal juga bisa memberikan solusi ya, berdasarkan pengalaman yang pernah dicapai. Tentunya jangan sampai ya, ketika sudah mendapatkan cerita atau mendengar keluh kesah dari teman ataupun keluarga, justru malah menjadi penyebar gosip atau berkomentar pedas ya, ikut memperkeruh suasana, jangan sampai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita mendengarnya di 100% Indonesia hari ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Apa kabar semuanya di siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, 100% Indonesia akan hadir untuk Anda sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Siang ini ada saya Bini Pratama. Menunggu Anda di 646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler di 081-802-056-000. Sudah ada yang bergabung dan kita sapa dulu ya. Halo, selamat siang Indonesia, Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti.
1: Iya, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kinanti gimana?
1: Alhamdulillah. Saya makin membaik.
0: Sudah
1: suaranya ini belum normal.
0: Banyak-banyak minum air putih katanya Mbak Kinanti.
1: Iya. Barusan Mbak Kinanti minum air putih.
0: Lagunya apa Mbak Kinanti?
1: Lagunya dari Wali.
0: Yang mana?
1: Ada di Wali.
0: Wali yang mana?
1: Gajah di balik batu.
0: Oke, siap.
1: Ya?
0: Gajah di balik batu.
1: Iya.
0: Nggak ada dia ini.
1: Nggak ada?
0: Iya.
1: Apa yang ada?
0: Puaskah Dik cari berkah yang?
1: Puaskah ada?
0: Puaskah ada?
1: Itu berkahnya.
0: Oke.
1: Oke, nyampein dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Buat warga mungkin nanti yang asyik kayak nonton monitor, semoga selalu sehat. Ya, buat warga mungkin nanti juga tentang kotak persahabatan. Dan buat Bang Alvin, Kak Irwan Ila, Surabaya, Pak Muhyiddin, Pak Muhyiddin, ada Mimik juga di Salamanca. Ya selalu. Terus ada Bang Raja, Bang Fajar, Taman Bang Zahril, Bang Ken, Mbak Inza, Mas Yogi, Mbak Maya, ada Mbak Nili juga, Mbak Isita Batu Muli, ada Mbak Rian, ada Mbak Jangrian, Solihin, Marisa, ada Pak Nurhan juga, ada Pak Jerman, ada Miludin, pasti Bunda Marni, ada Kartini, Naisa, ada Ajar, ada Mbak Ima, ada Nil, Pak Anwar, ada Bu Iga, Pak Tirta. Ada putus-putus kalau makin nanti ngomong ini.
0: Iya, agak putus-putus nih.
1: Sinyal ya.
0: Sinyal kayaknya ya.
1: Mudah-mudahan semua dalam kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu bersama selalu bersama keluarga. Panjang umur. Dalam izin Allah SWT.
0: Terima kasih.
1: Kang Beni.
0: Ge. Kerasa. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Merdeka. Agak keresek-keresek ya dari Mbak Kinanti tadi. Mudah-mudahan tapi Mbak Kinanti sehat bersama keluarga di sana. Segera pulih suaranya. Selamat siang juga untuk warga Lombok Utara, terutama di Lekok ya, di sekitar wilayahnya Mbak Kinanti. Di belakang Mbak Kinanti,

0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat siang, Bro.
0: Halo, Bang Columbus.
1: Iyalah, ini ada saya ada haif kentalku itu anak orang terkaya di Senggigi. Udah dia sebar undangan ke Lombok semuanya lah. Sampai ke RRI mungkin. Terus jodohnya itu anak orang Cina gitu.
0: Oke, mantap.
1: Saya lupa anu nama ibu kotanya Cina itu lah. Itu dah. Tapi kok tiba-tiba di cancel gitu lah. Orang mothernya ketangkep gitu sama FBI Cina. Terus apa namanya itu, karena child mother father lah gitu lah.
0: Oke, oke.
1: Akhirnya gagal itu pernikahannya itu. Makanya ini anaknya yang orang terkaya ini sama saling tangis jadinya, karena yang lakinya ini takut sama the fruit falling not far from trees-nya itu lah, understand ha? Ngerti adik?
0: Iya.
1: Itu dah yang takutnya makanya itu. Tapi ini teman saya, pencel saya itu dah nangis, saling tangis jadinya sama woman itu, anak yang di anak Cina itu.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya itu anu apa namanya itu, lagunya itu itulah Republik dan Selamat Tinggal Masa Lalu lah gitu ya.
0: Oke, Bang Columbus.
1: Alah.
0: Iya.
1: Kami Selamat Tinggal Masa Lalu. Dari Republik. Halo.
0: Ada.
1: Ya itu dah, sedek. Mudahan bisa mengerti dah apa namanya itu. Pokoknya biarlah anak-anaknya pada saling tangis inilah. Itu saya

0: Iya Bang Columbus tadi ya, sedikit cerita tentang ini ada temannya katanya di Senggigi. Mudah-mudahan lancar saja ya Bang Columbus untuk hari ini semua kegiatannya. Di belakang Bang Columbus. Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Alvin.
1: Iya, gimana kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat Bang Alvin, gimana?
1: Ya, alhamdulillah baik juga, ini lagi panas-panas di bayan ini. Lagunya ya.
0: Yang mana?
1: Celahan 7.
0: Celahan siapa yang apa?
1: Radio.
0: Radio, oke. Okay.
1: Oke, salam-salam buat Kinanti, Ila, Kenza, Bang Irwan, Ica Basimuri, Bunda Masnya, Bunda Isna, Bunda Akbar, Bunda Maya, Widya Kujud, Harsaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Haji Herman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Bajang Lae, Ayah Sukri, Pak Tinggu, Aris Kelana, buat semua-semua di Bang Beni.
0: Nggih.
1: Oke, buat Bang Benny, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin di Lombok Utara tadi ya. Ada Ila, kemudian juga Bunda Cahaya sudah miss call, dicoba lagi ya. Tadi belum bisa masuk. Mudah-mudahan selanjutnya bisa masuk. Penelpon terakhir sebelum kita ke lagu. Halo, Bang Tiki.
2: Iya, Bang Andi gimana kabarnya?
0: Ini Bang Benny.
2: Iya.
0: Iya sehat. Lupa Bang Tiki dari mana?
2: Lombok
0: Timur ya, oke.
2: Iya betul.
0: Mau dengar lagu apa?
2: Ada lagunya Kelas Band.
0: Nggak ada. Yang lain?
2: Ada ya.
0: Yang lain mungkin?
2: Kalau gitu lagunya ini aja deh, Kangen Band ya.
0: Kangen Band yang mana?
2: Yang Doi.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya buat Bapak Kendira aja deh ya.
0: Iya.
2: Semoga terhibur selalu ya, semangat di siang di pojok pekan ini ya.
0: Nggih.
2: Ya, sama-sama saya semangat selalu, panjang umur, rezekinya ya.
0: Amin.
2: Buat teman-temannya dari pendengar perusahaan di teman-teman berada dan teman-teman terkecuali ya. Perlu kontak selalu, semoga rezekinya untuk selalu buat semuanya.
0: Amin, amin.
2: Itu aja mungkin ya.
0: Oke, Bang Tiki.
2: Kurang lebih itu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Tiki di Lombok Timur. Kita ke lagu dulu ya, nanti kita kembali menunggu request lagunya dan kirim salamnya setelah beberapa lagu berikut. Kita kuali dulu dengan Puaskah.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: Oke, pendengar, kembali kita di 100% Indonesia ya, pukul 14.25 menit. Silahkan yang belum bisa bergabung di sesi pertama tadi. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo Ila.
1: Halo juga Bang Benny, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, bagaimana kabar dirimu?
1: Lagi batuk-batuk Bang Benny.
0: Ketularan Mbak Kinanti.
1: Iya. Bang Benny, saya punya pantun buat hari kemerdekaan.
0: Oke, boleh.
1: Ikan hiu cuma satu.
0: Cakap.
1: Dirikin pesta hari Selasa.
0: Cakap.
1: Dirgahayu Indonesia pun kali merdeka, lepas merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Hadiahnya.
1: Request lagu Bang Ben.
0: Ya, hadiahnya boleh request lagu.
1: Iya. Lagunya apa ya? Utopia mencintaimu sampai mati.
0: Oke.
1: Salam jalan dulu ya. Salam buat Kak Irwan di Timur bersama keluarganya yang dari Kalimantan Bang Ben.
0: Halo Ila.
1: Semua lagunya Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba saya tunggu lagunya ya. Suaranya hilang soalnya. Baik, terima kasih Ila di Lombok Utara. Di belakang Ila. Halo, selamat sore. Indonesia banget. Halo, selamat sore. Indonesia banget.
2: Selamat sore, selamat Indonesia.
0: Halo Bang Tenggo.
3: Ya.
0: Halo, halo.
3: Halo. Iya.
0: Kedengaran suaranya Bang Tenggo?
3: Dengar. Keras suaranya.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Tenggo?
3: Ampun.
0: Mau request lagu apa Bang Tenggo?
3: Storm Monitor nih.
0: Oke, tak cariin ya, dan ada.
3: Ada tadi kamu salam Kenki nanti tadi itu sama dia.
0: Ayo, Bang Tenggo langsung kirim salam sendiri nih. Mungkin masih monitor.
3: Iya. Ya. Nanti. Aku juga merasa sangat nanti.

0: Udah salam-salam begitu lah.
1: Oke.
0: Okay. Salam buat Pak Nurbaya. Siapa lagi? Pak Nurta, Pak Nurta. Pak Mohidin. Pak Jamiluddin, Arvin. Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Putri Haja, Bunda Aita, Kinanti, Kinja, ya itu aja. Kinanti, ingat Kinanti, mengenangkan kamu Kinanti, paramu itu. Ada lagunya?
1: Saya coba cariin Bang Tenggo ya, masih dicari nanti kalau ada sama send ke playlist.
0: Cari tadi.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Ini kan umur kebiak ini Bang Den. Ellen.
1: Halo.
0: Ini kan umurnya Kinanti ini. Yang dia pakai nelfon itu nah.
1: Iya nanti dimintain.
0: Nah kalau dikasih ini ya kamu sebut aja ada. Iya
1: nah, oke okay, Bang Tenggo.
0: Oh kan bisa kayak jadi warga Lombok Utara ini. Lagi kemahannya besar.
1: Ada lagi Bang Tenggo?
0: Eh?
1: Ada lagi?
0: Sudah habis mengaitkan saya sekinati bintang.
1: Oke. Masih belum ketemu. Nanti kalau ada saya masukin playlist Bang Tenggo. Oke. Waalaikumsalam. Bang Tenggo tadi ya di Sumbawa. Selamat sore juga untuk warga Sumbawa di sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Di belakang Bang Tenggo, selamat sore.
2: Selamat sore Indonesia.
1: Halo Pak Haji, apa kabar?
2: Lama menunggu Pak
1: Haji. Nggih, saya angkat biar tidak keputus Pak Haji.
2: Tadi di tinggi gitu siapa Mas Haji?
1: Anu Pak Columbus.
2: Kalau
1: buat ya? Iya.
2: Nyasar terus ceritanya.
1: Nggih, memang beliau ceritanya cerita internasional, cerita internasional.
2: Ada cerita terus, ketawa terus awalnya. Minta lagu
1: mending. Nggih sila. Yang mana Pak Haji?
2: Lagunya itu jadi saya.
1: Oh nggih.
2: Mana-mana saja.
1: Siap.
2: Untuk salam dulu.
1: Sila.
2: Untuk Mas Tenggo tadi. Terus Mas Tenggo. Maknya bintang, saya punya tujuh, saya yang lukis, lele ratu, harus, bunda Aisyah, bunda Matnya,
1: G,
2: tadi, Irsa, Pak Erwan, terus siapa lagi? Ada geng Guntur, ada geng Guntur, Pak Guntur, Imam Firdaus, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Kartini, semuanya juga masih.
1: Oke Pak Haji siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Herman di Bertais. Sehat selalu Pak Haji bersama keluarga di Bertais ya. Selamat sore juga warga Bertais sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan happy ya. Satu menit lagi sebelum kita ke lagu. Selamat sore Indonesia banget.
3: Selamat sore Indonesia.
1: Halo.
3: Assalamualaikum Pak Meni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Marisa.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Marisa gimana kabarnya?
3: Sama, sehat juga.
1: Mantap.
3: Lagunya?
1: Lagunya yang mana Pak Marisa?
3: Bang Toyib.
1: Bang Toyib
3: Pokoknya Bang Toyib lah.
1: Bang Toyib ya. Nggih siap ya. Bang Toyib wali ya.
3: Ada Bunda Aisyah makin nanti Yola Ayu Maluku, Widya Pujer, Bajang Listrik, Bajang Naik, Pak Artino, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada Pak Asrin, Bang Kese, Mbak Kinsya, Bunda Siti Hajar, Bunda Mas Nia, Bunda Cahaya, ada Pak Yogi, Bang Fajar, Pak Jamiluddin, Pak Budi Mami Rian, Ica, ada lagi ya?
1: Yang wali Bang Toyib, enggak ada Pak Marisa. Mungkin diganti yang lain?
3: Dipilihkan aja ya.
1: Nabi?
3: Dipilihkan aja.
1: Siap.
3: Rahbat, Maya, ada Maya Mantang juga. Buat tambang bin tetap sehat.
1: Amin.
3: Tetap jaga.
1: Amin.
3: Semoga mendapat kawan yang banyak
1: sekali. Amin ya Allah.
3: Sebentar lagi kita akan datang bulan
1: Maulid.
3: Hanggisi.
1: Betul.
3: Dan Maulid.
1: Betul Pak Marza.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah yang sama ya untuk Pak Maris saya, mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak juga, amin. Baik, kita jeda lagi ya, nanti kita akan kembali, ada beberapa lagu yang belum diputar nih. Kita ke Ceylon 7 dulu dengan Radio.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, kembali kita di 100% Indonesia. Sudah hampir merapat ke pukul 3 sore ya. Buat pendengar yang punya acara di sore hari ini, ada silaturahmi mungkin ke tempat keluarga, hati-hati di jalannya. Mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai tujuan. Ya, yang belum bisa bergabung juga tadi di sesi pertama dan kedua, silahkan di nomor yang masih sama di 646521 atau di 634823 atau melalui seluler di 0818020560. Halo, selamat sore Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia.
0: Alhamdulillah.
1: Nandaku sehat kan?
0: Alhamdulillah, sehat juga Bunda.
1: Ya, mudah-mudahan sehat walafiat, senang bahagia seperti Bunda ya.
0: Nggih.
1: Sampai lagi, baru tanggal berapa ini?
0: Sudah mau agak tengah-tengah nih ke Bunda.
1: Lagunya apa ya Nandaku?
0: Napi Bunda.
1: Lagunya ini aja ya yang TV DJ 5.000 detik.
0: 5.000 detik.
1: Tunggu.
0: Mana dia? Ya,
1: tunggu.
0: Sila.
1: Ada Rajat Bae, Kumpulata Selalu Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Pintas Pak Rizal. Ada Alvin, ada Pak Mawin, ada Pak Muhyiddin, ada Ari Kinanti, Wadatnya Selalu. Ada juga Ari Hataman, ada Pak Irfan, Pak Tufi Udin. Hilang ceritanya sahabat yang baik hati. Terus, sudah masuk Mas Raja?
0: Belum nih, Kak.
1: Oh, enggak monitor. Dia sibuk. Udah selalu chat terus sama yang tersayang. Jangan lupa bahagia, sahabatku. Terus ada juga Mas Gun hilang. Sudah selalu nih.
0: Enggak, betul.
1: Emang gak pernah kedengaran kan sih. Kenapa gitu. Terus ada Yogi, ada Elan Dasan Agus, ada Mas Nia, ada Pak Haji Herman, sudah selalu Pak Haji ini. Ada Pak Nursa, Pak Sahril, ada Pak Janirudin, ada Bang Fajar. Idia bersama suaminya, gak pernah kedengaran juga. Terus ada Mam Mirian. Ada juga Fajar Ali Cahaya, ada Irsam, ada Mas Rian juga, Lombok Timur ini. Ada Kirza, Adin Singhong, ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini juga selalu. Terus ada yang di luar daerah, ada Trispati, ada Pak Tinggo, ada Tony, ada Bang Anwar juga, ada Bu Iga, ada Ayu, ada Bu Ida juga, dan selalu lagi. Ada di Bali kemarin, saya dengar dari Singaraja, ada Mas Tawan juga, lagi. Dalam persahabatan selalu. Semua-semuanya, lagi, Nandaku.
0: Siap, Bunda.
1: Ya, ada yang dari Lombok Tengah, tapi Bunda lupa namanya kemarin.
0: Siapa itu?
1: Lupa, makanya... besok ya kita calling kalau Bunda ingat gitu. Udah ada lagunya kan?
0: Ada Bunda.
1: Oh ya, lagunya buat yang tersayang aja ya.
0: Nggih.
1: Buat peninggi dan anakku, saya selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan lancar kita selancar rezeki sukses selalu.
0: Iya Allah.
1: Selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga. Bunda pamit peserta piasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya Bunda Aisyah. Doa yang sama untuk Bunda juga, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya dan bahagia selalu. Di belakang Bunda Aisyah. Halo, selamat sore Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mami Rian, apa kabar? Suaranya masih putus-putus Dika Mami Rian? Halo?
2: Gimana?
0: Masih belum jelas nih kesuaranya. Halo Mam Irian. Nanti dicoba lagi ya, terputus sepertinya karena koneksinya kurang bagus tadi dari Mami Irian.

0: Halo Mami Rian.
1: Halo Bang.
0: Nah, sudah jelas nih suaranya.
1: Lagunya yang apa saya, guys?
0: Siap. Sila.
1: Nanti para penggedor, Pak John, Pandi, ada Ote, ada Pak Saril, ada Cingco, ada Yogi, ada siapa lagi ini? Bunda Masnya, Adisa Hutin, semuanya sudah banyak.
0: Siap.
1: Ya, buat Bang, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Rian, ini masuk langsung dua kali. Ya, jaringan lewat seluler kayaknya memang agak ini ya, kurang lancar ya kalau dibandingkan dengan langsung masuk lewat telepon biasa. Tapi kalau kebetulan yang dapat sinyal bagus ya jelas-jelas aja. Buat pendengar di sore hari ini yang punya acara di rumahnya ya, entah itu syukuran, begawe, atau acara lain, mudah-mudahan lancar acaranya ya. Mumpung cuacanya cerah juga ya, jadi kalau ngadain acara tidak takut hujan nih. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat sore, Indonesia banget. Halo. Halo, selamat sore, Indonesia banget. Ada Bunda Warni tadi ya, sudah masuk tapi suaranya gak kedengeran. Ini memang agak-agak ini ya, kalau masuk lewat seluler susah banget bisa terhubung dengan baik. Tapi mudah-mudahan ini bisa lebih bagus lagi ya. Entah ini karena lokasi atau karena memang dari provider sendiri sedang ada perbaikan ya. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Selamat sore, Bang Denny, apa kabar?
0: Selamat sore juga Bunda Kartini, apa kabar?
2: Iya, baik, sehat. Panas menteng-teng, Bang Denny.
0: Di tempatnya Bunda lagunya sedang panas itu.
2: Arif Bang Benny.
0: Arif yang apa judulnya?
2: Yang apa itu? Suka Arif udah yang Arif.
0: Arif itu tak sedalam ini ya?
2: Ya.
0: Enggih.
2: Kalau salam dulu ya.
0: Sila.
2: Buat Bunda Isa, Mbak Jinangsi, Mbak Maya. Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mbak Maya, Cinca, semua salam sehat selalu. Kemudian Bapak Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Pak Bang Tenggo, Bapak Sukri, Bapak Mabiin, Bang Irwan, Mas Jogi, semua salam sehat selalu. Bapak Beni sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat Bang Denny.
0: Semangat Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur ya. Salam hormat juga untuk keluarga di Lombok Timur. Kita coba angkat lagi dari Bunda Warni. Tadi sudah coba terhubung tapi belum ada suaranya. Ya, keputus lagi. Emang jaringannya kayak kurang bagus ya. Baik, pendengar, ada beberapa lagu ini, masih sisa 4 lagu lagi ya. Kita ke Ebit dulu ini, ada Elegi Esok Pagi. Ini Ebit GAD featuring Adera ya. Dan pendengar, setelah ini nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah ada rekan Sari Wisudawati yang akan menggantikan tugas saya. Selamat sore untuk semuanya, mudah-mudahan hari ini menyenangkan dan tetap sehat untuk kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar menggantikan tugas dari Beni Pratama. Pendengar, saya Sari Sudawati mengawal Anda menikmati hari Sabtu hari ini sampai tuntas nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, selama kurang lebih 5 jam ke depan ada banyak rangkaian acara siaran Pro Satu RRI Mataram yang akan kita nikmati bersama-sama. Dan untuk pertama pendengar, kita awali dengan Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Lombok Timur menjadi perhatian serius sejumlah pihak termasuk aparat kepolisian. Di tengah kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang masih terjadi, Polres Lombok Timur meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan operasional SPBU guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha mengatakan dalam pemantauan yang dilakukan di sejumlah SPBU, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian jam operasional di beberapa lokasi. Kondisi tersebut menjadi atensi karena dinilai berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan BBM dan memperpanjang antrian kendaraan.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Sari Wisdewati hadir kembali untuk Anda. Siang menjelang sore ya, tapi yang pasti memang kota Mataram siang ini tuh berawan, pendengar Prosatu RRI Mataram. Jadi mataharinya jadi lagi sembunyi gitu ya, padahal tadi terang benderang banget. Oke pendengar, kita terima lagi telepon Anda pendengar di 081-8020-56000 dan juga di 0370-646-521 untuk Indonesia Banget hari ini. Halo Indonesia Banget, selamat siang.
1: Selamat Indonesia.
0: Siapa di mana nih?
1: Pak Jamiludin.
0: Oke, Pak Jamiludin. Silahkan Pak Jamiludin.
1: Ya, lagunya digabung aja ya. Mana-mana sudah.
0: Lagunya digabung aja. Oke, ya. Baik.
1: Oh, sampai-sampai teman dulu dari Kebo Utara. Di nanti angkatan mau nih, Pak Muhyiddin. Angkatan gue yang gantut. Ada Halil, ada Sita di sana. Karena ada Ica, kelompok selatan lainnya nih. Ada Bunda Siti Raisa, Bunda Siti Haja, Bunda Mimu, Bunda Masmi, dan Pak Sukri. Dan ada Pak Singgo di bawah. Nah, semuanya sudah.
0: Oke, siap.
1: Kerja sedikit ini dulu.
0: Baik.
1: Kita dapat masuk. Ya Tuhan, kita agak ini dulu ya.
0: Oke.
1: Banyak mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Nanti kita diambil oleh Allah Taala, kita diambil secara husnul khotimah.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan Allah. Amin. Selamat. Pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih tunggu lagi telepon berikutnya pendengar ya. Lagunya tadi digabung aja katanya. Ya sudah, ditunggu kalau gitu ya. Di 081-8020-56000 dan juga di 0370-646-521. Hari ini tuh tadi panas banget padahal. Kebetulan tadi saya jalan kaki ya dari rumah sakit Bayangkara ke sini, ke kantor. Itu waduh, mataharinya luar biasa ya. Terus begitu saya nyampe sini langsung mataharinya masuk lagi. Redup begitu ya. Ya sudah lah, emang kadang-kadang hidup tuh seperti itu pendengar. Kadang terang, kadang gelap. Loh kok kesana? Ya udah kalau gitu, pendengar saya pasti akan terus tunggu telepon dari Anda. Ya ini karena langitnya abu-abu, kayaknya pas banget kalau kita dengerin lagu yang satu ini, langit abu-abu dari Tulus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Oke, lagunya agak melo tadi ya, cobalah mengerti. Itu sebenarnya lagu lawas banget, pendengar Pro 1 RRI Mataram, dinyanyikan ulang tadi dengan apik gitu ya, sama Momo Geisha barengan Noah. Ini juga lagu lama di-recycle lagi dan recycle-nya juga udah lama sekali. Lagunya Peter Pan kalau saya tidak salah itu ya. Di awal-awal 2000-an, terus Peter Pan-nya bubar, berubah menjadi, bukan berubah ya, Peter Pan-nya pecah menjadi Peter Pan dan Noah. Nah, Noah menyanyikannya kembali bersama dengan Geisha. Kebetulan karena memang cobalah mengerti ini juga salah satu lagu ciptaannya Ariel yang sekarang sudah menjadi Noah. Ya, mendingan Pro 1 RRI Mataram untuk Anda yang sekarang ini ada di area kota ya dan sekitarnya. Hari Sabtu begini itu biasanya banyak banget yang kemudian mendatangi spot-spot nongkrong ya, spot-spot untuk ya hangout, olahraga gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang menghadiri event-event sore hari ini. Yang pasti memang untuk Anda yang mau cari suasana sejuk, kawasan pusat kota Mataram di Udayana itu kayaknya memang menjadi salah satu spot favorit ya. Rame banget biasanya kalau sudah Sabtu sore ya, Minggu sore, hari kerja sore pun rame karena banyak yang berolahraga di sana. Apalagi sekarang hari Sabtu. Kalau besok, saya jamin besok kayak hampir nggak ada yang berolahraga kalau besok pagi. Orang belanja besok tuh ya yang ada di Car Free Day. Jadi para olahraga untuk memanfaatkan ya udah Sabtu, kalau enggak tetap olahraga di hari Sabtu tapi enggak ngelewatin Udayana. Karena jujur Udayana itu sudah ramai sekali kalau pagi ya, Car Free Day-nya. Jadi kita yang mau lari, kita yang mau sepedahan, mending jangan lewat situ deh. Saya aja kalau hari Minggu pagi gitu kan, saya suka sepedahan ya Minggu pagi itu. Kalau misalnya kebetulan lagi nggak dijadwal siaran tuh, biasanya ya udah Minggu pagi tuh sepedahan. Saya akan menghindari jalan Udayana kalau udah Minggu pagi karena pasti padet ya, ramai sekali ke situ orang bertamasya, pendengar ya, entah itu mungkin yang mau kulineran, yang mau belanja, yang mau jalan kaki, yang show-show, yang macam-macam di situ tuh ada aja pokoknya. Makanya saya bilang kalau hari Minggu Car Free Day itu mau jualan apa aja tuh kayaknya laku deh di situ ya. Oke, kita tunggu lagi telepon di 646521. Ada siapa nih? Halo, Indonesia banget. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Anu, sedang apa namanya? Sennya udah pada bubar ya, gak sepi
0: jadi. Iya, udah bubar kayaknya.
1: Ya, lagunya itu kok senang sekali saya dengar Nikita ini yang bilang maafkanlah itu lah.
0: Nikita Willy, maafkan. Ditungguin ya, nanti kita cari dia.
1: Yalah.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tungguin deh ya. Nanti kalau ketemu tak puterin. Kalau enggak ya sabar. Oke, pendengar silakan di 46521. Kita tunggu lagi ya. Kalau enggak saya ke lagu nih. Sekedar informasi aja pendengar, nanti kumandang azan asar kita dengarkan pada pukul 15:45 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kurang lebih 9 menitan lagi nih kayaknya. Ini ada satu lagu yang menurut saya spesial banget ya. Terima kasih sekali buat Mbak Tantri yang menciptakan lagu ini. Ini kayaknya mewakili perasaan para ibu bekerja ya, meskipun sekarang udah waktunya libur ya. Tapi kita dengerin aja Tantri Shalindri, Ibu Pekerja.

0: Baik, mendengar Pro Satara di Mataram, mengenal informasi dan inspirasi Nikita Willy ya, lebih dari indah. Menemani kita di Indonesia banget sore hari ini hingga menyentuh ke pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya pendengar kita harus jeda dulu Indonesia banget sore hari ini. Pendengar, untuk sama-sama kita mendengarkan kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dengan persatuan RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan asar untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat asar.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Oke, peninggal pola satera di Mataram, berhubung sudah pukul 16 waktu Indonesia Tengah, maka kita tuntaskan sampai di sini Indonesia Banget untuk sore hari ini. Saya pasti akan menemani Anda mendengar selanjutnya di program siaran Pro 1 era di Mataram sore hari ini.
3: Lintas informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan Desa Jorok Kecamatan Unter Iwas sebagai destinasi wisata baru pada tahun 2026. Desa tersebut akan ditetapkan sebagai desa wisata untuk memperkuat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari, mengatakan Desa Jorok dipilih karena telah memenuhi berbagai persyaratan sebagai desa wisata. Menurut Vivi, selama ini Desa Jorok telah menjadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbawa menggunakan kapal pesiar. Di desa tersebut, wisatawan diperkenalkan dengan berbagai tradisi dan budaya khas Sumbawa yang masih terjaga.
3: Kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah. Seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran. Tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul. Asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Asta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Oke, mendengar berita Radio Mataram. Masih bersama saya, Sari Yusdewati, sore hari ini ya. Kita di Beranda Asta Cita Green Radio. Saya single fighter. Untuk sore hari ini ya, sendirian aja. Selamat menikmati akhir pekan pendengar di hari Sabtu sore ini ya. Bagaimana liburannya? Serukah sampai hari ini ya, hari pertama di akhir pekan? Atau bahkan malah mager di rumah sambil nunggu sore? Ya, daripada rebahan gak jelas ya. Pendengar, memang rebahan tuh nikmat banget sih, apalagi sambil scroll HP. Tapi kenapa enggak sore hari ini kita isi dengan sesuatu yang menyenangkan ya. Sore yang santai ini kita isi dengan obrolan yang gak cuma seru, tapi juga mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bumi kita tercinta. Saya Sari Yusdewati akan terus menemani Anda di frekuensi kesayangan kita untuk sore hari ini. Jadi pendengar, kalau misalnya kita mau membahas soal akhir pekan begitu ya, apalagi sore-sore gini, itu paling enak memang salah satu kegiatan yang dulu sering saya lakukan kalau lagi di rumah itu adalah nyiram tanaman ya, atau mungkin ya sekedar nongkrong gitu ya, ngopi di teras rumah ya, apalagi kan sejuk banget ya meskipun kita masuk ke musim kemarau pendengar, namun terkadang itu suhu itu justru lebih dingin pendengar persatu RR Mataram ini. Sekali lagi, meskipun memang kita masih jauh dari memasuki musim penghujan, tapi memang belakangan ini pendengar itu kita merasakan suhu menjadi lebih dingin. Jadi makanya saya sendiri juga senang banget itu kalau misalnya salah satu aktivitas yang saya suka itu adalah sore-sore itu nongkrong di teras ya. Teras rumah saya sebenarnya nggak yang luas-luas amat, tapi nggak tahu kenapa saya suka aja gitu kan. Halaman adalah. Biasanya anak saya kalau sore-sore gini tuh suka main bola mereka berdua. Jadi saya udah di teras sambil ngopi atau kalau enggak menikmati kelapa gading yang tumbuh di halaman rumah. Aduh, enak banget. Saya jadi ngebayangin di rumah itu ya. Jadi pendengar, memang ya kalau ngomongin akhir pekan itu emang rasanya tuh kayak nikmat banget gitu ya. Sekali lagi ya, bisa nyiram tanaman misalnya di pekarangan gitu ya, atau bahkan mungkin yang sedang nongkrong aja di halaman rumah ya, atau yang lagi bersih-bersihin tanaman-tanaman yang ada di rumah gitu ya. Tapi coba kita bayangkan deh kondisi rumah kita sekarang gitu ya. Buat Anda yang tinggal di tengah kota ya, di perumahan minimalis tuh biasanya, atau bahkan mungkin di pemukiman padat penduduk yang kanan kirinya tuh udah tembok beton semua. Ini biasanya di perumahan, bahkan mungkin di perkampungan juga udah seperti itu ya. Kalau saya tinggalnya di perkampungan pendengar, itu ya udah di kanan saya karena saya rumah pertama. Jadi di kiri saya tuh masih ada tanah kosong ya. Kebetulan itu lahan punya saudara. Di kanan saya tuh udah tembok semua gitu. Udah ada banyak tetangga tuh sekarang saya tuh ya. Kalau di perumahan-perumahan kan biasanya kanan kiri, depan belakang sudah kanan kiri oke, depan belakang oke tuh tembok semua gitu ya. Jadi jangankan punya halaman luas, kadang-kadang ya nemu sisa tanah buat nanem tunu-tunu alias rumput aja tuh pendengar, itu kayaknya kita seneng banget gitu ya. Bahkan mungkin untuk sebagian orang tuh kayaknya ada yang memanfaatkan kalau ada sisa lahan itu dipakai untuk bangun lagi misalnya kamar gitu ya. Tapi makanya itu ketika misalnya ada yang memanfaatkannya untuk ya sebagai lahan hijau, itu kayaknya bikin makin adem gitu ya. Dan atau bahkan mungkin malah sering kali dijadikan tempat jemur baju biasanya ya. Ya asal jangan sama tetangga aja sih ya. Tetangga jemur di dinding kita kan kayaknya agak-agak ya. Tapi pendengar, jangan berkecil hati dulu atau langsung nyerah sama keadaan. Wah, kalau udah kayak gini ya udahlah ya. Nah, hari ini pendengar, kita coba untuk mengupas tuntas cara seru gitu ya, dan ya mudah-mudahan aplikatif untuk bisa bikin urban farming alias berkebun di lahan sempit. Jadi meskipun pekarangan kita mungkin cuman seukuran sajadah ya, atau bahkan mungkin yang cuman ada yang cuman ngandelin teras lantai 2 gitu kan, kita bisa tetap panen sayur sendiri ternyata. Manfaatnya banyak banget pendengar. Jadi rumah kita juga bisa jadi lebih adem ya. Dompet aman pas akhir bulan karena gak usah beli daun bawang. Dan pastinya kita bisa dapat suplai oksigen segar langsung dari rumah kita. Karena memang adanya tanaman hijau, syukur-syukur kalau bisa tanam pohon di halaman rumah itu bisa menambah suplai oksigen untuk kita satu keluarga, dan itu bisa bikin adem juga ya pendengar. Nah tapi kita penasaran gitu, terus gimana dong caranya? Nah ini akan kita coba ulas ya, kita akan coba bahas di Beranda Asal Cita Green Radio sore hari ini dengan tema urban farming ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kita untuk mengubah halaman kita yang sempit itu menjadi sumber pangan kita. Gitu ya, sumber serat yang kita butuhkan gitu kan ya, sumber vitamin ya, karena kita bisa tanam apa aja. Nanti kurang lebih sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar masih di Green Radio Urban Farming untuk sore hari ini ya. Jadi tadi ada satu lagu yang melo ya, melo banget, tapi mudah-mudahan tidak semelo dengan hati-hati kita. Enggak usah melo lah ya. Ini baru tanggal 8, tanggal kembar biasanya banyak diskon tuh kalau yang mau belanja. Tapi pendengar, kita balik lagi ya. Ya mudah-mudahan aja dengan nada lagu yang tadi agak-agak melo itu justru malah bikin kita berasa lebih adem gitu ya. Karena gak semua harus serba upbeat ya pendengar ya. Termasuk dengan sore hari ini. Kita nikmatin aja sore hari yang adem ini ya. Yang saya pikir emang pas banget untuk nemenin kita bersantai di teras. Saya tuh paling suka deh bersantai di teras sambil bawa kopi, baca buku. Waduh, itu udah kayak satu aktivitas yang selalu ada di dalam kepala kalau sudah akhir pekan di rumah nggak kemana-mana. Itu biasanya karena di halaman rumah saya tuh suka ada sofa panjang gitu ya. Itu saya atur tuh posisinya supaya nyaman. Saya paling suka banget tuh sore-sore duduk di teras di sofa panjang bawa buku kopi, wah mantep. Tapi sekarang saya sedang ada bersama Anda di studio Pro 1 RRI Mataram. Jadi saya sedang tidak di Sembalun, yang nyangkanya saya lagi di Sembalun, enggak, yang di Sembalun itu kemarin ya. Aduh, Sembalun makin dingin aja kalau musim kemarau gini ya. Ya ngomong-ngomong soal adem, kita mungkin pernah terpikir ya, kita mungkin juga ngerasa juga ya, cuaca akhir-akhir belakangan ini emang lebih dingin. Musim panas tapi suhunya lebih dingin, terutama di pagi. Siang hari juga, meskipun matahari juga terik, pendengar, itu tapi suhunya, kalau saya ngerasa ya, saya ngerasa pribadinya tuh ada di jam-jam tertentu itu suhu tuh justru lebih dingin ya. Memang ada di, kalau misalnya kita udah mulai masuk ke kota Mataram, nah mulai dah tuh ya asap ya, pengap, apalagi kalau udah di hari-hari kerja itu, aduh mulai dah. Makanya akhir pekan itu benar-benar dipakai untuk bersantai banget. Nah pendengar, ternyata tau gak sih, salah satu solusi paling mujarab, murah dan ramah lingkungan untuk menurunkan suhu di sekitar rumah yang membuat lingkungan hijau itu bisa lewat urban farming tadi. Kita sempat bahas di awal ya. Banyak nih yang mungkin langsung kepikiran atau ngeluh ya. Aduh, rumah kita kan sempit Mbak Syah gitu ya. Udah paving block semua, mana ada tanah gitu ya, kepikiran seperti itu. Jadi biasanya memang di perumahan-perumahan ya. Tapi pendengar, justru harus dibuang jauh-jauh pikiran ini. Karena berkebun di era modern sekarang itu gak harus punya tanah yang luas atau kebun seluas lapangan bola, nggak harus. Jangan sampai kita nanam di lapangan bola kompleks ya, jangan. Kita tetap bisa menghijaukan rumah dengan tiga cara yang mungkin selama ini nggak terpikirkan. Ya, yang pertama adalah sistem vertikultur, pendengar. Ini terutama untuk Anda yang punya tembok rumah yang polos gitu ya, atau pagarnya sempit. Nah, nanam tanaman secara vertikal alias bertingkat itu adalah kunci, pendengar ya. Jadi disusun di atas dinding pagar atau tembok rumah. Jadi selain hemat tempat, ini tampilannya juga jadi lebih estetik, Instagramable, ala-ala kafe gitu deh ya. Ini ada komentar yang masuk dari Elo, halaman rumah pakai polybag. Bisa loh ya, kenapa enggak? Yang penting pinter-pinter ngatur gitu ya. Pinter-pinter kita itu sebenarnya memang butuh apa istilahnya, butuh sense of art juga ketika kita mau memanfaatkan tembok rumah tuh jadi ini tanaman apa kebun vertikal kita gitu ya. Anda kalau punya ide, punya pengalaman, boleh gabung bersama saya pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Jadi bisa berbagi pengalaman nih sama kita di sini. Jadi pendengar tuh kalau misalnya lagi nyari inspirasi gimana ya, biar karena lumayan kalau misalnya di rumah itu ada kebun kecil aja gitu ya untuk kita tanami, apalagi kalau misalnya kita tanami itu dengan sayur-sayuran gitu ya, kebutuhan rumah tangga, itu bisa membantu banget. Karena saya juga merasakan manfaatnya berkebun ya. Meskipun mungkin ya tanamannya cuma, jujur saya cuma punya pohon cabai di rumah. Itu pun dia tumbuhnya tidak sengaja gitu ya. Karena saya pernah punya pengalaman gitu, saya serius gitu nanemin cabai di rumah. Karena alhamdulillah halaman rumah saya agak sedikit lebih luas gitu kan, adalah buat menanam gitu kan. Ceritanya mau serius kita nih, mau urban farming yang beneran gitu kan. Ditanamilah itu lahan, kami rawat dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dia malah kering. Kering yang benar-benar kering pendengar. Tapi kemudian itu kan di apa istilahnya, di dapur saya itu kan jendelanya langsung saya buka gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang saya kalau misalnya ini cabe yang sisa enggak kepake untuk bikin sambal itu, kadang-kadang ya udah saya buang aja lewat jendela dapur. Dan ternyata pendengar, saya tidak menyangka bahwa si pohon cabe, si biji cabe yang tadi saya buang sisa sambal, sisa bumbu itu, dia tumbuh. Dan sekarang tuh buahnya tuh lebat banget pendengar. Dan itu saya senang sekali. Jadi di tengah-tengah harga cabai yang luar biasa kan, sekarang harga cabai udah naik lagi ya. Itu sangat membantu sekali pendengar. Saya senang banget. Saya jadi enggak harus beli cabe banyak-banyak. Ya setidaknya untuk bikin sambal sehari-hari lah ya. Oke, itu kalau misalnya kita pengen nanem gitu ya, pengen punya tanaman gitu di halaman rumah tapi halaman rumahnya sempit, ya udah kita bisa pakai sistem vertikal ya, kebun vertikal gitu kan. Tadi ada yang malah ngide ya pakai polybag tuh, bisa ya, penting kita bisa ngatur aja ya. Terus yang kedua adalah tentu saja kita memanfaatkan media botol bekas atau polybag. Baru tadi ya, jadi jangan buru-buru kalau misalnya beli minuman gitu ya, minuman plastik. Komennya macam-macam di Randy Chill, malah katanya komen sampai tak sebiar DM. Saya nggak tahu, di harga cabai udah naik ya. Jadi kita balik lagi. Jadi jangan buru-buru untuk membuang botol bekas. Kalau misalnya Anda beli minuman gitu kan, atau mungkin mineral, itu jangan buru-buru dibuang ya, bekas air mineral atau jerigen minyak goreng ke tempat sampah. Nah, barang-barang ini pendengar itu bisa disulap jadi pot gantung yang sangat cantik. Jadi sambil menyalurkan hobi berkebun, kita juga bisa ikut bagian dalam misi zero waste untuk mengurangi tumpukan sampah plastik di muka bumi ini ya. Karena sekali mendayung dua pulau terlampaui. Jadi kita misalnya yang suka bertanam ya, daripada kita beli pot-pot kan lumayan ya harganya ya. Nah, kalau misalnya di rumah itu ada sisa-sisa atau mungkin botol bekas ya. Ini mak-mak biasanya kalau suka beli sabun cair itu untuk cuci baju. Nah, itu kan jerigennya banyak. Karena ini pengalaman saya juga pendengar ya. Di rumah itu udah banyak sekali saya punya jerigen bekas. Itu jerigen bekas sabun cair itu benar-benar banyak banget itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai media tanam ya. Jadi sebagai pot, pengganti pot. Dan itu nanti ya balik lagi ke kreativitasan kita. Entahlah mau dicat, entahlah mau dibiarkan putih, polos begitu. Itu balik lagi ke selera kita. Yang penting dia bisa bermanfaat gitu kan. Dan yang ketiga adalah kita bisa memilih tanaman yang gampang tumbuh ya, yang juga mungkin tidak terlalu butuh perawatan yang ekstra. Karena kan biasanya tuh orang-orang di kota itu kan pada sibuk kerja semua ya, jadi mungkin mau merawat tanaman tuh kayaknya agak-agak susah juga. Jadi pilih aja tanaman yang gampang tumbuh, yang nggak perlu perawatan ekstra yang harus banget diperhatiinnya gitu kan ya. Jadi bisa pilih tanaman-tanaman seperti itu. Kalau tadi saya ya itu tadi ya, dari barang-barang yang atau mungkin biji-biji buah yang nggak kepake di dapur itu saya pengalaman, karena pengalaman pribadi ya, cabai tumbuh, aduh cabai saya bagus banget tuh, saya suka banget tuh pohon cabai saya yang tumbuh dengan tidak sengaja itu, buahnya lagi bagus gitu, jadi dia udah mulai banyak buahnya, ada beberapa pohon gitu kan, karena biji cabenya kan banyak juga gitu kan. Itu saya suka banget ngelihatnya tuh. Dia tumbuh subur ya. Montok-montok gitu kan ya. Dan itu bikin kita bahagia gitu kan. Terus apalagi tomat ya, daun bawang, seledri. Seledri ini juga gampang tumbuh, tapi seledri memang PR ya. Saya pernah nanam seledri juga. Dia juga kalau misalnya sudah mencapai usia tertentu dia akan mati sendiri gitu, kering. Ini saya pengalaman juga pernah tanam seledri. Mungkin karena saya yang juga belum paham caranya ya. Tapi pengalaman saya itu tadi ya, dia memang gampang banget ditanamnya. Dia juga gampang banget untuk tumbuh subur. Tapi juga dia cepat layu. Cepat.

Iya, dan makanya dia disebut sebagai tanaman ajaib gitu kan ya. Dia punya manfaat yang banyak sekali yang belum tentu dimiliki oleh tanaman-tanaman lain.

0: Beranda Asta Cita.
1: Baik, peringat perusahaan Terari Mataram. Kita masih di Beranda Asta Cita sore hari ini ya, masih di urban farming. Jadi tadi udah sebenarnya udah ada banyak cara gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memperoleh pasokan oksigen tambahan untuk keluarga ya. Kemudian juga stok pangan kita juga beberapa itu bisa terpenuhi juga dengan kita memanfaatkan halaman rumah kita meskipun tuh dia sempit banget atau bahkan mungkin hanya sisa tembok aja tuh bisa ternyata ya. Dengan salah satu caranya adalah dengan itu tadi ya, tanaman vertikal gitu kan. Oke, jadi berkat proses terari matahari mudah-mudahan sih ini bisa memberikan manfaat ya, inspirasi untuk kita semua ya pendengar ya. Jadi kita sore hari ini tuh gak cuman bisa santai menikmati kopi di teras ya, meskipun ya pada kenyataannya saya sedang di depan mic sih. Sore hari untuk Anda ya, yang lagi nikmatin kopi di teras rumah, yang sedang siram halaman ya, debu itu pasti ya. Jadi makanya itu halaman kita tetap butuh untuk disiram ya. Bisa memanfaatkan bekas air cucian baju gitu kan ya. Kan kita kalau nyuci itu pasti di bilasnya itu berkali-kali. Nah, daripada si air ini dibuang begitu aja, ya udah kita pakai, kita manfaatkan untuk menyiram halaman. Jadi bisa tuh ya, bermanfaat sekali. Keringat keluar, jangan lupa abis itu mandi. Setelah ini pendengar, di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda. Saya akan kembali menghadirkan berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami. Kita tuntaskan dulu Beranda Asta Cita sore hari ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat dari RRI Mataram. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Memang kemiskinan es krim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program juga verifikasi pendataan ini.
3: Seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu. Karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Pengelolaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat pada Maret 2026 angka kemiskinan turun menjadi 11,17% atau berkurang 0,21% poin dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan Maret tahun lalu, penurunannya mencapai 0,61% poin. Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan penurunan tersebut juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebanyak 628.500 orang, berkurang 8.680 orang dibandingkan September 2025. Sementara dibandingkan Maret 2025, jumlahnya turun lebih dari 26.000 orang. Meski demikian, kondisi di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan tren yang berbeda. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 11,70% menjadi 11,25%. Sebaliknya, di wilayah pedesaan naik tipis dari 11,02% menjadi 11,08%. Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga berkurang sekitar 9.500 orang, sedangkan di pedesaan bertambah sekitar 820 orang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan 3 program utama untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim. Program tersebut difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sanitasi lingkungan. Maya Oktarifa melaporkan.
4: 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi. Satu kata kan?
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu rilis terbaru data kemiskinan ekstrim dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dipastikan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan anggaran daerah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, data terakhir menunjukkan angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah berada di kisaran 0,72% atau sekitar 8.000 lebih penduduk. Namun data tersebut masih akan divalidasi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
4: Tapi yang jelas ada data kemiskinan ekstrim dan juga dasar menjadi perencanaan penganggarannya program kegiatan ya. Kan masih 0,70% kan, paling 8 ribuan lebih. Kebetulan pemetaan belum dipegang ini. Seperti kita evaluasi program penanganan stunting itu dengan kondisi kemiskinannya stunting di situ. Tapi kita melihat kan kebutuhannya tetap butuh pemberdayaan ekonomi.
5: Menurutnya penanganan kemiskinan ekstrim tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Pemerintah memfokuskan intervensi pada 3 sektor utama, yakni perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan sanitasi lingkungan. Sementara layanan pendidikan dan kesehatan dinilai sudah cukup terjangkau, karena itu pemerintah kini lebih memprioritaskan perbaikan kualitas tempat tinggal dan penguatan ekonomi keluarga melalui program yang disesuaikan dengan potensi masyarakat, seperti usaha pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha kuliner.
4: Jadi kalau kita menghitung aja kebutuhan, RTLH katakanlah jumlah kakaknya seperti itu. biasanya kita 20 juta itu unit cost-nya kan. Tinggal hitung itu. Tapi itu anu personal itu bukan kakak. Kalau 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi satu kakak kan. Kalau kebutuhannya rumah, tapi belum tentu dia butuh-butuh atau butuh rumah kan. Butuh pemberdayaan, apakah ada usaha ayam, usaha kuliner, apa.
5: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga belum dapat menghitung kebutuhan anggaran secara pasti. Perhitungan akan dilakukan setelah proses verifikasi lapangan selesai dan kebutuhan setiap keluarga penerima dipastikan. Adapun validasi data akan dilakukan secara paralel dengan pembaruan data PPS agar program pengentasan kemiskinan ekstrim lebih tepat sasaran sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah.
0: Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu membuat program yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Berikut tanggapan mereka.
6: Perkenalkan, saya Disa Jihan dari Tanjung Karang Permai. Menurut saya, kemiskinan ekstrim di NTB itu masih terjadi karena kesempatan kerja yang layak belum merata. Banyak masyarakat yang sebenarnya mau bekerja keras tapi peluangnya terbatas, terutama di daerah kayak pedesaan gitu. Akibatnya penghasilan yang didapat pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka. Solusinya harus ada pemerataan pembangunan, terutama dalam membuka lapangan kerja di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat untuk mandiri, bukan hanya bergantung.
7: Perkenalkan, nama saya Ina Wahida, saya dari Udayana. Kalau dilihat, kemiskinan itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal akses pendidikan dan keterampilan. Masih banyak masyarakat yang belum punya kesempatan nih untuk meningkatkan kemampuannya, sulit buat bersaing di dunia kerja. Menurut saya, perlu sih ada program pelatihan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga punya bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
8: Kenalkan, saya Febri Putri dari Lobar. Menurut saya, kemiskinan terjadi karena masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah, kemudian ada daerah yang sudah berkembang, tapi ada juga yang masih tertinggal dan kurang tersentuh program. Kedepannya itu, pembangunan harus lebih merata dan melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian kalau tentang harusnya ada program yang dibuat juga, terus berkelanjutan supaya dampak bisa disarankan dalam jangka panjang, bukan hanya sementara.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan perbaikan akurasi data penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda NTB, Bai Nelly Yuniarti, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
9: Bukadis, untuk kemiskinan ekstrim kita di Nusa Tenggara Barat, mungkin strategi yang paling dinilai paling jitu di tengah efisiensi ini untuk menekan angka kemiskinan ekstrim seperti apa?
2: Iya, memang kalau kita berbicara kemiskinan ekstrim itu adalah tentang warga kita, pekerjaan sih bahasanya ya, menambah pendapatan mereka, itu kata kunci. Menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Nah, mengurangi pengeluaran mereka itu dengan bantuan dari kementerian. Ya kan, untuk kakak miskin ekstrim ini. Nah, sementara kalau untuk pendapatan itu kita mengambil langkah melalui pemberdayaan desa berdaya. Desa berdaya transformatif, yaitu memberikan mereka bantuan usaha. Nah, kami mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak untuk pelatihannya. Misalnya Pemprov memberikan modalnya, maka BP Kementerian Tenaga Kerja melalui BPPP Lombok Timur melakukan pelatihan. Nah, itu sih yang ingin kami sinergikan. Dan kemarin terima kasih OJK sudah melakukan pelatihan juga di Lendang Nangke. Oh, iya. Nangke Utara. Nah, ini nih kolaborasi-kolaborasi yang ingin kami sampaikan ke masyarakat bahwa kita tidak bisa Pemprov membangun sendiri Nusa Tenggara Barat ini. Kita membutuhkan banyak pihak dan alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan banyak NGO, filantropi, bahkan vertikal gitu ya, yang terlibat di dalam pengentasan kemiskinan ini.
9: Oke. Ada perkembangan yang bisa dirasakan nggak dalam 2 tahun terakhir atau mungkin 1 tahun terakhir ya, bahwa kemiskinan ekstrim kita sudah mulai ada perubahan atau seperti apa?
2: Memang kemiskinan ekstrim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program juga verifikasi pendataan ini. Ya, ini sangat penting sekali ternyata memverval data-data yang ada yang kita dapatkan dari BPS. Seperti contoh kami kemarin menarik data miskin ekstrim dari BPS itu 7.250. Ternyata memang yang bisa kita setelah diverval kan hanya 6.000 sekian. Nah yang bisa diberdayakan itu sekitar 5.024 kalau tidak salah di dinas sosial yang akan kita berikan modal. Artinya banyak turunnya hanya melalui verifikasi data. Nah itu baru di 7.000, belum di data keseluruhan. Nah ini yang penting bagi kami untuk ke depan, itu adalah menarik kembali data seluruh miskin ekstrim yang ada di BPS untuk kami verval detail. Vervalnya benar-benar di verval. Nah ini karena berpengaruh juga dalam pengurangan angka. Nah ini kan karena sementara BPS kan perpindahan dari Reksosek ke DTSN sehingga ada error dan sebagainya itu wajar. Nah inilah kolaborasi kami dengan BPS, membantu BPS sekaligus memperbaiki data kami untuk kita verval gitu.
9: Tantangan terbesar sebenarnya yang menjadi penghambat bagaimana ini lebih berprogres begitu, apa sebenarnya di kondisi saat ini?
2: Kalau untuk program jalan on the track ya, untuk desa berdaya, bahkan sekarang banyak kepala desa mungkin yang kemarin masih bingung bantuan keuangan itu seperti apa, yang tematik. Nah setelah sekarang sudah ada yang rilis sekitar 43 dari 257 desa untuk tahun ini, baru kadesnya mulai bertanya. Saya bilang kita bisa mencairkan asal proposalnya jelas, programnya jelas desa-desa ini. Makanya jangan dikira baru kirim proposal langsung dapat uang, tidak. Karena teman-teman OPD teknis akan melihat lagi, ini bisa benar-benar menguntungkan, bisa benar-benar memberdayakan desa atau tidak. Kalau benar-benar bisa, maka baru dana itu akan turun. Kemudian penurunannya inilah yang kemudian teman-teman netizen, saya lihat itu kalau udah teman-teman media rilis kan, dijawab sama netizen, tolong diinfo desa mana aja supaya kami bisa ikut terlibat. Nah, itu artinya semangat masyarakat untuk terlibat itu bagus. Sehingga kami meminta ke teman-teman di BKAD untuk merilis desa mana saja yang sudah dicairkan, sudah didapat, sehingga masyarakat desanya bisa paham melalui melalui teman-teman media, oh ternyata desa ini desa saya sudah dapat. Nah kolaborasi, semangat mengawasi oleh masyarakat setempat itu kan, semangat terlibat, itu yang kami ingin harapkan dalam proses pembangunan.
9: Jadi data terakhir kemiskinan ekstrim kita ada di berapa desa, kemudian kalau ditotalkan dalam bentuk anggaran kita bisa intervensi setiap tahun itu sampai berapa duit, Bu?
2: Kalau sekarang ini kan kami di transformasi tip itu sekitar 51M. Nah, itu yang sedang kami kami maksimalkan untuk kita mengintervensi. Memang tidak mungkin seluruhnya. Tetapi dari sekian masyarakat miskin ekstrim yang sudah kita verval, kita akan mencari yang betul-betul bisa diberdayakan. Gitu loh. Jadi kalau enggak bisa diberdayakan ya sudah, beliau hanya bisa dikasih PKH itu loh, bantuan. Iya.
9: Siap, makasih banyak, Bu.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau masyarakat dan pengguna jasa bandara agar tidak bercanda maupun menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Imbauan tersebut disampaikan setelah informasi dugaan ancaman bom yang diterima bandara pada Minggu 2 Agustus dipastikan tidak benar usai dilakukan penelusuran bersama Komite Keamanan dan instansi terkait. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan penyampaian informasi palsu mengenai ancaman keamanan di bandara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu masyarakat diminta tidak bercanda atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom.
3: Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Gede Eka Sandi Asmadi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi yang diterima telah terverifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
3: Nah, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan kembali informasi yang diterima dan memastikan bahwa informasi tersebut terverifikasi.
11: Manajemen Bandara I Gusti Ngurah Rai menegaskan keamanan dan keselamatan operasional bandara tetap menjadi prioritas. Masyarakat diharapkan turut menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kepolisian 110 secara bijak untuk melaporkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui layanan bebas pulsa yang aktif selama 24 jam, Polres Buleleng berkomitmen memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat.
12: Pada dasarnya, layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami.
13: Polres Buleleng terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT dan layanan darurat 110. Kehadiran layanan ini menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk melaporkan tindak kriminal, kecelakaan maupun berbagai gangguan keamanan yang membutuhkan penanganan cepat dari kepolisian. Selain menerima laporan secara langsung di SPKT, masyarakat juga dapat mengakses layanan 110 tanpa dikenakan biaya. Melalui sistem tersebut, petugas dapat segera mengetahui identitas pelapor serta lokasi kejadian sehingga respon terhadap laporan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
12: Pada dasarnya, layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami. Tentu kejadian daruratlah yang menjadi prioritas bagi kami, di mana kejadian darurat ini yang bisa dilaporkan, di mana kejadian itu yang betul-betul membutuhkan kehadiran anggota Polri dengan segera. Misalkan ada kecelakaan, penganiayaan yang membutuhkan kehadiran polisi dengan segera, begitu.
13: Selain patroli rutin di kawasan rawan dan pusat keramaian, personil Pamapta juga melakukan pengamanan berbagai kegiatan masyarakat, serta berkoordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
12: Itu harapan kami kepada masyarakat Buleleng, jadi kami berharap layanan 110 ini untuk digunakan, betul-betul digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, ya. Tidak menggunakan layanan 110 ini untuk laporan palsu, kemudian laporan iseng, karena tentu akan dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kepolisian. Dan juga apabila masyarakat yang dengan sengaja membuat laporan palsu, tentu ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang dengan sengaja membuat laporan palsu.
13: Polres Buleleng berharap masyarakat semakin aktif menjaga keamanan lingkungan dengan memanfaatkan layanan kepolisian secara tepat. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pengendalian arus pendatang dinilai perlu diperkuat untuk menjaga daya dukung wilayah Bali. Salah satu usulan yang muncul adalah mengadopsi pendekatan pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin.
14: Meningkatnya arus pendatang ke Bali, khususnya ke wilayah Denpasar dan Badung, dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan administrasi kependudukan. Menurut pengamat ekonomi, pemerintah daerah perlu memiliki instrumen yang mampu memastikan pendatang memiliki tujuan yang jelas, baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan, sehingga tidak menambah persoalan sosial di kawasan perkotaan. Pengamat ekonomi Denpasar, Jero Gede Sudipya, kepada RRI menyampaikan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah mengadopsi konsep pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin. Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi Bali saat ini.
15: Bali, terutama Badung dan Denpasar, mestinya melakukan pengendalian penduduk seperti yang dilakukan oleh Jakarta tahun 70-an oleh Gubernur Ali Sadikin. Ada upaya untuk mengendalikan penduduk. Pendatang baru harus menyetor jaminan. Ada jaminan kalau dia sekolah. Ada jaminan dari usaha di mana dia bekerja. Biasanya setelah beberapa tahun, jaminan itu bisa diambil.
14: Lebih lanjut, Juro Gede Sudibya menilai pengawasan kependudukan secara berkala juga perlu diperkuat. Menurutnya, evaluasi terhadap status pekerjaan maupun penjamin pendatang dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian urbanisasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15: Kemudian pemerintah daerah di waktu tertentu harus melakukan pemeriksaan kependudukan. Bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada jaminan, mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan dana cadangan tadi atau pengusaha yang menjamin itu mesti dikembalikan. Tidak seluruhnya berhasil, tapi bisa mengerem urbanisasi.
14: Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dalam merespon meningkatnya urbanisasi ke Bali. Penerapan kebijakan pengendalian penduduk tetap memerlukan kajian menyeluruh, penyesuaian dengan kondisi daerah, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Buleleng diprioritaskan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali sebagai bagian dari pengembangan sport tourism sekaligus atas prestasi atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi.
16: Kami melihat bahwa potensi Buleleng adalah potensi bukit dan potensi berundak. Sehingga kami ingin latar belakangnya di Buleleng itu, wall itu adalah berdasarkan bukit. Bukit, pegunungan, dan juga...
17: Pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FETI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FETI Bali Putu Yudi Atmike menyampaikan pembangunan wall panjat tebing tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi sekaligus mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali.
16: Nah, terkait dengan itu, kita diberikan motivasi oleh Pak Gubernur, termasuk juga Riwet, untuk memberikan suatu semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan suatu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
17: Ia menjelaskan Buleleng dinilai memiliki karakter alam yang mendukung konsep pembangunan venue panjat tebing kelas dunia. Keberadaan perbukitan, kontur tanah berundak, serta kedekatan dengan kawasan wisata menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Bali. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna menegaskan, pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar benar-benar terrealisasi di Buleleng. Menurutnya, keberadaan wall panjat tebing internasional merupakan penghargaan atas prestasi Desak Made Rita Kusuma Dewi sekaligus peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata secara bersamaan.
18: Desa Rita ini adalah aset dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
17: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Taman Asri Banyuasri dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki lahan yang memadai, strategis, dan didukung akses menuju kawasan wisata. Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran sekitar 2 hingga 2,5 miliar rupiah untuk membangun fasilitas pendukung. Venue akan dibangun bertahap dan diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet panjat tebing sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional serta pengembangan sport tourism di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winang melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisudawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Pendengar Pusat RRI Mataram, masih bersama saya sore hari ini ya, di hari Sabtu, pendengar, Sabtu sore ini terasa sekali ya, adem banget sore hari ini, jadi kita berasa lebih nyaman. Dan artinya kalau misalnya kita mau beraktivitas di malam ini, malam minggu kan ya, jadi lebih enak. Yang olahraga, selamat berolahraga ya. Artinya sih memang ini waktu yang pas banget nih, terutama untuk kita yang misalnya pengen banget menambah kebugaran gitu kan ya. Karena gini, biasanya kalau misalnya di jam-jam segini nih, terutama di daerah Udayana tuh rame banget anak-anak muda. Dan yang olahraga tuh gak cuman mereka yang memang doyan olahraga, tapi orang-orang yang juga ingin menjaga kesehatan itu banyak sekali ya, yang tua, yang muda, para orang tua. Itu saya beberapa kali melihat. Dan gak cuman yang lari aja, sekedar jalan kaki, pendengar, itu juga bisa membantu kita untuk menambah kesehatan tubuh. Jadi kita usahakan untuk selalu bergerak setidaknya 30 menit per hari. Jalan kaki ini udah bisa banget untuk bantu kita menambah kesehatan tubuh. Karena memang itu tujuan kita. Kita pengen yang pasti hidup menyambut hari tua itu dengan tubuh yang sehat, tubuh yang bugar. Jadi kita bisa, masih bisa melakukan banyak aktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada pukul 1 dari Mataram, dua remaja putri berusia 16 tahun bersama dua pria diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Sumbawa. Saat patroli khusus dilakukan di salah satu hotel di Kota Sumbawa pada Rabu 5 Agustus 2026 malam yang lalu. Jadi selain diduga menggelar pesta minuman keras, tiga dari empat orang yang diamankan ini dinyatakan positif narkoba dan berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan bersama BNN Kabupaten Sumbawa. Keempat orang ini juga diamankan, itu ada F 26 tahun, kemudian R 31 tahun, remaja putri berinisial N 16 tahun dan Z yang sama-sama juga 16 tahun. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa mengatakan bahwa patroli ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang juga berdasarkan perintah pimpinan untuk menindak dugaan pelanggaran ketertiban umum di salah satu hotel di Kota Sumbawa. Jadi pendengar, bisa kita lihat bahwa peran masyarakat ini juga penting sekali ya dalam sama-sama kita menjaga Kamtipmas. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya masyarakat melihat ada tindakan-tindakan yang dikira atau mungkin sekiranya akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk masyarakat, ini boleh kok kita melapor. Apalagi kan sekarang sudah ada saluran 110 yang bisa tersambung langsung ke kepolisian di terdekat, kepolisian terdekat yang ada di daerah kita, dan nanti mereka akan datang. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, wah ini kayaknya ada tindakan yang mencurigakan, itu kita bisa lapor ke 110 pendengar. Jadi manfaatkan saluran ini karena dia bisa dihubungi 24 jam.

Salam kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kami kembali mendengar dalam rangkaian siaran sore hari ini, dan kali ini di program Mutiara Sore, di mana pendengar kurang lebih hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami hadir dengan deretan tembang-tembang islami yang juga nanti akan sama-sama kita dengarkan renungan senja, kemudian juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Sementara itu pendengar, untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

Mendengar perusahaan Tera Tima Taram kaum muslim dan muslimah, terahimakumullah, dan masih bersama kami dalam rangkaian siaran Mutiara Sore hari ini. Mendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan Renungan Senja.

Pendengar Pesantren Radio Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya kita simak bersama, kali ini renungan senja kami hadirkan kembali dengan judul Agar Hidup Menjadi Berkah, disampaikan oleh Al-Ustadz Kaustar Wibowo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di zaman sekarang banyak orang yang berlomba-lomba mengejar sesuatu yang besar, penghasilan yang banyak, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kesuksesan yang terlihat oleh orang lain. Tidak sedikit yang mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak yang dimiliki. Padahal dalam Islam, ukuran keberhasilan bukan hanya banyaknya harta, tetapi sejauh mana harta, waktu, ilmu, dan kehidupan yang dimiliki membawa manfaat serta memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita melihat ada orang yang memiliki penghasilan besar tetapi hidupnya tidak tenang, keluarganya tidak harmonis, atau hartanya cepat habis tanpa manfaat. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya sederhana namun hidupnya penuh dengan ketenangan, keluarganya harmonis, rezekinya selalu cukup dan mampu membantu orang lain. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Oleh karena itu, kita tidak hanya diajarkan untuk mencari yang banyak, tetapi juga mencari sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kata berkah secara bahasa berarti bertambahnya kebaikan. Adapun menurut istilah, berkah adalah limpahan kebaikan dari Allah yang menjadikan sesuatu lebih bermanfaat, lebih cukup, dan lebih membawa ketenangan meskipun jumlahnya tidak banyak. Harta yang berkah akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi jalan berbuat kebaikan. Waktu yang berkah akan terasa cukup untuk bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama keluarga. Ilmu yang berkah akan diamalkan dan memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, keberkahan adalah nikmat yang membuat hidup lebih bermakna dan penuh dengan kebahagiaan. Para pendengar yang dirahmati Allah, agar hidup kita menjadi berkah, marilah kita lakukan lima hal ini. Pertama, selalu bertakwa kepada Allah. Takwa merupakan sebab utama datangnya keberkahan. Takwa dalam arti selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard." Yang artinya, sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Yang kedua, selalu bersikap jujur. Kejujuran dalam menjalani hidup merupakan pintu keberkahan. Meskipun hasilnya sedikit, akan tetapi karena didapatkan oleh kejujuran, maka akan membawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Yang ketiga, gemar bersedekah. Banyak orang mengira bahwa bersedekah akan mengurangi harta. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa
sedekah justru bisa menjadi sebab bertambahnya rizki, dan rizki yang kita miliki akan menjadi tambah berkah. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah. Orang yang selalu bersyukur akan merasakan kebahagiaan, karena syukur menjadikan hati merasa cukup, dan Allah menjanjikan tambahan nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dengan menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang kelima, selalu mengawali perbuatan dengan ucapan bismillah. Setiap perbuatan yang diawali dengan bismillah menjadikan perbuatan menjadi berkah. Maka mari kita selalu membiasakan untuk mengawali aktivitas kita dengan membaca bismillah, agar aktivitas kita membawa keberkahan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, keberkahan adalah nikmat yang tidak selalu tampak dari banyaknya harta, tetapi dari besarnya manfaat, ketenangan hati dan keridhaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, mari kita jangan hanya mengejar sesuatu yang banyak, tetapi kejarlah sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Harta yang berkah akan menenangkan, ilmu yang berkah akan memberi manfaat, waktu yang berkah akan menghasilkan amal soleh, dan kehidupan yang berkah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa memperoleh keberkahan dalam rizki, umur, ilmu, jabatan, dan seluruh amal kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam renungan senja kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pusat TRRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama renungan senja sore hari ini dengan judul Agar Hidup Menjadi Berkah, disampaikan oleh Al-Ustadz Kautsar Wibowo. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, selanjutnya kita resapi bersama, kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 30 hingga 36 dibacakan oleh Qori Haji Abdul Hamid.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar Persatuan Radio Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 30 hingga 36 yang telah dibacakan oleh Qori Haji Abdul Hamid untuk kesempatan Mutiara Sore hari ini di Sabtu 8 Agustus 2026. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Prasat Air Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya info.

0: Punya ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih dalam rangkaian siaran Mutiara Sore hari ini. Sekali lagi pendengar, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Namun untuk Anda pendengar yang sudah selesai melaksanakan salah satu dari 5 ibadah wajib ini, pendengar, kami masih akan mengetengahkan lagu-lagu Islami hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Dengar pulsa Tera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sampai di sini Mutiara Sore hari ini dengan satu persembahan terakhir dari Sunu Mata Band dengan Innallaha Ma'ana. Kita jelang NTB malam.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reverse image search, hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel kompas.com yang terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel itu menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional. Foto juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025. Dengan demikian, pendengar, informasi tersebut dapat dikatakan sebagai informasi palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hehanusa. Siapa sih yang tidak tahu, tidak mengenal Andre Hehanusa ya? Harusnya sih ya, kalau generasi-generasi di atas saya nih, Gen X dan Baby Boomer pasti tahu lah Andre Hehanusa ya. Dia ini salah satu penyanyi yang memang juga ikonik sekali pendengar dengan lagu-lagu pop baladnya. Ada satu yang paling saya suka itu saya dengerin pas zaman-zaman SD ya. Judulnya tuh Bidadari sama Suatu Saat di Kuta Bali. Wah, itu saya suka tuh ya. Saya dengerinnya dulu zaman-zaman SD itu kan ada tuh satu acara di televisi yang memang dia selama satu jam itu memutarkan video klip lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara. Dan dia ini salah satu yang saya tunggu nih, Andre Hehanusa, kalau enggak yang Bidadari, yaitu tadi ya, Kuta Bali, Suatu Saat di Kuta Bali. Waduh, itu itu cukup ikonik lagu ini dan memang cukup memorable juga ya, karena dia menjadi salah satu lagu yang saya dengarkan di masa itu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita masih sama-sama. Saya informasikan bahwa kumandang azan Isya nanti akan kita dengarkan pada pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa arti berdaulat? Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar Prasata RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi malam hari ini. Pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Prasatera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat Isya.

Ya, peringat Pro 1 RRI Mataram, dengan demikian berakhir sudah tugas saya mengawal Anda menikmati aktivitas hari Kamis hari ini. Setelah ini, istirahat Anda akan ditemani oleh rekan saya, Andi Suhandi, dan saya bertugas sejak siang tadi pamit undur. Sampai jumpa lagi dalam tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami Sari Yusudawati untuk menemani Anda ya, hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20 kita nikmati kembali ya beberapa lagu yang kami pilihkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya, kira-kira seperti itu.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di Rumah Sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar ya. Dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ya,
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay,
4: jadi kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangan ini, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
10: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
11: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
9: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masuki menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kan serta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain.

0: mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih saya Andi Suhandi yang menemani ruang dengar Anda ya. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, di Sabtu malam ya, menemani malam minggu Anda, kami temani seperti biasa di Sabtu malam setelah Warta Berita, ada Success Story. Semoga cerita-cerita sukses orang-orang yang sudah melewati proses demi proses ya, ini bisa menginspirasi kita bersama untuk jangan pernah menyerah, jangan putus asa atas kegagalan-kegagalan yang didapat ya. Siapa tahu ya, kegagalan saat ini adalah kegagalan terakhir, sehingga kesuksesan yang akan menanti Anda. Seperti kisah dari pekerja seni, yakni Sayu Putu Seni, dari pekerja menjadi pemilik usaha kerajinan yang beralamat di Rembige, Kota Mataram. Ada satu hal menarik dari perjalanan Sayu Putu Seni, ia tidak memulai usahanya sebagai seorang pengusaha besar, ia justru memulai dari pengalaman sebagai pekerja. Jadi sebelum membangun Hanuman Craft, Sayu ini pernah bekerja di bidang kerajinan tangan di Jogja. Jadi pengalaman tersebut kemudian membawanya ke Lombok, dan di tempat baru itulah muncul sebuah keputusan yang mengubah perjalanan hidupnya. Ia memilih untuk tidak selamanya menjadi pekerja, ia memilih mencoba berdiri sendiri. Di tahun 2004, Sayu mulai merintis usahanya dengan membeli bahan sendiri dan mencoba membangun jaringan produksinya. Modelnya bukanlah perusahaan besar, bukan pula jaringan bisnis internasional. Jadi modal awalnya adalah pengalaman dan keberanian untuk mencoba. Dan pada masa awal tentu tidak langsung mendapatkan pesanan besar ya. Ia harus membangun kepercayaan sedikit demi sedikit. Kemudian ia juga harus memastikan barang yang dibuat oleh para perajin ini memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan pembeli. Nah, tahun berikutnya datang sebuah kesempatan besar. Di tahun 2005, Hanuman Craft mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. Dari sinilah usaha tersebut mulai mendapatkan momentum. Pesanan berikutnya datang, termasuk dari buyer yang produknya kemudian diekspor. Namun justru ketika pesanan mulai banyak, masalah baru muncul. Jadi bagaimana memastikan produk dari banyak perajin ini memiliki kualitas yang sama? Bagaimana memenuhi pesanan dalam jumlah besar? Kemudian bagaimana memastikan barang ini selesai tepat waktu? Sayu tidak memilih jalan pintas, yang membangun sistem produksi secara perlahan, kemudian ukuran produk distandarkan, kualitas diperiksa, komunikasi dengan perajin diperbaiki. Perjalanan 2 dekade itu kemudian menghasilkan lebih dari 50 desain produk yang kapasitas produksi yang dapat mencapai ribuan barang per bulannya, tergantung jenis pesanan. Bahkan nilai satu kali pengiriman ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dan yang lebih menarik nih pendengar, keberhasilan Hanuman Craft ini bukan hanya tentang keuntungan.

pemilik usaha ya. Usaha ini juga melibatkan banyak perajin di Lombok. Sebagian besar perempuan yang mengerjakan kerajinan dari rumah. Kemudian dengan demikian satu usaha kecil ini berkembang. Berkembang menjadi sumber penghasilan bagi keluarga-keluarga lainnya. Hanuman Craft bahkan telah dipercaya menjadi pemasok bagi perusahaan yang bergerak di pasar ekspor. Produk-produk rotan khas NTB ini juga dipasarkan melalui berbagai kanal termasuk NTB Mall dan platform UMKM. Jadi pelajaran yang bisa kita petik ya dari perjalanan usaha yang dibangun oleh Sayu Putu Seni ini, kesuksesan ini tidak selalu dimulai dari modal besar ya. Kadang kesuksesan dimulai ketika seseorang berani mengubah pengalaman menjadi sebuah peluang.

0: Para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio, kita sama. Sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan anggaran pembebasan lahan melalui APBD Perubahan 2026 sebagai syarat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM, Cerorong, Danau Biru. Direktur PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah, Bambang Supratmo, mengatakan Bupati telah menyetujui penganggaran pembebasan lahan. Namun nilai anggaran belum dapat ditentukan karena masih menunggu hasil appraisal dan proses negosiasi dengan pemilik lahan. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan mini drama ya untuk malam ini berjudul Tabungan untuk Hari Esok, produksi dari rekan-rekan kami RRI Pontianak.
1: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja? Capek ya?
2: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi, alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
3: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting, hasilnya bisa buat masa depan.
4: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
3: Waalaikumsalam.
1: Ada Nana juga.
4: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
5: Assalamualaikum, Om, Tante.
3: Waalaikumsalam, silakan duduk Nak.
4: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
2: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
5: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
1: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
3: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
4: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
2: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
1: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
2: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
3: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
2: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja, ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
4: Hah? Maksud abang ini apa?
2: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
5: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
2: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
1: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
2: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
3: Jangan ngajari orang tua soal uang.
4: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
2: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Wah, rumah ramai sekali.
1: Pak Long, masuklah.
6: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
3: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
6: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
3: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
6: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
1: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
2: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini, supaya besok kita gak terkejut.
4: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
2: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
5: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
6: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
1: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
6: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
3: Jadi, gak perlu langsung besar?
6: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
4: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
2: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
1: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
2: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
3: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
2: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
6: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
4: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
1: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
6: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
2: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
4: Terima kasih ya, Bang.
3: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
6: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Persahabatan tulisan Kahlil Gibran. Bicaralah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendianganmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Dikala berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan, karena kasih yang menyisakan pamrih di luar jangkauan misterinya bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawa ria berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan fajar jati diri dan gairah segar kehidupan.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Selanjutnya kami menemani Anda di malam ini dalam obrolan komunitas. Dan senang sekali saya di malam hari ini, saya akan ngobrol bersama salah satu komunitas, ya bisa dibilang seperti itu. Ya, ini komunitas Akademi Keluarga Lombok. Bersama narasumber di malam hari ini, yakni Mas Wawansyah. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Mas Wawansyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat ya, Mas Wawan?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sedang aktivitas apa saja nih Mas Wawansyah?
2: Alhamdulillah lagi free nih malam ini.
1: Oh, lagi free sehingga bisa meluangkan waktunya ya. Oke, okay. Saya sempat dapat bocoran lah istilahnya. Ini komunitas komunitas Akademi Keluarga Lombok. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai keluarga ya, jadi setiap keluarga ini punya kisah dan tantangannya sendiri. Namun dari itu selalu ada ruang untuk tumbuh bersama. Nah, bolehkah diceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya latar belakang terbentuknya Akademi Keluarga Lombok ini?
2: Ya, Mas Andi, terima kasih banyak nih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Keluarga Muda sebenarnya namanya, Mas.
1: Oh iya, Akademi
2: Keluarga Lombok, karena memang adanya di Lombok juga Bapak, biasa juga teman-teman menyebutnya begitu.
1: Oke.
2: Alhamdulillah, itu diskusi dulu sama teman-teman 2023 nih Mas Andi.
1: Mm-hmm.
2: 2023 kami diskusi dengan beberapa teman-teman yang usia lah, melihat kondisi ya NTB salah satu negara yang mungkin juga tinggi angka pernikahan muda gitu ya.
1: Muda.
2: Jadi negara Indonesia juga sama kurang lebih ya.
1: Mm-hmm.
2: Salah satu akan kemarin atau kapan saya baca itu ya, di internet terdekat keluar itu. NTB adalah satu provinsi yang angka nikah mudanya tinggi. Bahkan nomor satu kayaknya. Data terbaru itu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya kira ini menjadi salah satu tantangan juga bagi kita semua. Alhamdulillah nikah muda daripada maksiat kan Mas ya. Tapi ini juga perlu persiapan yang matang, karena membangun rumah tangga tidak seperti candaan begitu, tidak seperti mainan gitu. Ini membutuhkan persiapan mental, spiritual, emosional dan sebagainya. Mudah-mudahan Akademi Keluarga Muda ini salah satu doa, salah satu jawaban mungkin gitu ya dari doa kita ini tentang bisa mengurangi angka-angka perceraian, angka-angka kekerasan dalam rumah tangga. Itu harapan juga.
1: Itu menjadi harapan gitu ya. Oke, okay. Nah, ketika saya sendiri nih mendengar kata akademi ini, Mas Wawansa, kita membayangkan ini adalah pendidikan formal, tapi di sini konteksnya lebih hangat dan personal ya. Nah, dari Mas Wawansa sendiri, apa makna akademi yang dimaksud oleh komunitas ini dan bagaimana konsep pembelajaran keluarga muda ini diterapkan?
2: Iya, Mas. Gini Mas, kalau kita mau jadi ahli matematika itu kan ada S1 nya Mas ya. Ahli matematika kita kuliah S1, bahkan ada S2, S3 gitu ya, sampai menjadi doktor, profesor dan segala macam. Ahli statistika, ahli kimia dan ahli-ahli yang lain, ya bagus, alhamdulillah ada sekolahnya. Tapi kalau bicara keluarga, bicara menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh-soleha misalnya ya, atau suami, istri, kan ini tidak ada formalnya Mas ya. Tidak ada formalnya. Nah, barangkali yang informal atau mungkin non formal yang kita buat di Akademi Keluarga Muda ini kita menjadi salah satu alternatif bagi para calon orang tua maupun orang tua yang sudah menjadi orang tua. Karena ada dua program utama Mas, ada dua program utama. Yang pertama itu sekolah prahnika, dan yang kedua itu keluarga muda, pembinaan keluarga muda, wonderful family lah kita menyebutnya. Nah, dua hal ini kita coba ada yang sifatnya rutin sekali sebulan, ada yang sifatnya dalam sekali atau dua bulan, sekali atau tiga bulan gitu.
1: Berarti ada dua program yang dicanangkan gitu ya. Silakan mendengar, Anda yang ingin mungkin bertanya mengenai seperti apa Akademi Keluarga Muda yang dicanangkan oleh rekan-rekan dari komunitas Keluarga Muda Lombok, silakan, boleh bergabung ya. Halo, selamat. Iya. Sebenarnya ingin bergabung tapi keputus terus. Nah, kalau kita berbicara membangun keluarga yang kuat, ini Mas, memang bukan perkara sehari ya, melainkan ini perjalanan panjang yang butuh arah, dan ini sering kita juga mendengar dari guru kita bahwa ini adalah pernikahan ini adalah ibadah panjang. Nah, kalau dari komunitas Akademi Keluarga Muda sendiri, apa nih visi besar yang ingin diwujudkan Akademi Keluarga Muda Lombok ini untuk masyarakat kita di daerah?
2: Kami punya visi itu Mas, sejak kami diskusi bersama teman-teman ya. Tema besar yang kita angkat itu sehidup sesurga, bahkan
1: sehidup sesurga.
2: Wow. Jadi kami berharap pernikahan yang dilakukan oleh ya kita dan teman-teman semua sekalian, kita menjadi ibadah seperti yang Mas sampaikan tadi itu, pernikahan dua insan yang tidak hanya di dunia, tapi harapannya bisa kemudian nanti bersatu juga di surga. Jadi ini visi besar mungkin yang betul Mas sampaikan tadi, Mas Adi sampaikan, tidak mudah. Ya, kami juga sebagai namanya pendiri atau mungkin yang membuat komunitas ini juga tidak lepas dari ujian itu barangkali ya. Semua kita merasakan ujian itu gitu. Tapi inilah ikhtiar kita bersama ya. Kalau tidak kita berbuat, ya justru akan semakin banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu harapannya menjadi keluarga yang hidup bahagia di dunia sampai surga insya Allah.
1: Ya, insya Allah. Yang sering kita dengar, sakinah, mawadah, warahmah gitu ya. Ada ketenangan, ketentraman, ada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Baik, kalau semakin kesini dalam masyarakat modern nih Mas ya, keluarga itu seringkali terjebak dengan rutinitas tanpa sempat benar-benar saling memahami. Nah, apa tantangan utama yang teman-teman komunitas lihat nih dalam hubungan antar anggota keluarga masa kini?
2: Betul. Tantangan yang cukup berat saat ini memang ya, selain karena kesibukan pekerjaan ya, terutama digital Mas ya. Kadang kehadiran fisik tidak hadir jiwanya gitu ya. Kerja sepanjang hari, pulang tapi masih sepenuh jiwanya masih di tempat kerja misalnya gitu. Ada pekerjaan dibawa pulang kemudian ini menjadi dilema juga gitu ya. Hingga kami juga terus mencoba upgrade gitu ya. Ada tiga tema yang kita angkat Mas. Ada tiga tema yang kita angkat. Yang pertama itu tentang penguatan dari sisi spiritual.
1: Penguatan spiritual gitu ya.
2: Penguatan spiritual di tengah tantangan zaman yang Mas sampaikan tadi luar biasa gitu ya. Cobaan dari kiri kanan depan gitu ya. Terutama dari kalau bahasa sekarang setan gepeng gitu ya. Digital dan segala macam. Yang kedua dari sisi pengelolaan keuangan. Dari sisi
1: pengelolaan keuangan. Ini juga penting ya dibahas ya.
2: Penting. Bahkan saya baca di mana tadi lupa ya. Salah satu penyebab angka perceraian tertinggi itu karena kondisi ekonomi Mas. Jadi bukan masalah, bukan soal sedikit atau banyaknya Mas ya, tapi soal bagaimana mengelola gitu ya.
1: Karena
2: kebutuhan orang kan beda-beda juga Nak. Jadi bagaimana mengelola ini insya Allah kita bahas. Nah, dan yang ketiga dari sisi psikologi Mas. Dari sisi psikologi tentang pengasuhan.
1: Psikologi tentang pengasuhannya ya.
2: Betul. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebagai orang tua punya pengaruh yang besar terkait dengan bagaimana kita diasuh dulu oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita dulu. Nah, kalau ini tidak selesai, bahkan bisa kita ulang dulu ya. Pola itu di anak kita. Ya syukur-syukur kalau itu benar misalnya, kalau betul ya, caranya. Tapi betul. Kalau salah gimana? Nah itu perlu divalidasi, betul, perlu di konfirmasi ke ahlinya. Nah, itu oleh tiga tema itu kita angkat. Makanya kita memberikan apa namanya, tagar itu semua berawal dari keluarga.
1: Baik. Nah, itu, semua berawal dari keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama. Betul, dan orang tua adalah gurunya. Nah, Mas Rawan, bagaimana Akademi Keluarga Muda Lombok ini membantu para orang tua untuk menjadi pendidik pertama yang bijak bagi anak-anaknya?
2: Terangkat dari kita dulu pernah bedah buku, Mas. Pernah bedah buku, judul bukunya Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak, yang oleh pendidikan anak, dan itu ada 7 sesi. Semuanya rata-rata sudah menikah dulu. Nah, salah satu program kita dulu 7 sesi itu tentang pendidikan anak, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Ada pendidikan iman, pendidikan akal, pendidikan seksual, bahkan penting teman, edukasi tentang seksual, pendidikan tentang harta, pendidikan tentang moral, dulu pendidikan tentang fisik. Nah, itu setuju tuh ya, sesinya kemarin di 2024 itu sudah terlaksana. Ini salah satu program kita yang mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, ya, dan punya rencana juga ya, selain dua kegiatan utama kita tadi, pernikah dan Wonderful Family, itu yang ketiga itu punya family camp namanya, Mas. Nah, ini masih kita diskusikan, belum kita ini, tapi sudah masuk dalam list kegiatan gitu.
1: Oke.
2: Family camp. Dikemas dengan kema tapi menyenangkan gitu ya. Ada kehangatan dan seterusnya.
1: Baik. Untuk yang ingin gabung ini ada syarat-syarat tertentu enggak, Mas Pawan?
2: Bebas, Mas. Selama mau belajar gitu, bebas.
1: Apakah mereka yang harus sudah menikah, atau boleh yang belum menikah, atau yang menikah sekian tahun gitu?
2: Sejauh ini kami tidak membatasi, Mas. Yang belum menikah silakan ikut. Yang sudah menikah, baru menikah, atau mungkin sudah lama menikah, kami bebas gitu.
1: Jadi berangkat dari keluarga ini yang perlu dibenahi gitu, Mas Hoan ya.
2: Betul, Mas.
1: Sehingga tumbuh nanti generasi-generasi yang diharapkan.
2: Betul, Mas. Nah, ini dari rumah, PR besar kita dari rumah.
1: Benar, harus memperbaiki dari keluarga terdekat terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, artinya kita bicara tentang komunikasi nih. Nah, ini komunikasi nih, Mas Hoan ya. Nah, ini merupakan salah satu fondasi kebahagiaan juga. Nah, menurut Mas Hoan ataupun rekan-rekan dari tim komunitas keluarga muda Lombok ini, kunci komunikasi yang sehat antara suami istri atau orang tua dengan anak di era digital seperti sekarang ini seperti apa gitu?
2: Ah, Masya Allah, ini materi yang juga pernah kami angkat dalam kajian kami, Mas, tentang komunikasi sehat dalam keluarga. Alhamdulillah pernah terlaksana. Memang komunikasi ini tidak bisa tidak menjadi prioritas gitu ya, karena kita menyatukan dua insan yang berbeda, apalagi dua suku yang berbeda, misalnya gitu. Maka bahasa-bahasa yang mudah dipahami di antara keduanya memang harus terjalin. Nah, di antara yang penting mungkin komunikasi, ya, komunikasi dua arah, diskusi, musyawarah, ini harus dihidupkan dalam keluarga. Saya punya teman yang mungkin tidak terbiasa komunikasi dalam keluarga, dan itu terbawa, Mas, gitu ya. Tidak berani menyampaikan pendapat, tidak berani menyampaikan suara, itu satu. Yang kedua, ada juga anak yang, misalnya saya ketemu juga ini, Mas, ya. Ada juga anak yang dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya, karena kondisi keluarganya kalau dia ngomong sedikit semua salah gitu.
1: Oke.
2: Ini salah semua, apa yang diomong itu salah, dimarahi, kebentak, gitu, diteriakin sama mamak, sama orang tua gitu. Sehingga ketika dia di luar, dua dia tidak berani menyampaikan.
1: Oke.
2: Atau ada yang ketiga, kalau guru saya Sebenri namanya, pakar parenting. Atau ada yang ketiga, beliau bilang ada anak yang nurut saja, Mas, nurut. Misalnya kalau makan, misalnya mau makan apa, terserah dah, terserah gitu. Nah ini perlu dalam tanda kutip, maksudnya perlu diwaspadai gitu.
1: Oke, ini masalah juga ya, anak kan terlalu nurut gitu.
2: Asal nurut gitu. Tidak terbangun komunikasi yang sehat. Oh kalau ini kenapa, kalau ini kenapa. Ini juga ada, harus ada ruang komunikasi.
1: Oke. Berarti sepenting itu memang ya, berangkat dari memperbaiki keluarga ini ya. Oke. Karena banyak sekali masalah-masalah ditemukan di luar sana, ternyata memang ini awal atau akarnya itu dari keluarga gitu ya.
2: Keluarga. Bahkan ada penelitiannya, saya lupa nih, cukup lama saya baca mas. Itu 70-80% masalah yang terjadi pada seseorang itu akarnya di keluarga. Akarnya di keluarga.
1: Oke.
2: Okay. Ini memang harus dibenahi. Sesuai juga dengan karena kita orang Islam, misalnya, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kan.
1: Iya.
2: Yeah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah gitu. Yang membuat anak jadi merah, jadi kuning, jadi hitam, jadi putih, nah orang tua.
1: Iya. Sepakat. Maka
2: yang pertama harus dibenahi itu orang tua itu, bukan anak gitu. Yang pertama, maksudnya tentu juga nanti akan menjadi program buat anak juga penting. Tapi yang pertama itu PR-nya adalah membina orang yang akan mendidik anak ini gitu. Terdidik sebelum mendidik, bahasa kita gitu.
1: Nah. Terdidik sebelum mendidik. Nah, ini mantap ini. Karena banyak sekali orang yang menyepelekan gitu ya untuk menjadi seorang pendidik ini gitu ya. Itu juga putra saya, itu juga anak saya. Jadi penting sekali seorang orang tua ini memiliki ilmunya gitu ya dalam mendidik generasi yang akan tumbuh menjadi harapan masa depan bangsa, negara kita dan agama juga. Nah, kalau kita berbicara media sosial nih Mas Fawan ya, kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini tumbuh di tengah derasnya arus media sosial dan informasi. Nah, bagaimana peran komunitas dari Mas Fawan ini dalam membimbing keluarga agar lebih melek digital namun tetap berkarakter gitu?
2: Mas Dono, ini menjadi PR kita bersama mas ya. Akademi Keluarga Muda dan para orang tua, sekolah dan sebagainya, ini dalam rangka bukan menceraikan anak dari digital barangkali bahasanya ya. Iya, tapi bagaimana mengarahkan gitu ya. Bagaimana mengarahkan agar apa yang ditonton, apa yang dilihat atau apa yang disaksikan di media sosial ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, Akademi Keluarga Muda sejauh ini mas ya, belum punya program terkait dengan digital, pemanfaatan digital.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kita belum punya program pemanfaatan digital. Baru sampai pada tahap lebih kepada spiritual, emosional dan keuangan.
1: Oke. Okay. Pengasuhan sama, tadi ya.
2: Psikologi.
1: Yeah.
2: Belum kepada peran digitalnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kerjakan ke depan ini. Dalam diskusi kita, termasuk kemarin sudah disampaikan bagaimana orang tua digital ini.
1: Karena mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata dengan era modernitas sekarang ini ya.
2: Betul mas, ini tantangan berat bagi kita semua ini.
1: Oke.
2: Apalagi nah. Gen Z, oh masya Allah Gen Z.
1: Dan ini juga membuat keharmonisan di dalam keluarga juga bisa goyahin ya. dengan media sosial yang begitu masif sekarang. Nah, pasti. Kalau berbicara mengenai keharmonisan nih Mas Wawan, kadang keharmonisan keluarga ini diuji bukan oleh hal-hal besar ya, tapi oleh hal-hal kecil yang diabaikan. Nah, apakah dari Akademi Keluarga Muda Lombok ini memiliki program pendampingan atau mungkin seperti sesi refleksi untuk pasangan suami istri gitu, untuk bagaimana menghadapi ketika ada goncangan-goncangan di dalam keluarga gitu.
2: Ramadan kemarin kita buat satu kegiatan juga. Ramadan kemarin sekaligus buka bersama orang tua mas. Itu orang tua muda lah, sama pasangan-pasangan muda alhamdulillah hadir. Nah, salah satu poin yang juga disampaikan dalam pertemuan itu adalah tentang refleksi menjadi orang tua. Jadi alhamdulillah di sana disampaikan juga sama materi seperti itu, bagaimana apa komunikasi yang sehat antar keluarga sama yang antar suami istri. Yang kedua tentang apa sih sebenarnya hubungan apa konflik yang sering terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Dan seperti Mas sampaikan tadi, rata-rata yang terjadi adalah konflik yang sederhana.
1: Iya, betul.
2: Bukan tentang sesuatu yang besar. Tentang misalnya tentang beda jalur, beda arah, bukan, ada alhamdulillah gitu.
1: Hal-hal sepele ya.
2: Hal-hal sepele tentang cuci piring, misalnya ini tugasnya apa gitu ya. Cuci baju gitu, sapu rumah dan sebagainya. Hal biasa yang kemudian dibiarkan akan menjadi hambatan. Maka sederhana kemarin disampaikan oleh materi kita, ya bagaimana kembali merefleksi diri bahwa pasangan kita ini bukan bukan malaikat itu yang tidak punya salah dan tidak punya hilaf segala macam. Artinya bagaimana memerankan diri sadar akan hak pasangan. Bukan hanya berbicara tentang kewajiban atau hak pribadi ya, pribadi, tapi hak orang lain terutama pasangan. Kalau orang sudah mendahulukan hak orang lain atau hak pasangan, maka insya Allah itu insya Allah mudah gitu. Kalau bisa diatasi konflik-konflik yang terjadi.
1: Menanamkan kesadaran gitu ya untuk bagaimana mendahulukan hak orang lain, ini pasangan dalam keluarga. Wah, ini menjadi PR bersama ini.
2: Betul Mas, ini PR kita bersama. Semua datang selesai.
1: Betul. Sangat penting sekali.
2: Kalau bisa akademi-akademi keluarga terjadi itu akan muncul di mana-mana itu.
1: Nah, Mas Owan, kalau berbicara mengenai kolaborasi nih dari komunitas, apakah Akademi Keluarga Muda Lombok ini berkolaborasi dengan lembaga lain, misalnya instansi pendidikan, pemerintah, atau komunitas yang sosial yang lainnya?
2: Sejauh ini kita belum ke lembaga-lembaga formal, maksudnya lembaga-lembaga pendidikan yang formal, Masih dengan lembaga-lembaga misalnya kayak filantropi, segala macam, lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga sosial. Salah satu kolaborasi kita itu dengan Amal Bakti Dunia Islam Abadi. Sama yang kedua, Dasi NTB mungkin. Kolaborasinya masih sekitar itu. Terakhir kemarin kolaborasinya sama ini. Sama ini, Ikatan Dai Indonesia.
1: Ya. Kalau melihat antusias masyarakat yang bergabung ini seperti apa nih Mas Owan?
2: Alhamdulillah kalau di grup komunitas itu sudah lebih dari 100 yang bergabung. Ada yang belum menikah, ada yang baru menikah, ada yang sudah menikah cukup lama, di atas 5 tahun juga sudah ada.
1: Antusiasnya mereka ada keinginan untuk terus gabung lagi gitu ya?
2: Betul Mas.
1: Nah, kalau berbicara mengenai pendekatan nih Mas Owan ya, karena di era ini pendekatan pendidikan keluarga ini tidak bisa hanya teori-teori saja gitu ya, tapi harus menyentuh hati. Nah, dari komunitas sendiri ini apa nih metode pembelajaran atau pendekatan yang khas yang digunakan komunitas agar mudah diterima oleh teman-teman yang bergabung?
2: Kalau kami lebih kepada tiga sisi Mas.
1: Tiga sisi ya.
2: Yang paling pertama kita sentuh adalah sisi spiritual.
1: Spiritual.
2: Guru kami, Ustaz Bendrija Yusman itu, apapun teorinya kata beliau, ya, semua teori itu akan kembali kepada sisi spiritual, Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, sejago apapun teorinya, kalau dia jauh dari Allah maka ada teori itu. Kalau jauh dari Allah maka akan jauh juga, semakin jauh kata beliau. Kita materi-materi yang kita buat dalam kajian-kajian parenting kita adalah lebih kepada
1: spiritual.
2: Dan yang kedua, selalu kami tekankan juga masalah psikologi Mas. Karena ada setiap kegiatan yang kita buat itu ada sisi psikologi yang selalu ngisi itu Dr. Laluyul Haidir. Jadi beliau tetap menyampaikan, membina ya, kita minta saran dari beliau terkait dengan kegiatan. Karena psikologi juga tidak bisa kita ini kesampingkan.

0: perhitungan nih. Dari pengalaman teman-teman komunitas, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi pasangan muda setelah menikah?
1: Setelah pasangan muda, sempat viral juga di Lombok kemarin ya. nikah kode gitu ya. Ya nikah muda, selama dia punya ilmu mas. Nah ini yang mungkin tantangan terbesarnya tentang ilmu. Tentang persiapan menikah itu salah satunya persiapan ilmu.
0: Ilmunya ya.
1: Ilmunya. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, hak suami, hak istri. Nah, ini kan harus kelakuan sebenarnya. Ya, kalau ini tidak tahu, nikah ya tidak. Ya susah berumur panjang yang
0: pernikahan. Oke. Oke, Mas Wawan. Ya, Mas Wawan, suaranya putus-putus ini. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih bagus gitu sinyalnya. Masih bersama Mas Wawan Syah, pendengar ya, di malam hari ini dalam obrolan komunitas komunitas keluarga muda Lombok ya, Akademi Keluarga Lombok. Baik. Ya, masih bersama Mas Wawan. Iya, keputus ya. Ya, mendengar, nanti saya akan kembali untuk menghubungi Mas Wawan di obrolan komunitas. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar Pro 1 Wilayah Mataram, masih bersama kami di NTB malam ini dalam obrolan komunitas. Masih juga bersama Mas Wawan Syah ya, dari komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok. Halo Mas Wawan.
1: Assalamualaikum.
0: Ayo, baik. Terima kasih nih masih bersama kami. Nah, kalau berbicara mengenai keluarga muda nih, kita sering lupa kadang keluarga bahagia bukanlah yang sempurna, tapi yang mau belajar dan bertumbuh. Nah, dari komunitas sendiri nih, seperti apa definisi keluarga ideal di mata Akademi Keluarga Muda Lombok?
1: Masya Allah, ini keluarga ideal mas ya. Kalau kita lihat sebagai seorang muslim nih, mau apa ya?
0: Yeah.
1: Karena tadi seperti yang saya sampaikan, sisi spiritual yang banyak kemudian kita angkat. Keluarga ideal ini bagaimana yang Nabi kita contohkan ya, ya. Dan juga Al-Quran menggambarkan sakinah mawaddah warahmah itu. Tidak selamanya keluarga itu dibangun dengan cinta gitu. Ya. Tapi kalau sudah ada mawaddah itu lebih panjang daripada cinta begitu. Misalnya kalau istri kita, pasangan kita sudah tidak cantik gitu. Ini kan rasa cinta biasanya mulai memudar gitu ya. Dan memudar dengan bertambahnya usia. Nah, tapi kalau mawaddah itu lebih dari itu. Ada kasih sayang, ada rasa peduli, ada rasa kasih dan sebagainya. Maka ini ya keluarga ideal itu yang seperti doa-doa kita ya. Mawaddah warahmat. Kalau menurut pandangan kami gitu.
0: Oke. Okay. Jadi
1: ya, kita tarik layomi melengkapi.
0: Oke. Jadi ada ketenangan, ada sakinah gitu ya, ada cinta dan keharmonisan di dalamnya. Baik, Mas Wawan, tidak terasa waktu terus merapat ke pukul 22 Niki. Nah, untuk penutup ini mungkin bagaimana komunitas dari komunitas Keluarga Muda Lombok ini membayangkan masa depan keluarga-keluarga Lombok ini jika semangat dari Akademi Keluarga ini terus berkembang.
1: Baik, ini seperti diskusi-diskusi kita tadi, ini PR kita bersama, tugas kita bersama. Ya, kita ingin melihat

0: keluarga-keluarga muda di Nusa Tenggara Barat ini menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, baik dari sisi dunia dan akhiratnya. Nah, ini PR kita bersama, ya, pesan Allah SWT, pesan Quran, ya, jagalah keluarga kalian dari api neraka gitu. Ini kalau kita tidak pelajari ini, rasa-rasanya akan sulit kita menjaga gitu. Apalagi derasnya ujian, cobaan, tantangan yang hadir saat ini, ya, maka butuh bekal yang banyak, gitu. Butuh bekal ilmu, butuh bekal emosional yang baik, kejiwaan yang bagus. Maka sekali lagi kami mengajak kepada seluruh warga Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram dan Lombok ini, mari terus kita semangat untuk belajar menjadi orang tua, agar insya Allah anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang hidup bekerja.
1: Baik. Terima kasih Mas Wansyah dari Komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok, ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih waktunya Mas Wan. Semoga semoga apa yang menjadi harapan teman-teman komunitas ini menjadi harapan kita bersama. Semoga semua keluarga ini tumbuh menjadi keluarga yang harmonis, karena memang permasalahan generasi kita ini berawal dari keluarga gitu, ya.
0: Betul, Mas.
1: Baik, sekali terima kasih Mas Wawan. Semangat sama terus. Salam ya, sama ya, teman-teman komunitas.
0: Ya, amin. Mudah-mudahan kita ketemu Kopdar. Kalau nggak kan ketemu wajah ini.
1: Siap, insya Allah. Assalamualaikum Mas Wawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar demikian ya, dari obrolan kita malam hari ini. Tentu kita belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang bersatu karena cinta, tetapi tentang dua jiwa yang siap tumbuh bersama dengan kedewasaan, tanggung jawab, dan kesadaran. Semoga obrolan komunitas tadi bersama Komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok, ya, ini menginspirasi kita bersama untuk membangun generasi dari keluarga dengan pendidikan yang jauh lebih baik. Siapkan diri sebagai orang tua untuk mendidik generasi muda, sehingga akan menjadi generasi-generasi harapan yang bisa dibanggakan. Dan sampai di sini kami temani Anda dalam obrolan komunitas. Semoga bermanfaat. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Pro 1

0: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, kembali kami temani Anda di Ruang Rindu ya. Untuk menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Bermalam minggu di Ruang Rindu semakin seru. Silakan yang ingin bergabung boleh ya di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521. Saya coba untuk menyapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, ya.
1: Iya, gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya? Oke, kenapa ya sekarang-sekarang ini kok orang-orang putus-putus suaranya?
1: Ini, sinyalnya kurang sih.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Silakan Mbak Maya, pengen salam-salam buat siapa?
1: Lagu apa sekarang?
0: Oh iya, lagu-lagunya sekarang ini lagu-lagu mancanegara, tapi lagu-lagu lama.
1: Oh, ya sudah ya, mana deh.
0: Oke, salam buat. Alhamdulillah.
1: Buat keluarga di sini, salam hormat sayang aja. Kinanti, saya yang duluan ya.
0: Iya, kalah ya Kinanti.
1: Ya tadi kita udah saling teleponan tadi di Bang Andi yang
0: berapa
1: siaran
0: katanya. Berapa menit telepon-teleponnya?
1: Iya. Nah, kurang lebih 10 menit tadi. Kamu ikutan di acaranya Bang Andi katanya.
0: Oh iya, silakan.
1: Ya, buat Kinanti ya selalu ya sama keluarganya di sana. Ada Mami Rian juga, sehat selalu. Ada Karin juga, ada Yogi, ada Raja, kompakan aja.
0: Mm-hmm.
1: Ada Jun yang hilang juga ya.
0: Jun kemana ya Jun?
1: Iya, Pak Andi juga hilang.
0: Siapa?
1: Yang di Bersari, Pak Andi.
0: Oh ya Pak Andi mungkin pergi ke Malaysia.
1: Maaf, pergi ke Malaysia udah. Berumur,
0: oh,
1: tidak mungkin,
0: gitu.
1: Tidak diterima.
0: Tapi ya. Suaranya masih bajang.
1: Ya, dia yang bilang, udah tua Bapak ini udah bilang.
0: Oh, gitu.
1: Ya, ya udah, tentu saya saja ya. Udah maksudnya, Bunda Cahaya, Bunda Cahaya. Ada Bang Rian, Bunda Marni, Bunda Kartini. Saya selalu. Ada Bang Afid, semuanya di Lombok Timur ya. Lombok Timur, di Lombok Timur. Ada Antoine, Pak Bram, Bu Iga juga. Tidak ada suaranya.
0: Bu Iga.
1: Ya, ya. Ada Chris Fati juga. Ada Haris Kelana juga. Kompakan aja. Ada semuanya aja, ayo. Fans-fansnya RRI semuanya.
0: Semua-semuanya. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Tempel dompetnya ya Bang Adi Ganteng.
0: Amin. Amin, amin.
1: Ya, satu lagunya. Ayo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya. Di belakangnya Mbak Maya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, membagi rindu sama Sandi.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, berembe kabar, Bun?
2: Alhamdulillah, sehat alafiat seperti
0: sehat,
2: biasa.
0: Sehat, ya alhamdulillah. Wanjari.
2: Ya.
0: Sudah jadi pakaiannya untuk besok?
2: Sudah dong, tinggal diambil dari tadi pagi kan ke puskesmas, terus besoknya ke
0: kemana?
2: Jalan Sehat, tapi tetap mau ke KLU besok.
0: Ih, ke KLU kemana itu?
2: Di Pantai Impus sama Taman Budaya.
0: Titip oleh-oleh. Titip Sate Tanjung.
2: Sate Tanjung, tenang aja Sate Tanjung, kecil-kecil rasanya enggak enak tuh, rasanya tuh.
0: Enak dia itu Bun,
2: enak tuh sate ayam dari peraya sama sate busuknya di sini.
0: Oh iya sudah. Bunda Cahaya, silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam buat janda di bawah umur yang nyentet itu ya. Besok mau ke Gunung Sari mungkin dia itu.
0: Ke Gunung Sari? Ngapain dia ke Gunung Sari, Bunda?
2: Ya, ada jumpa pen di sana rumahnya Mbak siapa? Mbak An.
0: Pokok Bunda Mas Nia nih si rajin bekelampan pada merah Bunda Cahaya nih. Pokok menjelang minggu.
2: Pasti jalan kalau dia itu. Pertama ya. Bulan satu bulan pertama dengan bulan terakhir itu dah dua kali sebulan.
0: Oh gitu. Berarti ini minggu pertamanya ya?
2: Iya, minggu pertama ini. Jod salamkan dulu ya Mas Andi.
0: Kenapa?
2: Jod salamnya.
0: Salamnya siapa?
2: Buat Mbak Maya.
0: Oh iya, salam-salam.
2: Mbak Lale, Mbak Kartini, Mbak Warni.
0: Terus siapa lagi? Terus
2: Mbak... Siapa namanya itu?
0: Yang mana?
2: Kenza.
0: Iya, Kenza.
2: Ya, buat Pak Sukri, Bang Raja. Terus Bang Pajar.
0: Terus?
2: Pak Moein, Pak Muhyiddin, Pak Alpin. Mbak Kinanti.
0: Saya Malik.
2: Buat, siapa? Bang Elnoir, Bang siapa namanya itu? Terus Pak itu tuh.
0: Sambil.
2: Azril siapa namanya itu?
0: Arano, Arano Yogi, Arano.
2: Iya dah. Mas-mas-mas aja ya.
0: Yogi Arano.
2: Kayak Mas Wagi aja enggak tahu namanya Kinanti, Kiranti namanya.
0: Nama produk dia sebut.
2: Mau operasi nanti dia mati, biarin aja kakinya ya.
0: Enggak boleh bilang gitu.
2: Di rumah ini operasi dia mati. Kinanti. Itu sebabnya enggak pernah dia miss call Mas Ogi itu, takut-takuti dia mati Mas Ogi.
0: Oke deh Bunda, terima kasih ya.
2: Deh ya, makasih waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ogi sehat ya. Pokoknya kita doakan sehat Mas Ogi. Baik, di belakangnya Mas Ogi, di belakangnya Bunda Cahaya. Yo, yang bergabung di 081-80-056-000, bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Bunda Aisyah berembik kabar, Bunda. Bunda Mas Nia juga berembik kabar, sehat nge. Kinanti Ila, kemudian Alvin, Pak Mawiin, saya selalu Pak Mawiin ya. Pak Muhyiddin, mabrur Pak Muhyiddin ya. Pokoknya... sehat salam untuk semuanya. Yang ingin bergabung boleh, Bang Raja juga yang di Lombok Timur boleh ya bergabung. Mami Rian, Pak Jamiludin, Pak Haji Herman, Pak Syahbudin, semua-semuanya ya yang saat ini mendengarkan Ruang Rindu boleh bergabung di 081-80-056-000. Bisa juga di 0370-646-521. Tadi ada Bunda Cahaya yang ada di Lombok Tengah Praya. Mungkin di belakangnya ada siapa? Bang Syahril, apa kabar Bang Syahril? Lagi ngapain Bang Syahril? Lagi ngopi ya? Atau lagi ngeteh? Yuk, boleh bergabung ya di Ruang Rindu malam ini. Kalau masih belum ada yang bergabung, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Di Ruang Rindu, Pro 1 RRI Mataram.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, di ruang ini masih kami temani Anda ya. Yang ingin bergabung boleh, yuk silakan. Dari tadi kita menunggu Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga, dari Madura ya.
1: Ya, dari Madura, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Anwar, dari Madura Sekalangkong ya.
1: Ya, saya berkesan.
0: Sehat ya Pak Madura.
1: Alhamdulillah beres Bang Andi.
0: Silakan toreh.
1: Nah, salamnya yang pertama buat Mas Andi ya.
0: Makasih.
1: Juga salamnya ya, ada siapa lagi? Banyak ya.
0: Kalau Madura bilang terima kasih apa itu?
1: Sakalangkong.
0: Oh, Sakalangkong itu terima kasih ya.
1: Ada lagi juga ini.
0: Apa kaso itu?
1: On.
0: Apa?
1: Kasoon.
0: Kasoon.
1: Iya.
0: Hati-hati. Bener tapi ini itu bahasa Madura yang bagus.
1: Yang bagus itu Sakasoon itu.
0: Oh, Sakasoon. Kalau siapa namamu bahasa Maduranya apa?
1: Saya Rasmai pun Panjenengan gitu.
0: Oh, saya Separah pun Panjenengan gitu.
1: Saya
0: Rasmai pun
1: Panjenengan.
0: Oh, Panjenengan gitu ya.
1: Kalau yang kasar Bang, siapa nyama na bekna gitu.
0: Oh, siapa nyama bekna.
1: Iya
0: sih. Oke, sedikit-sedikit bisa nih bahasa Madura. Tore-tore Pak Anwar, sudah ini?
1: Baik. Salam untuk semuanya. Katanya orang Madura, salam satu jana itu Bang.
0: Oh, salam satu jana.
1: Satu jana, yuk Bang, galangkong Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar pengen cepet-cepet aja ya, pengen ngobrol gitu ya. Di Madura ada apa aja, siapa tahu gitu ya. Kita bisa jalan-jalan ke sana. Oh iya, belum tanya tadi ya, makanan Madura yang terkenal apa gitu ya. Yang kita tahu sate Madura gitu. Yuk pendengar yang lain yang bergabung boleh dicoba-coba ya. Di 081 80 dan 056 ribu. Kok sepi ya malam minggu. Selamat malam nih Bunda Aisyah, lagi di ini ya, lagi ngobrol sama ayangnya lewat telepon. Bunda Masnia gimana? Ingin bergabung Pak Mawiin? Sudah tidurkah Pak Mawiin? Yang ingin bergabung silakan di 081 80 dan 056 ribu. Bisa juga di 0370 646 521.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, mungkin saat ini Anda sedang menikmati suasana malam minggu bersama pasangan ya, bersama keluarga, bersama sahabat, orang-orang terkasih, tersayang Anda. Dan saat ini sambil menikmati minuman ataupun makanan favorit Anda, sambil mendengarkan siaran kami di Ruang Rindu Pro 1 Radio Mataram. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Setia di Madura.
0: Oh, Putra Setia di Madura. Madura mana Putra Satria?
1: Setia, bukan Satria, Setia.
0: Putra Setia, oh setia selalu ya Putra ya.
1: Iya, setia selalu ini.
0: Oke, mantap. Di mana Maduranya?
1: Di
0: Sumenep.
1: Iya, ke timur dari Sumenep masih, tapi kabupatennya Sumenep.
0: Oh, Sumenep. Di Madura itu kabupatennya Sumenep, terus
1: Pamekasan,
0: Bangkalan, Sampang 4 ya. Kalau yang jembatan Suramadu itu di mana itu?
1: Di Surabaya Madura, antara Surabaya dengan Madura.
0: Antara Surabaya dan Madura itu jembatan Suramadu. Saya pernah lewat sana.
1: Oh, ya ini dengan Bang siapa dulu ya?
0: Ini dengan Andi Gagah Banyak Uangnya.
1: Hah?
0: Iya.
1: Saya minta ini siapa dulu?
0: Andi.
1: Bang Andi.
0: Ya.
1: Ini kan AM-nya aktif.
0: Betul.
1: Tolong dikeraskan sedikit gitu, AM-nya itu dikeraskan sedikit biar suara sekalipun malam hari bisa dipantau dengan jernih gitu ya.
0: Lagi mendengarkan lewat AM-nya ini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terima kasih Bapak Putra.
1: Iya, kenapa?
0: Terima kasih Saka Langkong, nggih.
1: Iya.
0: Saka Langkong.
1: Iya, Saka Langkong. Itu bisa bahasa Madura.
0: Ya gitu, bisa ya? Dong. Namanya penyiar RRI.
1: Sekarang acara apa? Ruang Rindu ya?
0: Iya, Ruang Rindu. Mau menyampaikan rindu ke siapa ini?
1: Menyampaikan rindu ke semua teman-teman RRI Mataram. Pro 1, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Putra ya.
1: Iya.
0: Oke, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Putra. Di belakangnya Pak Putra Setia dari Madura ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Ya Allah.
2: Putri Setia, selalu rindu.
0: Kalau tadi ada Putra Setia, sekarang Putri Setia dari Gerung ini ya. Dari Gurun Pasir. Sehat selalu Bunda. Bunda katanya besok mau ke Lombok Utara ya?
2: Ini ke Gunung Sari.
0: Oh, ke Gunung Sari. Sudah siap ini tas-tasnya yang besar-besar, Bunda?
2: Iya, tetap dibawain ubi sama Raden Gedor. Iya,
0: siapkan,
2: gula merah.
0: Siapkan tasnya dari sekarang.
2: Di Montong Sager dengan di Jeringo.
0: Oh, besok ke Montong Sager sama Jeringo.
2: Iya, tapi minggu depan, bukan besok
0: ini. Oh, gitu. Kalau besok mau kemana, Bunda?
2: Oke. Nanya alam dulu agak ya.
0: Oke, monggo.
2: Putra Setia. Ini Putri Setia juga masuk. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Bunda Cahaya, yang miskol-miskol. Itu ke Andi tuh, miskolnya. Doain itu. Supaya cepat juga.
0: Lanjut MC. Bunda.
2: Oke dah, buat bapaknya Bunda juga ya, yang ada di BTN Pemda, Bapak Jisama bersama Umi, Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari, Bang Tenggo, Bang Pajar, Bang Raja juga, buat Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Cahaya ini, Ica juga, buat semua-semua ya, Gaya.
0: Oh, oke, terima kasih Bunda.
2: Bunda Nandaku yang ganteng, mudah-mudahan. Cepat di MC-kan ya.
0: Terima kasih Bunda. Merdeka. Terima kasih untuk Bunda Mas Nia di Desan Gres. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa ini?
3: Dengan Tawan Bang Benny.
0: Dengan Tawan, di mana Tawan?
3: Di Singaraja Bali.
0: Oh, dari Singaraja. Ini dengan Andi.
3: Oh, Bang Andi ya, sorry.
0: Iya, Tawan sehat selalu ya, Tawan ya.
3: Terima kasih Bang Andi.
0: Kalau Bang Tawan dengerin RRI Mataram pakai apa?
3: Di manual frekuensi 92,7.
0: Oke, lancar ya.
3: Jernih kok di sini. 89,2 juga.
0: Oke. Oke, silakan Tawan, pengen salam-salam buat siapa?
3: Iya, salamnya buat semua pendengar perusahaan RRI Mataram. Selamat malam, selamat menyambut hari kemerdekaan ya.
0: Oke.
3: Tetap semangat
0: gitu. Tetap semangat.
3: Iya benar.
0: Merdeka.
3: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Oke, siap.
3: Iya, Bang Andi.
0: Hmm.
3: Cuaca di Lombok gimana, Bang Andi?
0: Sekarang lagi kering-keringnya, lagi kemarau, panas.
3: Iya sih benar-benar.
0: Di Bali?
3: Di Singaraja sendiri kalau siang hari panas, kalau
0: panas
3: malam itu dinginnya luar biasa.
0: Hampir-hampir sama lah ya.
3: Iya, kurang lebih begitulah. Pokoknya tetap jaga kesehatan Bang Andi, karena
0: mungkin terima kasih Bang Tawan.
3: Oke, terima kasih Bang Andi.
0: Yuk. Selamat bertugas katanya. Oke, terima kasih Bang Tawan di Singaraja, terima kasih sekali lagi. Di belakangnya Bang Tawan ada siapa yang ingin bergabung? Dicoba kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Iya, Bapak, dengan
0: Sean, Bapak. Dengan siapa ini? Halo. Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Halo. Di Madura 96.
0: Oh, dengan siapa tadi namanya?
4: Bang Mizar di Mending
0: Sumenep. Oh, Bang Mizar Madura. Di Sumenep Madura. Apa kabar Bang Mizar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Di Sumenepnya itu di mana Bang Mizar?
4: Sumenep Madura.
0: Iya, di bagian mananya? Desa apa gitu namanya?
4: Bagian Bandeng.
0: Oh, Bandeng. Kalau di Madura makanan yang terkenal apa itu, Mas Mizar?
4: Ya banyak lah.
0: Salah satunya apa?
4: Ada sate lalapan.
0: Sate lalapan, terus?
4: Ada mie goreng ya, banyak pokoknya.
0: Mie goreng. Oke, dah. Pengen salam-salam buat siapa, Pak Mizar?
4: Mana?
0: Pengen salam-salam buat siapa nih malam ini?
4: Ya, salamnya buat temennya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
4: Selamat sehat. Ada Bang Putra. Kembali ke semuanya aja salamnya.
0: Oh iya, terima kasih Pak Mizar ya.
4: Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Pak Mizar di Sumenep Madura, Sekelangkong G. Baik, di belakangnya ada yang bergabung kembali, silahkan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Sembari menunggu kita dengerin lagu ya. Lagu-lagu Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

dan dengarkan siaran kami, siaran Pro 1 RRI Mataram di malam ini di Ruang Rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang kami siapkan ya. Untuk malam ini Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu tahun 90-an. Salah

ya di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Selamat malam nih untuk Anda yang mungkin malam ini hanya mendengarkan saja, pengen menikmati lagu-lagu Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram, karena malam ini spesial lagu-lagu mancanegara tahun-tahun jadul ya, tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 90-an. Jadi ini melengkapi suasana malam minggu Anda yang lagi kumpul bareng keluarga, kemudian yang kumpul sama si dia sahabat ya, sama teman atau rekan kerja ya, karena sudah sepekan bergulat dengan keseriusan. Malam minggu ini mungkin terasa agak sedikit berbeda karena agak santai-santai saja ya. Apalagi besok sudah punya planning ini ya, planning untuk menikmati hari minggunya kemana, ke tempat-tempat wisata atau ingin berburu kuliner. Apa saja aktivitas Anda di hari minggu besok, semoga semuanya berjalan lancar, semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian setelah berwisata ataupun menikmati hari minggu, semoga besok di awal pekan bisa lebih fresh lagi, bisa lebih siap lagi untuk siap menjalani aktivitas satu pekan ke depan. Apalagi di bulan ini ya, spesial di bulan kemerdekaan, terasa lebih berbeda memang. Kalau di Indonesia, di tempat kantor kami sudah dihiasi dengan ornamen-ornamen yang melambangkan pokoknya ornamen-ornamen 17 Agustus dan dengan warna merah putih. Ini tentunya sangat memberikan manfaat yang cukup baik ya. Dengan ornamen-ornamen ini setidaknya kita mengajak kita semua untuk mengingat bahwa bulan Agustus ini adalah bulan yang spesial, bulan kemerdekaan, di mana bulan Agustus juga mengajak kita untuk mengingat bahwa kemerdekaan ini tidaklah digapai dengan semudah membalikkan telapak tangan. Kemerdekaan digapai dengan pengorbanan ya, dengan nyawa, darah, harta, pikiran. Dan ini harus kita hargai, harus kita isi tentunya dengan hal-hal yang positif ya. Yakni memberikan yang terbaik. Setidaknya kalau memang tidak terbaik, setidaknya ya, kalau memang tidak mampu melakukan hal-hal yang besar, lakukanlah mulai dari hal-hal yang kecil, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang-orang sekitar, apalagi bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Itu lebih baik lagi ya. Baik pendengar, Pro 1 RRI Mataram menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu di malam hari ini dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan. Kalau tadi lagu dari Michael and Struck dengan Nothing to Lose, kali ini kami hadirkan satu lagu dari miliknya Beth Anglis. Ini salah satu lagunya yang dirilis tahun 80-an yang berjudul When I See You Smile. Kemudian nanti ditutup dengan lagu dari miliknya David Bowie dan Richard Marx. Kita nikmati bersama lagu-lagunya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan nanti setelah Ruang Rindu kami akan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan lagi ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali hadir di hari ini Minggu 9 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia program 1 hadir untuk Anda di hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Mengawali tugas di pagi hari ini ada saya Bini Pertama yang menemani pendengar nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, rangkaian program akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari Minggu ini. Dan seperti biasa, akan kita awali dengan sama-sama kita menuju ke Masjidul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat guna kita nantikan azan subuh yang nanti akan jatuh pada pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Kita menuju ke Masjid Hubul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم درسكن dan rapatkan صف.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan sama-sama mengikuti kajian umum pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pura Satu Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mahalli Fikri SH. Dia akan membawakan tema kajian umum yang berjudul Klasifikasi Kemenangan Menurut Al-Quran. Baiklah, agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du, bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, Bapak Ibu segenap jamaah salat subuh Masjid Raya Hubul Watan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita bersama-sama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita

0: Dikumpulkan pagi hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikumpulkan di dalam surganya. Segenap pendengar RRI Pro 1 Mataram, kaum muslimin muslimat di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini tajuk atau tema kajian umum kita adalah klasifikasi kemenangan menurut Al-Quran. Jadi kalau kita suka merenung dan peka tentang apa yang sering disampaikan oleh para ulama dan guru-guru kita, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah tempat kita diuji. Siapa di antara kita yang akan terbaik amalnya? Jadi kita bisa membaca dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan kalau dalam kehidupan dunia yang fana ini adalah sesungguhnya kita menjalani tugas atau menjalankan tugas untuk berjuang. Maka ketika kita bicara berjuang, diuji, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, pasti ada yang najih, sukses, dan pasti ada yang gagal. Nah, pagi hari ini kita bicara tentang kemenangan. Dan dalam Al-Quran seperti yang tiang sampaikan tadi dalam mukaddimah membacakan surat An-Nur ayat 52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yahsallaha wa yat takhi fa ulaika humul faizun. Siapa-siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan bertakwa, maka mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan. Mereka itulah para pemenang sejati. Nah, menurut para ulama, Ahlul Quran, bahwa kemenangan yang dijelaskan oleh Al-Quran dibagi menjadi tiga klasifikasi atau tiga tingkatan. Ini karena waktu pendek ini sekarang ya, jadi tinggal 20 menit itu waktunya. Jadi singkat-singkat. Dari tiga klasifikasi itu, pertama disebut dengan al-fawzul mubin, kemenangan yang nyata. Ini bisa dibaca Bapak Ibu sekalian pada firman Allah surat Al-An'am ayat 16, dimulai ayat itu dari ayat 15 firman itu. Jadi surat Al-An'am ayat 15-16 ini salah satu ayat yang menjelaskan bahwa klasifikasi kemenangan itu disebut dengan al-fawzul mubin, kemenangan yang nyata. Kemudian yang kedua yang disebut dengan al-fawzul kabir, kemenangan yang besar. Salah satu dari ayat atau firman Allah dalam Al-Quran yang menyebut atau menjelaskan tentang kemenangan yang besar ini adalah ayat 11 surat Al-Buruj. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan al-fawzul azim, kemenangan yang agung, kemenangan yang luar biasa, ini disebut dalam beberapa ayat, antara lain surat At-Taubah ayat 72, kemudian juga surat An-Nisa ayat 13. Lalu yang menjelaskan secara sempurna bagaimana kriteria dari orang yang akan mendapatkan Al-Fawzul Azim, kemenangan yang sangat luar biasa, yang agung, itu adalah surat At-Taubah ayat 111. Nanti dibaca sendiri ya adik-adik ini. Alhamdulillah, ini santri dari mana ini? Ya? Nurul Huda di mana?
1: Tempos.
0: Alhamdulillah ya. Ahlan wa sahlan bikum. Marhaban bikum ya. Mudah-mudahan semua kita tetap diberikan bimbingan oleh Allah untuk bisa lebih bertakwa lagi kepadanya. Ini bagus sekali ya kalau anak-anak muda ya yang baru tumbuh seperti ini akan menjadi pemuda terus didekatkan di masjid seperti sekarang ini, supaya masjid kita lebih menjanjikan untuk kemenangan di akhirat kelak. Karena ya masjid kita sekarang kalau dari sisi fisik, subhanallah, kita boleh berbangga lah. Nah, gedung-gedung masjid kita ya, apa, bukan saja sekedar representatif, tetapi juga sangat membanggakan. Wajar kita ya, orang Lombok, Pulau Seribu Masjid ini kalau menyangkut bangunan masjid, ya kita pantaslah berbangga dan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau melihat isinya, nah ini yang jadi masalah ya. Jadi ini yang jadi masalah. Nah, isinya 98% itu para pensiunan. Ya, kita-kita yang sudah, kalau bahasa orang Malaysia itu, jadi laskar tak baguna. Ya, ini ya jarang, masih sangat sedikit yang usia tumbuh muda yang kemudian pasti akan menjadi penerima estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Alhamdulillah santri, mudah-mudahan pesantren yang lain juga bisa mengikuti ini sebagai satu syiar yang membangkitkan semangat anak-anak muda kita, cinta masjid, menjadi anak-anak yang ke depan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi dalam surat At-Taubah ayat 111 ini yang menjelaskan secara utuh bagaimana orang-orang yang dikatakan menjadi atau memperoleh Al-Fawzul Azim, kemenangan yang besar. Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan berbagai ayat, baik menyangkut Al-Fawzul Mubin, kemenangan yang nyata, kemudian Al-Fawzul Kabir, kemenangan yang besar, lalu Al-Fawzul Azim, kemenangan yang agung itu, maka kalau kita mengikuti penjelasan orang-orang soleh, ahli tasawuf, yang dalam menafsirkan ayat-ayat atau firman-firman Allah itu menggunakan gaya tafsir yang disebut dengan tafsir isyari. Ya, luas ilmu Quran itu kalau kita belajar ya. Jadi kalau orang tasawuf yang saleh itu yang penuh hikmah, maka menafsirkan Al-Quran itu gaya yang dipakai itu ya istilahnya tafsir isyari, isyarah. Nah, maka ketika dipahami ayat yang menjelaskan tentang Al-Fawzul Mubin, kemenangannya nyata, ahli tasawuf itu menerjemahkan dia atau menjelaskan dia, Al-Fawzul Mubin itu adalah litta'ibin, akan diperoleh oleh orang-orang yang diberikan bertaubat oleh Allah. diberikan hidayah sempat bertobat. Artinya dalam kehidupan orang ini, orang beriman, dia ya dengan situasi kehidupan maka terjadi kondisi yang fluktuatif. Kalau bahasanya Pak Andi itu pasang surut. Nah, kalau di olahraga itu ya kadang-kadang prestasi itu bisa naik turun. Nah, kita juga dalam kehidupan kita untuk urusan bertakwa, beramal soleh, kan memang pasang surut. Ya, sehingga kan ketika bicara iman, maka iman makhluk itu yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang, naik turun. Nah, ini orang-orang yang naik turun, nah, dia beriman, satu ketika dia dirahmati oleh Allah, dia berbuat baik. Tapi satu saat dan banyak kalinya dia tertipu oleh keadaan. Dia disesatkan oleh musuhnya, entah itu setan atau nafsunya sendiri, maka dia berbuat dosa. Bahkan kebanyakan waktu kehidupan yang Allah anugerahkan padanya dalam kehidupan dunia ini justru banyak dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dia, lalu dia bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian rajin beristighfar. Maka orang seperti ini adalah akan mendapatkan al-fawzul mubin, yakni bebas dan tidak terancam dengan siksa api neraka. Nah, cuman kalaupun dia tidak masuk neraka, dan tentu pasti masuk surga, akan tetapi surganya itu ya kalau istilahnya kita naik pesawat itu ya Pak Andi, ada ekonomi kelas lah, tapi mending daripada masuk neraka ya, ini kelas ekonomi ya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan al-fawzul kabir, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyangkut ini menegaskan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan al-fawzul kabir itu innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Nah, ahli tasawuf dengan gaya tafsir isyari mengatakan ini adalah lil abidin, untuk orang yang rajin beribadah. Ya, jadi dia beriman, kemudian kebanyakan waktunya itu ya walaupun dia tidak bersih sama sekali dari perbuatan dosa, tetapi dia lebih banyak waktunya untuk digunakannya beribadah dan bertakarrub kepada Allah. Ini ya adalah bagian dari orang-orang yang rajin tahajud lah, ya, yang rajin sedekah, ya, selain tentu rajin beristighfar, ya. Kalau yang tadi di depan itu yang litta'iwin itu ya, ya, al-fawzul mubin itu untuk orang yang kebanyakan waktunya salah pakai, artinya digunakan untuk yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan tujuan Allah memberikan dia waktu kesempatan hidup. Namun di akhir atau dalam perjalanannya dia punya kesadaran, maka dia bertaubat dengan taubatan nasuha itu. Yang pertama al-fawzul mubin, jadi al-fawzul kabir adalah lil abidin. Nah, yang ketiga ini yang disebut dengan al-fawzul azim, kemenangan yang agung itu adalah lil mujahidin au lil muslihin. Kalau yang kedua tadi, ketika kita katakan lil abidin itu adalah tentu itu lil abidin as-solihin atau lis solihin al-abidin, untuk orang soleh yang rajin beribadah. Orangnya soleh, orangnya rajin beribadah. Tapi yang ketiga, ini yang tertinggi, klasifikasi paling tinggi, ya, bukan VIP Pak Andi, tapi VIP, ya. Jadi kalau di kelas pesawat yang besar, ya seperti yang bukan pesawat dari Mataram atau dari Bizam ke Jakarta itu enggak, tapi yang biasa kita pakai luar Bali atau kita pakai haji kan, ada VIP, ada bisnis, kemudian ada ekonomi. Nah, super VIP ini, ya, yang Al-Fawzul Azim ini adalah diperoleh kemenangan ini oleh para anbiya iwal mursalin dan orang-orang yang menjadi penerus anbiya iwal mursalin. Yakni orang ini selain baik, dia juga bisa memberi atau membagi kebaikan dan menjadikan orang menjadi baik. Dalam pengertian, dia tingkat kepeduliannya sangat tinggi. Jadi dia selamat, mau baik dan berusaha baik, ditolong oleh Allah menjadi baik, tapi dia juga menginginkan orang lain juga baik. Tidak mau selamat sendiri. Bahkan dia mau mendapatkan nikmat, mau senang, mau bahagia, tetapi tidak hanya mau dirinya, orang lain juga harus bahagia. Jadi orang ini orang yang bisa mengatakan secara lisan dan amal perbuatan, bahagiamu bahagiaku, susahmu susahku. Bukan mengatakan lulu gua-gua. Ini ya. Nah, itu yang Al-Fawzul Azim. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, ketika kita rajin melakukan muhasabah, kemudian kita melakukan riyadhah, kalau istilah orang tasawuf muhasabah kan, jadi kita introspeksi diri, merenung perjalanan hidup kita dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, kemudian kita rajin melatih diri kita, maka tidak saja kita akan sampai kepada derajat Al-Fawzul Kabir, tetapi kita bisa sampai kepada derajat Al-Fawzul Azim. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, banyak orang di luar Nabi, dengan bimbingan Nabi dan dengan memahami hikmah yang disampaikan oleh Nabi, bukan saja dari kalangan sahabat, tetapi dari kalangan orang-orang terkemudian yang sikap hidupnya menunjukkan dia bagian dari orang-orang yang Allah akan karuniakan kepadanya Al-Fawzul Azim itu. Kan banyak di antara umat Rasulullah di akhir zaman ini yang semua hidupnya itu selain digunakan waktu hidupnya untuk beribadah kepada Allah, ya, maka dia juga memberikan perhatian, wakafkan hidupnya untuk bagaimana memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadikan orang lain bersama-sama dengan dirinya memperoleh rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang semakin dekat hari kiamat pasti orang-orang seperti itu semakin berkurang, yang akan banyak, dan itu menjadi cara dari cara-cara yang Allah siapkan untuk tibanya hari kiamat itu memang akan hilang orang-orang seperti itu. Nanti kalau orang sudah nafsi-nafsi, sudah tidak peduli sama orang lain, dia hanya peduli sama dirinya, sehingga dia rakus dalam kehidupan ini, maka ya serakus-rakus binatang, ya. Tetapi kalau manusia sudah menjadi rakus, menyerap sifat binatang yang rakus, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia yang rakus yang menyerap sifat rakus binatang itu akan lebih dahsyat kerusakan yang ditimbulkan. Nah, seperti orang-orang yang korupsi itu kan, ya, misalnya kalau ada kancil, tahu nama kancil Pak? Kan kita dulu waktu sekolah diceritakan tentang kancil yang suka mencuri timun. Tapi kalau kancil itu karena pingin makan curi timun petani, ya kalau dia sudah kenyang selesai. Ada binatang yang lebih rakus dari dia dan tomak, kera misalnya. Tapi serakus-rakus kera tidak akan habis buah dari satu pohon diambil dengan kerakusannya. Tapi kalau kerakusan manusia, nauzubillah, ya, nauzubillah kalau manusia sudah rakus. Nah, jadi yang akan dihabiskan itu, ya, kalau gajah ngamuk misalnya, mungkin dia bisa merusak hutan karena ngamuknya. Tapi paling 1 hektar 2 hektar itu kalau dia nggak ngamuk berhari-hari itu gajah, mungkin marah karena dia diganggu kan, habitatnya dirusak, bisa ngamuk dia. Di Sumatera itu kan begitu ceritanya. Tetapi kalau ngamuknya manusia karena dia rakus merusak hutan, bukan lagi 100-200 hektar, tapi ribuan-ribuan hektar. Nah, jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa kita dihidupkan oleh Allah, diberikan hidup, kehidupan ini adalah milik Allah yang sesungguhnya untuk kita bertugas menjadi abidullah, mengelola situasi kehidupan kita sebagai wujud ibadah kita kepada Allah, kesyukuran kita kepada Allah, dan juga kita ditugasi menjadi khalifahnya. Nah, inilah orang-orang yang akan berhasil mendapatkan al-fawzul mubin itu, orang-orang yang bisa menjalankan tugas kekhalifahannya secara benar dan baik. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar untuk diskusi kita, mungkin ada tambahan dari ketua kelas, dari bapak-bapak, atau mungkin dari pendengar di rumah, boleh nanti ditelepon ini moderator kita, tambahan nanti bisa disiarkan langsung ya, sehingga ya kita bisa saling menasehati. Dan hanya orang-orang yang gemar dalam hidupnya saling menasehati itulah yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan selamat dari kerugian dan pasti akan menjadi pemenang. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah saya membaca hadis Pak Tuan Guru, di sana pada saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, beliau ditanya, makhluk apa yang paling buruk di dunia ini? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sepertinya beliau marah, jangan tanya yang buruk-buruk. Tetapi beliau juga menjawab bahwa makhluk yang paling buruk di atas dunia ini adalah ulama yang jahat. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Tuan Guru, apa yang dimaksud dengan ulama tetapi jahat? Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua Kelas yang jawab itu tadi.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ada fawzul mubin, al-fawzul kabir, al-fawzul azim. Nah, nampaknya moga-moga kita minimal masuk dalam yang pertama. Al-Fawzul Mubin. Menuju kepada yang kedua, Al-Fawzul Kabir, tadi yang banyak beribadah. Salah satu indikatornya rajin bangun malam. Ini mungkin hanya sebagian kecil saja kita itu ya. Nah, tapi pertanyaannya yang ketiga ini. Yang ketiga, Al-Fawzul Azim. Kalau benang merahnya, bagaimana orang selalu berusaha baik untuk dirinya dan bagaimana orang lain juga supaya baik. Nah, indikatornya tadi para nabi dan juga bisa saja masa kini umat beliau bisa saja terjadi gitu. Apakah untuk membuat orang baik itu orientasi hanya kepada dakwah bil lisan atau juga dengan apa, dengan perbuatan, dengan bil fi'li? Misalnya kita melihat suatu tempat panas, lalu kita membayangkan jika di sini ada pohon, betapa sejuknya tempat ini. Kita berpikir, waduh, kapan kita bisa bertanam pohon di situ supaya bisa dinikmati sejuknya oleh orang, tidak lagi panas. Nah, apakah sikap orang seperti itu juga masuk dalam kategori yang dimaksud membuat supaya orang lain bisa menikmati kebaikan? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Tuan Guru. Tadi yang disuruh jawab pertanyaannya Pak Haji Muhammad Fadli. Ya, kalau tiang jawab singkat saja, itu para ulama, para Tuan Guru yang tidak istiqomah. Nah, itu jawabannya. Selanjutnya, masalah kemenangan tadi itu sudah dijelaskan. Tapi di era yang zaman sekarang niki, Tuan Guru, banyak kemenangan itu kemenangan diklaim, kemenangan politik, kemenangan tim sukses. Nah, ini kemenangan seperti yang tadi itu termasuk atau penjelasan yang tadi itu? Masalah kemenangan politik, kemenangan tim sukses, kemenangan sogok-sogokan, nah begitulah. Apakah termasuk di tiga penjelasan tadi itulah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Bisa satu lagi?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, saya pernah membaca suatu ayat tetapi saya lupa ayatnya juga ini. Cuman saya ingat artinya saja kurang lebih. Mohon penjelasannya nanti, yaitu amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada bumi enggan menerimanya. Langit diberikan juga enggan, bahkan gunung pun tidak sanggup menerimanya, melainkan hanya manusia, bahkan disebut sebagai manusia yang bodoh yang sanggup menerima amanat Allah itu. Yang saya tanyakan Tuan Guru, apakah yang dimaksud dengan amanat Allah itu yang diberikan kepada kita sehingga manusia atau kita yang sanggup menerimanya, apakah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ustaz Jamul bacakan kita inna aradnal amanat, coba, supaya ayat yang beliau sampaikan, tanyakan kandungan artinya itu bisa kita nikmati. Silakan Ustaz Jamul.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baca terjemahannya Pak Ilham. Nanti surut
2: artinya
1: apa, ayat berapa, supaya nanti dibaca di rumah sama semua pendengar.
2: Silakan. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Artinya, sesungguhnya kami telah menemukan amanat kepada langit. Ulangi. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
1: Kasih ya surat Al-Ahzab ya Pak ya. Jadi langit yang sedemikian besar, gunung-gunung yang sedemikian kukuh besar kan, gunung itu kuat dari sisi tampilan fisik dibanding manusia. Jadi amanah ditawarkan kepada langit untuk memikulnya, ditawarkan kepada gunung, tetapi mereka angkat tangan, tidak berani. Nah, ketika ditawarkan kepada manusia, ternyata manusia itu sanggup. Ya, apa amanah itu? Banyak sekali pendapat ahli tafsir menyangkut amanah. Yang dimaksud dengan amanah itu, maka satu kesimpulan yang paling sempurna dari sekian pendapat itu adalah bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah itu hakikatnya baru kesyukuran itu sempurna adalah bila kita bertakwa. Amanah itu adalah bertakwa kepada Allah. Jalankan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jauhkan semua larangan Allah sejauh-jauhnya. Jadi antum, saya ini penerima amanah yang betul amanah enggak? Ya, kalau kita bisa dengan pertolongan Allah menjaga diri kita hidupnya tetap dalam suasana bertakwa, berarti kita bisa menjalankan amanah. Maka kita pasti mendapatkan al-fawzul azim itu. Tapi kalau kita ternyata pagi sore ya, ada yang kita jalankan, sholat kita jalankan, amanah sholat, perintah sholat kita jalankan, tapi larangan untuk mencuri, untuk melakukan riba ya, tidak kita indahkan, karena kita pingin di atas dunia ini supaya kita punya harta yang banyak, senang punya uang yang banyak, senang punya mobil yang bagus. Lalu tanpa kita peduli bagaimana cara kita mendapatkannya, kita tidak pastikan yang kita lakukan adalah hal-hal yang menjadikan pendapatan kita halal, tetapi yang haram pun kita tabrak, berarti kita tidak amanah ya. Itu contohnya ya, dijadikan jadi pejabat, ini adalah dia nerima amanah, memimpin masyarakat itu adalah amanah. Kalau dia jalankan dengan baik, dia adil jadi pemimpin, dialah orang yang kelak di akhirat tidak akan merasakan panasnya hari kiamat. Kan dalam hadis Nabi itu sudah jelas bahwa ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat akan mendapatkan payungan, yang ketika itu tidak ada payungan atau naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama disebut itu adalah imamun adilun, pemerintah, penguasa, pemimpin yang adil, yang menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Uang rakyat ya diperuntukkan untuk rakyat ya, Bukan uang rakyat diakal-akalin. Oke, untuk rakyat juga, tetapi harus lebih banyak ke dia. Kan itu bukan amanah, tapi khianat. Orang-orang seperti ini ya pastilah bukan lagi mendapatkan payungan. Itu contohnya. Nah, jadi amanah itu adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Yang itu sesungguhnya adalah inti daripada kesyukuran. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang mengenai ulama su, ya, ulama jahat sudah dijawab tadi. Ya, jadi kan memang ulama itu dibagi jadi dua. Jadi ada al ulama ul amilin, inilah yang warasatul anbiya, ulama yang beramal dengan ilmunya, ulama yang menebarkan kebaikan, ulama yang menjadi jalannya sampai nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya, jadi ulama pembimbing umat. Ya, tentu nyambung dengan apa yang disampaikan tadi. Ulama yang su' itu, yang jahat, katanya itulah yang paling seburuk-buruk makhluk memang, karena dampak keburukannya itu sangat besar. Ya, adalah ulama yang omon-omon doang. Ya, kata-katanya bagus, menakjubkan, tetapi perilakunya mengerikan. Ulama jahat itu ucapannya ucapan malaikat, perilakunya perilaku iblis. Kan pernah di tempat ini saya ceritakan satu kisah kehidupan Nabi Sulaiman. Ingat? Dua pekan yang lalu kalau tidak salah. Bahwa Nabi Sulaiman itu seorang raja yang bijaksana. Maka ketika raja itu bijaksana, masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang teduh, masyarakat yang taat, masyarakat yang merasakan nikmat Allah dan pandai bersyukur. Sehingga serigala yang sifat dasarnya itu, karakternya ya maksudnya, yang tobiatnya itu buas dan gak bisa melihat kambing itu, begitu lihat kambing nafsu makannya tuh membuncah, lalu menerkam diam-diam. Berani dia menyerang penggembala. Tapi zaman Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman adil, maka ternyata serigala yang tobiatnya buas itu menjadi serigala yang punya budi pekerti, punya akhlak yang baik. Ketika dia lapar, dia bertemu dengan penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya Nabi Sulaiman. Maka dia permisi kepada penggembala ini, penggembala, saya ini lapar, saya minta kasih saya kambing satu. Nah, ini sopan dia, serigala ini, coba bayangkan, karena rajanya adil, pemerintahnya amanah, ya, khalifahnya luar biasa. Tapi penggembala mengatakan, ini kambing bukan kambing saya, ini kambingnya Nabi Sulaiman, harus kita minta izin dong, baru kita boleh Anda makan kambing ini, salah satu dari kambingnya. Kalau begitu pergi Anda mintakan izin pada Nabi Sulaiman. Loh, nanti saya tinggalkan kambing ini, kamu makan semuanya. Enggak, saya jamin saya yang jaga. Pergi aja. Dan betul-betul serigala itu bisa amanah. Janjinya itu dijaga. Ya. Oh. Dibanding janji caleg, janji calon-calon kepala daerah, sudah ternyata janji serigala zaman Nabi Sulaiman itu bisa dipercaya, bisa dipegang. Betul, serigala itu diam menjaga kambing itu supaya tidak diganggu oleh serigala yang lain. Dan penggembala ini pulang menuju istana Nabi Sulaiman. baru jalan sekian kilo dari tempat itu, karena kan dia menggembala itu di hutan. Ternyata dia ketemu satu peristiwa yang menakjubkan, aneh tapi nyata. Dia ketemu sama dua ekor lembu, yang satu itu induknya, yang satu anaknya. Tapi ajaibnya, yang biasa kan menjadi karakter kehidupan itu anak nyusu sama induk, tetapi ternyata induk nyusu sama anak. Kaget dia nih. Anak sapi itu menyusui induknya. Jadi anaknya ya nyusuin inana. Kan sih biasa induk pasti aran kanak, kanak wah nyusule inana kan. Nah, tapi ini lembu aneh. Kaget. Yo, ada apa ini kok? Ada induk lembu nyusu sama anaknya. Jalan dia langsung. Tidak jauh dari tempat tadi, tiba-tiba dia ketemu dengan sekelompok orang. Pakaiannya compang-camping, badannya dekil, kemudian kurus seperti orang kurang makanan. Tapi di depannya itu tumpukan emas, bukan lagi sekedar 74 kilo emas itu. Ya, bertumpuk-tumpuk emas di depannya. Tapi mereka itu lapar, mereka itu kurus, mereka itu dekil, mereka itu pakaiannya compang-camping, tidak mendapatkan nutrisi sebagaimana mestinya. Tidak wajar, tidak cocok. Orang di depannya emas banyak kok dia kelapa, kelaparan kok dia miskin gitu. Takjub lagi, ada apa ini? Kok aneh. Jalan, melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dia melihat sebuah danau yang dilihat airnya sangat jernih dan indah sekali. Danau itu menakjubkan. Lalu dia mendekat ke danau itu, tapi begitu mendekat dia tidak tahan, karena dari dalam danau yang airnya begitu jernih keluar bau busuk yang sangat luar biasa. Kan biasanya kalau namanya air jernih apalagi mengalir, mana ada busuk ya, bangkai tidak ada, bersih ya, daun-daunan yang akan lapuk di dalamnya tidak ada. Dia bersih betul-betul, airnya mengalir indah sekali. Tetapi begitu mendekat, dari dalam air itu, dalam danau itu keluar bau busuk yang menusuk hidung, bahkan sampai menyesakkan dada. Kaget dia. Oh, lanjutkan, pulang ke Nabi Sulaiman, kemudian sampaikan di Nabi Sulaiman bahwa dia pulang untuk minta izin, ada seekor serigala lapar, minta dikasih satu ekor kambing. Ya, dia lapar, pingin makan. Maka saya pulang minta izin. Ya dah, kasih dia. Nah, Nabi Sulaiman itu kan, jangankan manusia, binatang buas pun, ya, dia berikan rahmat, dia bagi rahmat Allah. Jadi serigala pun, ya, apalagi ini serigala beradab, ya. Ini kan kalah manusia yang biadab ini, ya. Serigala beradab ini, ya, berikan dah dia. Nah, kemudian okay, sesudah direstui, maka dia minta pamit. Tapi sebelum pamit, dia minta penjelasan kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, tadi waktu saya pulang ke sini, saya ketemu dengan kejadian aneh yang saya tidak tahu apa maknanya. Pertama, saya melihat ketemu dua ekor lembu, induk dan anak, tapi yang menyusu itu induknya kepada anaknya. Lalu yang kedua, saya ketemu dengan orang-orang yang pakaiannya compang-camping, dekil, pakaiannya apa namanya, kurus badannya, tapi di depan mereka itu tumpukan emas yang sangat banyak, yang secara logika pasti membuat mereka harus kaya dan mewah, kan gitu. Ya, harus kalau punya emas segitu kecil, kalau herbalip dikonsumsi setiap hari itu. Kemudian saya juga melihat sebuah danau yang begitu jernih airnya, airnya mengalir sangat menakjubkan, tapi begitu saya mendekat ternyata bau airnya sangat busuk dan membuat pusing kepala. Mohon Nabiullah, apa semua ini? Maka Nabi Sulaiman mengatakan itu gambaran dari keadaan satu zaman akan datang, bahwa kelak dari gambaran lembu itu akan tidak sedikit. Nah, ya ini perhatikan bahasanya, tidak sedikit. Kata banyak itu kalah dengan kata tidak sedikit. Ya, pasti banyak. Kalau banyak itu kan belum tentu lebih banyak. Itu kalau kata banyak itu biasa lebih dari dua. Itu kalau gaya bahasa Arab. Tapi kalau mengatakan tidak sedikit, itu pasti banyak. Akan tidak sedikit orang tua yang mengeksploitasi anaknya, yang menjual anaknya, mencari uang, memanfaatkan anaknya. Ya, kan ngeri kita. Kemarin ada tersebar video viral di medsos kan, kalau di sebuah tempat di daerah wilayah yang lebih barat dari kita, betapa tidak sedikit ada orang tua yang menikahkan anaknya nikah mut'ah, anak gadisnya dinikahkan nikah mut'ah sama para, bukan cupong ya, tapi kebanyakan tamunya yang nikah mut'ah itu orang Timur Tengah. Ini kan yang membuat kita miris, ini umat Islam masalahnya. Ya. Tidak toke, ya. Tapi itulah teman-teman kita yang dari sana. Kan ini fakta nyata ini di sebuah tempat di Pulau Jawa. Tapi enggak usah saya katakan desanya mana, kan viral itu. Jadi ibu yang menikahkan anaknya dengan seorang dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kan kawin kontrak istilahnya. Jadi nikahkan, dia dikasih mahar sekian, dikasih biaya hidup sekian, tapi sekian lama, otomatis bisa, bila waktu itu tercapai, udah gugur. Nanti selesai itu lagi nikah sama yang lain, juga nikah kontrak. Nah, ini terjadi, ini fakta kan. Nah, lalu yang kedua, atau kita langsung aja yang ketiga karena ini menyangkut waktu ya. Jadi danau itu, gambaran danau itu adalah orang yang dari jauh kamu lihat sangat menarik. Wih, aduh, ya ini kalau bilang bahasa sekarang ini istilahnya Bapak Presiden kita omon-omon, wah. Wih, kalau omongannya, ya Allah, ya, sangat menarik, indah sekali. Tapi begitu membersamai dia, ternyata semua yang dia lakukan adalah hal-hal yang bertolak belakang, hal-hal yang menyakitkan, tidak seindah apa yang dikatakan. Nah, itulah ulama ausu, itu yang paling bahaya. Nah, saya rasa selesai ini kan, ya, sudah tuntas kan semua, ya, jawaban Pak Ketua kelas sudah selesai, jawaban beliau juga sudah selesai, ya, pertanyaan Bapak juga selesai, apalagi itu tadi menyangkut amanah. Begitu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Dan ingat hari ini, apa, bulan ini adalah bulan Sopar, yang kadang-kadang di luar kesadaran kita mengatakan atau beranggapan ini adalah bulan sial. Kemudian besok ada hari Rebu terakhir namanya Rebu Bontong. Kita takut sekali melakukan kebaikan. Tidak usah begitu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i memberikan kita, tidak ada kesialan dan tidak akan pernah terjadi hal-hal yang diindikasikan sial dalam kehidupan kita selama kita membiasakan dalam hari-hari kehidupan kita tiga hal, kata beliau. Sholat pagi hari, bersedekah pagi hari, dan berdoa. Ya, berdoa pagi hari. Itu sholat, sedekah, doa. Tidak akan pernah ada waktu dan kesialan yang menimpa kita dalam hidup ini. Ya, jadi tidak usah pergi mandi-mandi lagi itu. Ya, Pak Ketua Kelas, tidak usah pergi mandi. Biaya transportasi yang dipakainya terodong-odong untuk pergi mandi itu sedekahkan. Dan lebih baik kita kumpul doa bersama. Dan kan satu doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sebenarnya, cuman kan kita tidak pernah perhatikan. Allahumma afini min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari semua bencana yang ada di atas dunia dan dari azab di alam akhir. Itu aja kita pakai berdoa. Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatika wa maghfiratika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat yawma yaqumul hisab. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaab as-sihah wa abwaab al-afiyah wa abwaab as-salamah wa abwaab al-jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'i dhunubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo, selamat pagi pendengar. Pagi hari ini Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 6.51 menit. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini, di hari Minggu 9 Agustus 2026, Anda yang sudah bangun dan kemudian mulai beraktivitas ya, setelah tadi menunaikan ibadah sholat subuh. Nah, pagi hari ini mungkin disempatkan untuk berolahraga ya di hari Minggu yang cerah ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda warga Kota Mataram yang ada di seputaran Ampenan, Cakra, dan juga di wilayah Mataram. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ceria dan sehat ya di pagi hari ini. Begitu pula untuk Anda yang ada di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan juga yang ada di Pulau Sumbawa. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia. Dan di akhir pekan ini ya, walaupun libur, tetap bisa melakukan hal-hal positif. Baik pendengar, kita awali NTB pagi ini dengan informasi cuaca dari BMKG.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 51 sampai dengan

0: Begitu pula dengan Lombok Tengah yang diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban 58 sampai dengan 82%. Lalu di Lombok Timur juga sama diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai dengan 94%. Sumbawa pagi hari ini juga diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 52 sampai dengan 90%. Lalu di Dompu diperkirakan juga akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udaranya 48 sampai dengan 89%. Untuk Anda warga Kota Bima juga diperkirakan Bima akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 49 sampai dengan 94%. Lalu di Sumbawa Barat diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udara di wilayah Sumbawa Barat berkisar dari 59 sampai dengan 95%. Di Kota Bima diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 51 sampai dengan 94%. Kita beralih ke Lombok Utara. Lombok Utara diperkirakan akan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Mataram di hari ini juga diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 48 sampai dengan 81%. Ya benar, demikian perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dan

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan GOR 17 Desember Turide di Kota Mataram akan direnovasi sebagai bagian dari persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028.

Persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 2028, KONI NTB mulai merancang program platda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan GOR 17 Desember Turide di Kota Mataram akan direnovasi sebagai bagian dari persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan renovasi dilakukan setelah pemerintah pusat berkomitmen mendukung peningkatan fasilitas olahraga di NTB. Pemerintah memilih memaksimalkan venue yang sudah ada melalui renovasi tanpa membangun fasilitas baru. GOR 17 Desember Turide menjadi salah satu venue yang diprioritaskan karena kondisinya dinilai belum memenuhi standar untuk penyelenggaraan PON.
1: Ya pasti akan ada di renov, sudah kita dapat komitmen dari pemerintah pusat untuk melakukan renovasi terhadap fasilitas untuk PON. Itu karena kita sudah komitmen untuk tidak membangun fasilitas baru, jadi yang ada direnovasi. Nah, memang Turide ini kan jauh dari layak untuk digunakan untuk PON, karena itu akan dilakukan renovasi. Tetapi kita belum sampai kepada keputusan teknis apakah renovasi total atau renovasi parsial gitu, belum. Karena yang penting nanti targetnya adalah bisa digunakan dan aman untuk digunakan pada PON 2028.
0: Menurut Iqbal, saat ini pemerintah masih mengkaji konsep renovasi, apakah dilakukan secara menyeluruh atau hanya pada bagian-bagian tertentu. Kajian tersebut bertujuan memastikan venue siap dan aman digunakan pada PON 2028 mendatang.

0: Kota Mataram Haji Firat Spariska menyatakan keberhasilan kontingen Kota Mataram mempertahankan gelar juara umum untuk ketiga kalinya pada Porprov ke-12 NTB 2026 merupakan hasil dari proses pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Firat, KONI Kota Mataram telah menyiapkan atlet jauh sebelum pelaksanaan Porprov, mulai program pembinaan yang terarah, didukung pelatih berkualitas, serta sistem pendampingan yang rutin terhadap setiap cabang olahraga. Selain pembinaan, KONI Kota Mataram juga secara konsisten mengirim atlet mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional untuk meningkatkan pengalaman bertanding dan juga memperkuat mental sebelum tampil di Porprov.
1: Ya memang kita tidak bisa menafikan fasilitas adalah salah satu faktor pendukung, karena tanpa adanya fasilitas bagaimana kita akan berekspresi, bagaimana akan atlet-atlet akan latihan seperti itu kan. Tanpa adanya fasilitas, memang suka tidak suka dengan ada fasilitas yang menunjang, tinggal bagaimana kita mengemas atau mengelola sumber daya manusianya. Setelah fasilitas ada, tentunya harus diisi dengan sumber daya manusia yang mumpuni seperti itu.
0: Firat menilai kombinasi pembinaan berkelanjutan, kepelatihan yang profesional, pendampingan yang konsisten, kesempatan mengikuti kompetisi, serta dukungan fasilitas menjadi kunci keberhasilan Kota Mataram untuk mempertahankan tradisi juara di ajang Porprov.

0: 28 KONI NTB mulai merancang program platda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia. Syah Manap melaporkan.
1: Adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya.
2: KONI Nusa Tenggara Barat menyiapkan program pemusatan latihan daerah platda jangka panjang sebagai salah satu strategi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan program tersebut rencananya akan dimulai secara bertahap pada September 2026. Menurutnya, platda diawali dengan seleksi atlet dengan prioritas bagi peraih medali PON sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan, termasuk batas usia sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, KONI NTB juga akan menjaring atlet-atlet potensial hasil Porprov 2026 untuk diproyeksikan memperkuat kontingen NTB pada PON 2028.
1: Platda setelah Porprov ini mungkin secara berkala nanti kemungkinannya akan dimulai bulan September. Ya, akan seleksi. Jadi apa yang diseleksi dulu adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya. Meraih medali. Jadi langsung dia tuh. Ya kan? Dengan catatan umurnya enggak lewat. Ya kan ada misalnya Kempo misalnya ternyata ada batasan umur 30. Atletnya kemarin udah lewat 30 ya. Jadi enggak batal.
2: Program platda jangka panjang ini diharapkan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan teknik, fisik, mental, dan pengalaman bertanding. Hasil Porprov 2026 juga menjadi dasar pembentukan tim NTB menuju PON 2028 sejalan dengan target menembus peringkat 5 besar nasional.

0: Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 menjadi PR besar bagi KONI NTB untuk membawa kemajuan dan prestasi olahraga daerah. Menjelang perhelatan akbar Pekan Olahraga Tingkat Nasional itu, KONI NTB mulai mempersiapkan matang dari sekarang. Syah Manap kembali melaporkan.
1: Nah, terhadap cabur-cabur yang sama sekali nggak punya potensi itu, mungkin nanti dalam perjalanannya tidak akan kita ikutkan di dalam PON.
2: KONI Nusa Tenggara Barat mulai memetakan cabang olahraga yang berpotensi menjadi penyumbang medali pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pembinaan atlet sekaligus persiapan NTB menjadi tuan rumah. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pemetaan dilakukan sejak dini untuk menentukan cabor yang memiliki peluang besar meraih prestasi. Sementara itu, cabor yang dinilai belum memiliki potensi maupun ketersediaan atlet akan dievaluasi dan kemungkinan tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan PON 2028.
1: Tapi sisi lain mungkin ada cabor yang mungkin dia itu nggak punya potensi untuk meraih medali. Nah, terhadap cabur-cabur yang sama sekali nggak punya potensi itu, mungkin nanti dalam perjalanannya tidak akan kita ikutkan di dalam PON, walaupun kita tuan rumahnya. Kita akan memastikan lagi, ya mungkin nanti pada pertemuan-pertemuan berikut. Kalau itu prosesnya mungkin agak panjang, kita nggak bisa ambil kesimpulan dalam waktu yang cepat, karena sekali lagi nanti kita selain menghitung potensi kita, kita juga akan menghitung potensi lawan kita.
2: Meski demikian, Mori menegaskan bahwa keputusan akhir belum ditetapkan. Saat ini pembahasan masih berada pada tahap awal dan akan dilanjutkan melalui serangkaian rapat untuk mematangkan seluruh kajian. Ia menjelaskan penentuan cabur unggulan tidak hanya berdasarkan pada kekuatan NTB, tetapi juga mempertimbangkan peta persaingan dari provinsi lain. Analisis terhadap potensi lawan dinilai penting agar target prestasi yang ditetapkan benar-benar realistis dan terukur.

0: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Rian Muhdar melaporkan.
1: Anggaran untuk rehab GOR Turide ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
2: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga GOR Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi mengatakan, kondisi GOR Turide menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa GOR Turide membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju tuan rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, GOR Turide tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
1: Memang kondisi GOR kita, GOR 17 Desember ya, Turide, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi GOR Turide kita itu dan bisa pelaksanaan venue khusus untuk cabor tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
2: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.
0: Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Pendengar, potensi kelor di Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mulai diarahkan menjadi produk bernilai ekonomi. Dan langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi MTS Negeri 2 Lombok Barat dengan Universitas Mataram dalam program Profesor Berdampak. Program pengabdian tersebut tidak sekedar menempatkan kelor sebagai tanaman yang selama ini dikenal memiliki beragam manfaat. Tim pengabdian dari FKIP Unram mendorong pengolahan daun kelor menjadi sabun herbal, sekaligus merancang strategi pemasaran agar produk lokal tersebut memiliki nilai tambah dan peluang meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengabdian yang bertajuk Optimalisasi Potensi Lokal Daun Kelor di Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Inovasi Produk Sabun Herbal Kelor dan Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat dipimpin oleh Profesor Dr. Agus Ramdhani. Kemudian mendengar, keterlibatan MTS Negeri 2 Lombok Barat menjadi bagian penting dari upaya mempertemukan dunia pendidikan dengan riset dan pemberdayaan masyarakat. Madrasah tersebut membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi agar pengetahuan akademik tidak berhenti di lingkungan kampus, tetapi dapat diterapkan pada potensi yang tumbuh di tengah masyarakat. Kepala MTS 2 Lombok Barat, Haji Abdul Aziz Paradi, menyambut positif kepercayaan UNRAM yang menjadikan madrasahnya sebagai mitra dalam program tersebut. Menurut Abdul Aziz, kolaborasi yang dilakukan memberikan ruang pembelajaran yang lebih luas bagi warga madrasah. Tentunya benar, tidak hanya memperkaya wawasan akademik, kegiatan ini juga membuka pemahaman mengenai bagaimana penelitian dan inovasi dapat diarahkan untuk pengolahan sumber daya lokal menjadi suatu yang memiliki nilai ekonomi. Ia menilai bahwa pemanfaatan kelor sebagai bahan dasar produk herbal juga menjadi contoh nyata bagaimana kekayaan alam di sekitar masyarakat tidak hanya dimanfaatkan sekedar konvensional, tapi juga bisa dikembangkan menjadi produk yang memiliki daya saing. Bagi para guru sendiri, keterlibatan dalam program tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas perspektif mengenai potensi sumber daya alam di daerah. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan nantinya akan ditularkan kepada peserta didik sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada teori, tapi juga mendorong kepekaan terhadap persoalan dan juga peluang yang ada di lingkungan sekitar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, saat ini pendengar, gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai memberi denyut baru bagi industri pariwisata di Lombok Barat. Meski tentunya permintaan kamar hotel diperkirakan meningkat menjelang balapan internasional tersebut, tarif penginapan di kawasan wisata Senggigi sejauh ini dinilai masih bergerak secara wajar. General Manager Holiday Resort Lombok, Iketut Murtajaya Kusuma, mengatakan bahwa belum melihat adanya lonjakan tarif kamar hotel yang signifikan menjelang MotoGP 2026. Jadi menurutnya bahwa pergerakan harga kamar di sejumlah hotel ini masih mengikuti mekanisme pasar secara alami. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku industri perhotelan mulai lebih adaptif dalam membaca karakter wisatawan yang datang untuk menyaksikan MotoGP. Ia menilai kondisi tersebut berbeda jika dibandingkan dengan penyelenggara MotoGP pada periode awal. Saat itu pengunjung datang ke NTB bukan hanya berasal dari kalangan penonton dan penggemar MotoGP, tapi juga banyak dari unsur pemerintahan serta anggota legislatif dari berbagai daerah Indonesia. Nah, tingginya permintaan kamar dari berbagai segmen tersebut membuat tekanan terhadap ketersediaan akomodasi menjadi meningkat. Dan kondisi pasar yang demikian turut mempengaruhi harga kamar hotel. Namun seiring seringnya NTB menjadi tuan rumah ajang MotoGP, karakter pasar dinilai mulai menemukan keseimbangan. Pelaku usaha perhotelan saat ini pendengar semakin memahami pola kunjungan wisatawan sehingga penyesuaian harga kamar dapat mengikuti kekuatan permintaan dan ketersediaan kamar. Menurut Jaya, prinsip supply dan demand tetap menjadi faktor yang utama untuk menentukan pergerakan tarif penginapan. Ia juga melihat bahwa pola pemesanan kamar saat ini berasal dari berbagai saluran, mulai dari pemesanan langsung hingga platform digital. Dan kondisi ini pendengar diharapkan tidak hanya meningkatkan tingkat hunian hotel di kawasan Senggigi dan Lombok Barat, tapi juga mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan di NTB. Ia berharap bahwa wisatawan yang datang untuk menyaksikan MotoGP tidak sekedar menginap selama 2 malam kemudian meninggalkan Lombok. Momentum balapan dunia ini dinilai dapat dikembangkan menjadi kesempatan untuk menikmati destinasi wisata lainnya. Karena itu wisatawan maupun keluarga yang datang diharapkan akan memperpanjang masa kunjungan dengan mengambil waktu liburan sebelum atau setelah agenda MotoGP berlangsung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
3: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
4: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di